0: bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekolah rakyat terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler.
4: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SMP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
3: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik, serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
5: Jadi boarding school, di situ ada pengembangan karakter anak, penanaman karakter anak, yang di, karena kita ada di lingkungan Madura, ya, tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
3: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
2: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
6: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
7: Ini tahap awal penyusunan RPB, karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dan Ibu Nadira sebenarnya tadi. Namun ini ada 3 dasar hukumnya.
6: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Sitoli Soalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Sitoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan

0: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Stoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Stoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Senge.
2: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini, yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
2: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini, yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini, kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
3: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan, menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
4: This is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NTT government to conduct a mass dog vaccination program here in West Timor.
3: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
5: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kota Malaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
6: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30.000 ekor.
3: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya Jerry Linde.
7: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan.

0: workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan yang hayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan, Nilai Luhur Orang Sumba serta Identitas Budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
1: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
0: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang, banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Jonathan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara. Meski secara administrasi memiliki agama resmi, menurutnya banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Jonathan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirlendeh, RRI Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus.
4: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
5: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
4: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
3: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
4: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansung, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
6: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
7: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
4: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi ASEAN-Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekedar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan, yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: dia mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus mau diapain?
0: Lihat aja nanti saya kasih omongan dia biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Ye, dibilangin bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

Lantunan puji-pujian dan doa bersaut-sautan dengan irama yang mengalun indah terdengar menyentuh kalbu.

Ya, Barasanji, demikian sebutannya. Dengan Barasanji, kaum muslimin makin paham tentang aspek kehidupan Nabi, serta lebih memantapkan keimanan dan kecintaannya pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat Bugis memahami Barasanji sebagai sesuatu yang harus dilakukan ketika melaksanakan upacara adat. Tanpa Mabarasanji, maka akan dikatakan acaranya belum sempurna. Pada akhir abad 18 atau awal abad 19, tradisi Mabarasanji mengganti pembacaan kitab Lagaligo dalam upacara syukuran. Tradisi Mabarasanji sebenarnya bukan hal yang wajib dilakukan umat Islam, namun sulit akan pudar dalam tradisi dan kebudayaan. Karena ketika dipandang dari ilmu antropologi, maka harus tetap dipelihara untuk menjaga keberadaannya. Paling tidak untuk mengetahui dalam Islam ada tradisi yang berakulturasi dengan budaya tanpa merubah esensi ajaran Islam. Sehingga tradisi Mabarasanji tetap ada dalam tradisi yang menjadi nilai tambah dan harta berharga buat bangsa dan negara.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elong kelo salama elek mana ke selesureng. Agamana tu kerebat tak riesoe. Mamuara ye na to pada sehat-sehat. Mana moki. Alhamdulillah riesoe de nasona satu tanggal sedi. Di ulang arwah tahun 2026. Napa pada tu biasa selesure nguta aja sikit mak telpon nguta aja sikit makir peseponcer ya carana elong kelong. Nah elona pura meton yu pas diangaking kelona selesure pedi engka tau elona pagoncina engka alemu alena aleku toba nak mapoji si tanre langi pediku mula macening capak makasing engka to elona tabe sabi papoji tuli mita mak micawa toba na mapoji jadi ana ro elo wedinge cinamper yang kelinga salesureng engka na patel popamulang elong kelo salama eleki
1: Kelong kelong, selamat ele toki.
0: Yes.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih gitu.
1: Iya mu Asri
0: di ulo ulo. Asri di ulo ulo. Aga tu kerebat tak Asri.
1: Alhamdulillah kerebat madeci mu.
0: Alhamdulillah ya ko.
1: Mama Ri di mana kata di?
0: Kerebat madeci. Yeah. Alhamdulillah.
1: Iya. Yeah.
0: Elona tu aga lo dan kelinga Sri.
1: Tuli mita mak mencawa.
0: Tuli mita mak mencawa.
1: Iye.
0: Ilo di peletukat tu.
1: Elona peletukan ni untuk sahabat kompi. Selama ele mana ki memuari pada si amana ki sebab keluarga. Sebab keluarga tadi belakang masing-masing.
0: Iye.
1: Apa ketua perpilih ke kaku Alwi? Selama ele toki. Kalwi. Karena pada si ya kita sebab keluarga.
0: Iye.
1: Pajar di Pondre ka Paida.
0: Iye.
1: Itu iman yang menena pacilin enelong kelo di Gamas Nadi. Selama ele masih memori pada siap manis.
0: Selama ele toki.
1: Ya, mapa ketau apa beli di situ selama ti.
0: Iye.
1: Memori siap toki sebab keluarga ta. Kena podo lancar mana ni jema jemata. Nah lancar to pidal leta.
0: Terima kasih Maega.
1: Iye, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salama eleki, salama kita pada maja-maja Maria Soe selesure. Weh, macakan imbo. Napa tete setengah nasera na liwat ni sedih cakap apa ada ni sedih tangas so ni. Nah, salah serong untuk jemopi tu ma telpon di 0 arwah 5 sedi, asera sedi 5 sedi, arwah asera 0 sedi. Elong kelong, salama eleki.
2: Elong kelong, selama seletokin di sisi selama.
0: Iye, ni gede tu.
2: Iya, maribas.
0: Karibas, aku tu karibata karibas.
2: Alhamdulillah kareba madecede cemandi.
0: Alhamdulillah ya ko kareba madecede cemua. Elona tu play aku lo dan keling cinampe he.
2: Elona non di makeda keden di makeda. Alena leku, alena lemu leku.
0: Alena, alemu, alemu, alena aleku.
2: Oh alemu, alena aleku.
0: Iye.
2: Oh ya naron di.
0: Ilo di peletuka cinampe tu.
2: Eh lono peletuka untuk sahabat setiaku selama ini maneki memari pada zaman yang masih sehat sebawa keluarga ta. Angka pelewu ma di pondre panuli di tinggai tiba dengan jinoti tiba resmi sempel lagi.
0: Iye.
2: Eh untuk yang mana-mana di agama sengadi. Selama ini maneki masa tua perlu di
0: Siti selama we nalu pesimbo karibas.
2: Untuk ini paling di Siti selama di.
0: Yeay.
2: Selama toki patuli jemaah-jemaah tanah podo.
0: Terima kasih.
2: Keluarga.
0: Yeay.
2: Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makurako pimbok ka pakariba selesureng. Nah, selama eleki aja tak lupai sarapan pagi jolo. Supaya wediki konsentrasi. Engka mau pegatul patal po selesureng uta jemopi tu dua ni den depat telepon kani den re selesure tama telepon dua na cedi piro. Patal po uta aja engka sri di ulo-ulo. Engkato kari basti tacipi. Engka si patal po ngelongkelo. Salama eleki. Oh, elong kelong. Elong kelong, salam eleki.
3: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih getuh.
3: Iya, Mas, Maki Wajo, Siti Soma.
0: Asma di Wajo.
3: Iya.
0: Elona, kalau udah kelinga tuh.
3: Selesura pedi.
0: Selesura pedi.
3: Iya.
0: Ilo di pelatukang.
3: Ilona pelatukang untuk sebab kopi. Iya. Sama mana ki? Mau hari pada siapa mana ki sebab keluarga ta? Apa kita perlu kahwi di bonsel sekemen kopi?
0: Iya.
3: Kita mau pilih anu di kapai dah si bawa.
0: Kekelina
3: di so. Padahal selama ini mana ki? Iya. Mau hari pada
0: iya.
3: Untuk yang mana-mana pecilingan elong kira di jamas ngaji selama ini maneki
0: yeah. Ngomore
3: siya maneki mana yang tahu jamat-jamat tak narancar atau tidak leka
0: iya amin
3: apa ketemu pari hidi ngomore siya toki sekeluarga lancar man kenapa dulu lancar mana yang jamat-jamat tak narancar atau tidak leka amin. Makasih banyak.
0: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selesai telu ni patel podi. Jadi makasih ni tu ya ke Uputra kasih ki dolo elong. Nah, melong ka dolo simpe-simpe ki. Selamat kita pada majama-jama untuk ide selesai yang ke majama-jama ri padange. Yang ke majama-jama ri boleh ya rega untuk ini selesura selama elek maneki yang kemadak dangka di pasar sentral Palaka di eks pasar sentral lama momoare ro na malaku-laku balu-baluta engke mau ke lepa-lepa ngikrau-krau balu-baluta semangat ki toma sapa-sapa dan lek halala karena elona tuli mita mak micawa.

Ya, Bara Sanji, demikian sebutannya. Dengan Bara Sanji, kaum muslimin makin paham tentang aspek kehidupan Nabi, serta lebih memantapkan keimanan dan kecintaannya pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat Bugis memahami Bara Sanji sebagai sesuatu yang harus dilakukan ketika melaksanakan upacara adat. Tanpa Mabara Sanji, maka akan dikatakan acaranya belum sempurna. Pada akhir abad 18 atau awal abad 19, tradisi Mabara Sanji mengganti pembacaan kitab Lagaligo dalam upacara syukuran. Tradisi Mabara Sanji sebenarnya bukan hal yang wajib dilakukan umat Islam, namun sulit akan pudar dalam tradisi dan kebudayaan. Karena ketika dipandang dari ilmu antropologi, maka harus tetap dipelihara untuk menjaga keberadaannya. Paling tidak untuk mengetahui dalam Islam ada tradisi yang berakulturasi dengan budaya tanpa merubah esensi ajaran Islam. Sehingga tradisi Mabara Sanji tetap ada dalam tradisi yang menjadi nilai tambah dan harta berharga buat bangsa dan negara.

0: na si EDFM, Reribone sa lasurang kasi kape meng. Rewa patarusa ki acara na Ilongkelo na makoko tete asera ni lewa 26 menit. Ilongkelo!
1: Ilongkelo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Agak tukar reba si Cilam Siti Salama.
0: Eh, jadi sekarang kena Siti Lampe.
1: Mana kaji becu sorata Siti Salama.
0: Megelo ni.
1: Ya, malopo ni.
0: Alhamdulillah.
1: Eh, pilih ka elo wa.
0: Elo ki dipilih nang mana elo pa.
1: Sila loku monitor.
0: Oh, sila lota monitor.
1: Iye pa upandre kasi ayaku si ba manuku.
0: Ah, iya cinampe piu pelenga ki kumapa ketu. Ilo di
1: ya makri telaka angka asri di ulo-ulo eci di lampoko.
0: Iya.
1: Ya iya mana-mana na ya bersikati si Tisalma di.
0: Weh, gelo pemboyir pang. Ya.
1: Selamat kita pada salama. Assalamualaikum. Iye,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinampe pirpa nengka Elona agarombo. Oh, Wija Ogi Pole Markomar. Tama kini gede tu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, salam ale toki. Oh Palwi.
2: Yeay, ayo kareba tu Siti Salma.
0: Alhamdulillah, kareba makasih-kasih mo tanam podero mako topi didi.
2: Yeay, alhamdulillah kareba maresim tondi, maresim mo.
0: Alhamdulillah. Elon na to pili ako lo ng kalinga. Elon na
2: to pili nga to. Napa, napatoka mo nito.
0: Olo, kiri pili nga.
2: Iye.
0: Ay, gampang ko lo makiri pili nga. Ngigo lo di platuka to.
2: O platura pala. Ariku Fahida di wajah tua putra kalilina kada selama ini sindi
0: selama ini toki
2: aku tau para jinofi
0: iye
2: iya ka sahabat kompi di ketuaan di kuasi dulu lo ka salam elektok ini tanah purus yang mutoki tiwa sahabat di kompi aku tahu para anggota sejati pesere di bone di ketuaan Pak Nurdi salam elektok Pak Nurdi nah yang mana nafas caleg na ada di warna rebone di program elok kelong salam elek mana kisilus surah di kupasi ngadi
0: salam elektok aku tahu
2: para titi salamma masanti makara salam elektok kindi salam kita para salam lino akhira
0: amin amin ya rabbal alamin
2: tak permegara leta bagati ke men umro di indiku
0: amin amin ya rabbal alamin
2: amin terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada meledo mo sedih dadah agar nas saga ni ro elo selesura o telun ni tu elo selesura jadi mak dampe-dampe kaun tu idi melo ema telepon ci nampe pidi pa narapi ni telu elo jadi uputra ka siki dolo telu elo si tampe-tampe.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, maju terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Dikit lagi.
0: Ya terus.
1: Tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur ya, Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Tete asera lewa patapulo pitu menen na salasurang kamopa ilong wadi di pilih salasurang engka idi pagon Cina toba nama poji mula macen ni capak makasing tabe sabi pa poji toba nama poji ampe kedomu jauna mu paleche itana tenribolo. Oh makala itu pasukun yampemu rapang inipi sajang renu si bawa ceningi atimu elong kelo salam aleki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya mau Eci boleh di Lampoko.
0: Eci di Lampoko. Elonna tu aga lo dang kelinga Eci.
1: Ampe kedomu.
0: Maga si.
1: Deto gaga.
0: Naga si ki, naga si ki.
1: Magilo mo, ampe kedona.
0: Oh, Masya Allah ko magalo mo, makasih mo. Tanah pwede ya naro.
1: Tanah pwede.
0: Iya, amin.
1: Iya, iya, amin. Agak kere batak tu.
0: Alhamdulillah, makasih kesemua.
1: Alhamdulillah. Makiri selah nak pelek, yo lo, pak macawi ni tak.
0: Iya, makawi ni lo di peletu katu.
1: Upeletu kengi untuk sahabat kompi, ucapan na salam aile manaki, tanda podo pada sehat ki.
0: Amin.
1: Angkatoi kapai dasi bawa putra kelilina di wajok, katai ka aluina, ya mana mana na. Perengkelingan na elong kelong degaga masa ngadi ucapan na salam ele mana kita napo do pabah sehat mana
0: iye
1: untuk ide tena podo sehat
0: iye terima kasih maega iye
1: lancar to pada leta
0: amin ya robbal alamin.
1: Terima kasih banyak.
0: Iya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Cimbo Tege Rodo na to pole sinjai ya Depi Gaga. Depi Gaga to pole sinjai Pak Nurding Asri dan Rengkana. Deto pegaga pole anu he. Deto pegaga pole aga sena. Deto pegaga pole cempa lagi. Deto pegaga pole lapri. Pole tege pi Rodo na. Ede to pegaga pole MT Haryono tege rode to pegaga pasangan na. Iga pirombo pokona ya mana-mana na he. Maka kawe ni wattu e. Elong kelo.
2: Elong kelo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni gitu.
2: Kan ini sapa boleh kenjai.
0: Oh, ma apa kerolo. Pepele disapa dolo. Tenapa bergabung le.
2: Eden, di mana lama tapi dia ni tembus.
0: Awi, alasan nembok.
2: Ifak saya kasih tekan satu sih.
0: Sabar lagi, sabar lagi Pak Heidi tu batal mau baca pureng.
2: Oh iya nero.
0: Ini desengnya dale.
2: Coba ni macam ring.
0: Coba ni. Dega gaya tepe-tepeku.
2: Aja nama tepe salih.
0: Iga lo dipeletukan.
2: Peletuk udah sing inang kota sejatiku. Kue serah diri ribone. Mama ada barang kamu istia sehat di lekele.
0: Iya.
2: Engkai mama alwin. Engkai riba di tatipi. Engkai di kopi. Untuk yang mana-mana dalam sangal salam alu mana.
0: Iya. Edah lo walupe lo naden reaga.
2: Elon toba na.
0: Oh iya toba na mapoji. Iya. Terima kasih Plemega.
2: Iya. Untuk ini film ini.
0: Iya.
2: Harus sehat kita keluarga.
0: Terima kasih. Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

puray matal po, riya charanay long kelo, we, ya malabo ka. Tege rolo, ilon na ye, chimbo walupay. Awe, chi, oh, pasukun yan peke domo di. Ampe ke domo, ya tege rombo ya we, aleto ka tupa capreto na ha, caray. Terima kasih Mega untuk panudi si bayi cima dampe dampe ka patapan yang boleh kembali ngecil lo nih. Nah selesuren tanah pode rodona si runtuh si kipe meng ria carana ilong kelo ya rega ria cara lainnya si bawa ya nama dampe dampe kaya kode na nasempa wakamana telpota dena nasempa putera kamana kielota. Sehat-sehat mana kita na podo siruntu sikipe masih bawa ya Siti Selema. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ini yang bikin enak ini. Minuman ini jelas enak nih. Ayo, siapa yang mau sini minum sama aku? Ayo sini teman-teman. Aduh, gak apa-apa, aman. Aku bisa sekarang, aku bebas. Ayo sini yang mau minum sama aku, kesini aja kita minum bareng-bareng. Jangan malu-malu. Aduh, mengapa saya begini ya? Salah saya apa? Aduh, salah saya apa ini? Aduh, ayo siapa bisa jawab ini? Aduh. Buka! Buka pintunya! Mana orang di sini? Halo, buka! Buka pintunya!
1: Siapa subuh-subuh geder-geder pintu? Gak sopan amat sih.
0: Buka cepat pintunya, tolong dibuka, ini lama banget sih.
1: Ih, berisik amat sih. Siapa lagi? Coba aku buka ke depan. Tapi suaranya kayak suara David ya. Kenapa lagi anak ini? Pasti aja dia mabuk lagi. Dasar anak gak tahu diuntung. Hei, dari mana saja kamu jam segini baru pulang?
0: Apa urusan ibu? Aku yang minum, yang penting kan aku happy. Aku senang. Aku gak peduli sama ibu.
1: Apa kamu bilang?

0: kamu gak peduli sama saya. Ingat ya David, kamu itu harus bersyukur. Saya masih mau ngurus kamu. Semenjak bapakmu meninggal, kamu itu selalu mabuk-mabukan kayak gini nih. Bikin kesel. Saya capek juga ngurusin kamu.
1: Ya kalau ibu capek, ibu pergi saja dari sini sekarang juga. Sana pergi. Jangan besok-besok bu.
0: Enak aja kamu ngusir saya. Saya ini sudah puluhan tahun tinggal di rumah ini.
1: Rumah ini? Ini rumah bapak saya bu. Berarti ya ini rumah saya. Ibu itu cuma numpang. Ibu kan cuma ibu tiri saya.
0: Iya, saya memang ibu tiri kamu. Tapi saya berhak atas rumah ini dan semua peninggalan bapak kamu. Ingat itu David.
1: Bentar, saya minum dulu. Ibu. Ibu jangan coba-coba ambil rumah ini. Selama ini ya bu, saya sudah sabar. Semua harta bapak saya sudah ibu ambil. Sekarang rumah ini juga mau ibu ambil. Oh, nggak bisa bu. Saya harus pertahankan rumah ini.
0: Silahkan kalau kamu bisa David. Yang penting saya sudah pegang sertifikat rumah ini. Maka saya yang berhak atas rumah ini. Saya tidak peduli dengan kamu. Sekarang justru harusnya kamu yang pergi dari rumah ini. Udah pergi-pergi. Bikin susah aja.
1: Saya diusir. Saya disuruh pergi. Ya oke bu, saya akan pergi. Tapi ingat ibu, saya akan kembali. Dan akan saya rebut rumah ini dari tangan ibu.
0: Terserah kamu.
2: Dari tadi saya perhatikan, kamu kok ngelamun aja, Pit? Lagi mikirin opo toh, Pit? David, kok malah bengong? Ono opo? Coba kamu cerita sama Bitina, siapa tahu Bibi bisa cari solusinya. Pit?
3: Bi. Iya, Bi. Nggak apa-apa, Bi. Aman kok, Bi. Tenang aja.
2: Walah, nggak apa-apa. Kok mukanya ditekuk kayak gitu? Ono opo? Wes lah, cerita sama Bibi.
3: Gini, Bi. Apa saya salah ya? Kalau saya minta rumah yang ditempati sama ibu tiri saya itu kan rumah bapak, Bi. Hasil gono gini dengan ibu kandung saya.
2: Oh, ya ora salah. Lowong itu memang rumah peninggalan bapakmu. Ibu tirimu kan nggak bawa apa-apa ke rumah itu. Bibi tahu persis. Malah anak-anaknya yang pada tinggal semua di rumah bapakmu itu.
3: Tapi Bi, kata ibu tiri saya nggak berhak atas rumah itu. Bahkan Bi ya, sertifikat rumah itu ada di tangan ibu tiri saya. Sebenarnya saya males Bi ngeributin masalah harta itu. Tapi ibu tiri saya ini udah keterlaluan Bi.
2: Ya kamu berhak Topit. Lawang kamu itu anak kandung bapakmu. Ya jangan mau kalah kamu. Kamu harus pertahankan apa yang jadi milik kamu itu, Pit.
3: Oke, Bi. Baik. Terima kasih ya, Bi, sarannya. Aku harus selesaikan masalah ini. Aku gak mau ibu tiriku menguasai semua harta bapakku.
0: Mau apa lagi kamu kesini?
3: Yang jelas, Bu ya, saya mau menyelesaikan semua harta bapak yang ibu kuasai. Saya gak rela, Bu, semua harta bapak ibu ambil. Karena saya ini adalah anak bapak satu-satunya. Saya berhak atas semua harta bapak.
0: Ya, saya juga gak mau tahu lah. Karena bapakmu sudah mengamanatkan bahwa semua harta peninggalannya itu untuk ibu semua.
3: Alah, saya gak percaya kalau bapak berwasiat seperti itu. Kalau memang ada buktinya, mana coba sini.
4: Ada anak kesayangan datang rupanya. Heh, ada apa kamu kesini? Mau minta bagiannya kamu? Oh tidak, gak mungkin. Kamu itu gak bakal ada bagian. Ingat itu.
0: Iya benar. Gak ada bagian untuk kamu. Semua harta bapak untuk ibu dan Dito. Paham kamu?
3: Hei,
1: kalian berdua ini memang licik ya. Kalau memang ada buktinya sekarang, saya minta. Coba tunjukkan buktinya. Mana sini?
4: Alangkah bodohnya kamu, David. Hei, selama ini kamu kemana aja? Sampai-sampai kamu gak tahu kalau harta bapakmu itu sudah menjadi milik kami. Bodoh kamu, David.
0: Dia terlena, Dito. Terlena. Dikiranya bapaknya itu akan hidup selamanya. Sampai-sampai dia gak peduli dengan harta bapaknya. Asik mabuk-mabukan aja. Ya ampun.
1: Kalian memang licik ya. Tunggu saja pembalasan saya.
5: Ada keperluan apa? Nak David mau ketemu sama bapak?
1: Maaf Pak RT, jadi begini. Maksud saya datang ke rumah bapak, saya mau minta pertolongan dengan bapak mengenai ibu tiri dan adik tiri saya, Pak. Mereka berusaha menguasai harta-harta peninggalan bapak saya, Pak. Saya mau minta saran dengan Pak RT. Apa yang harus saya lakukan ya, Pak?
5: Oh itu toh. Saya memang sempat dengar selentingan tentang kabar ibu tirimu.
1: Jadi begini, Pak. Kira-kira apa saya salah ya, Pak? Kalau saya mempertahankan harta peninggalan bapak saya. Selama ini pun saya nggak pernah, Pak, mengusik mereka. Karena saya menganggap bapak saya wajib menafkahi mereka. Tapi, Pak, setelah bapak saya meninggal, semua harta peninggalan bapak dikuasai mereka. Dan lebih sakitnya lagi, Pak, saya tidak sama sekali dikasih sepeser pun. Saya ingin menuntut hak saya, Pak.
5: Iya. Saya paham, Nak David. Kalau menurut saya, ya sah-sah saja kamu menuntut hakmu. Karena harta-harta itu hasil gonogini dengan ibu kandungmu dan ibu tirimu tidak berhak sepenuhnya dengan harta peninggalan bapakmu itu, Nak.
1: Tapi gimana caranya ya, Pak? Mereka bilang mereka lah yang berhak atas harta-harta bapak saya. Saya tanya buktinya, mereka tidak mengasihinya, Pak.
5: Ya, saran saya, Nak David harus cari tahu dulu kebenarannya. Apakah ada selembar kertas wasiat yang menyatakan bahwa semua harta benda bapakmu diserahkan ke ibu tirimu dan anak tirinya. Nah, kalau memang tidak ada dan hanya berupa omongan saja, berarti itu gugur dan tidak bisa dibuktikan secara tertulis begitu, Nak David.
1: Iya, Pak. Siap, Pak.
5: Nah, semua omongan ibu tirimu itu harus ada pembuktian hitam di atas putih. Jangan asal omong aja. Berat hukumannya itu loh.
1: Oh iya Pak, siap. Tapi Pak, saya minta Bapak ketika saya ke rumah itu, Bapak menampingi saya ya sebagai saksi, supaya ibu tiri dan adik tiri saya tidak macam-macam, Pak. Saya ini ingin masalah cepat selesai, Pak. Kasihan Bapak saya, Pak.
5: Iya. Nanti saya bersedia mendampingi Nak David. Karena saya termasuk orang yang mengetahui seluk-beluk harta peninggalan bapakmu itu.
1: Terima kasih bantuannya ya, Pak. Kalau begitu saya permisi dulu, Pak. Saya harus cari tahu dulu kebenarannya. Apakah masih ada wasiat yang ditulis oleh bapak saya?
5: Iya, Nak David. Silahkan.

0: Tolong! Tolong! Tolong!
1: PRT, PRT. Itu sepertinya suara orang minta tolong ya, Pak. Siapa ya, Pak, kira-kira yang minta tolong?
2: Iya, Nak David. Siapa ya? Tapi sumber suara itu dari rumahmu.
0: Tolong!
2: Jangan-jangan itu suara ibu tirimu.
0: Tolong!
1: Oh iya, Pak. Itu suara ibu tiri saya, Pak. Ayo, Pak, kita ke rumah saya, Pak. Aduh, ada apa dengan ibu tiri saya ini, Pak? Ayo,
0: tolong.
1: Pak.

0: Assalamualaikum Bu Rahma.
1: Tolong.
0: Assalamualaikum.
1: Tolong saya
0: Dito.
1: Tolong.
0: Assalamualaikum.
1: Tolong
0: kok
1: saya.
0: Kok tidak ada sahutan ya? Apa kita dobrak saja pintunya?
2: Ayo Pak, kita dobrak saja pintunya.
1: Tolong.
2: Aduh, saya takut terjadi apa-apa dengan ibu tiri saya, Pak.
0: David, lihat ibumu itu.
2: Astagfirullah, ibu, kenapa ibu jadi begini?
1: Pak RT, Pak RT, tolong saya, Pak RT. Saya sakit, Pak RT. Tolong saya.
0: Kenapa ibu jadi bisa begini? Kemana Dito, Bu?
1: Dito pergi, Pak. Dito pergi. Dia bawa sertifikat rumah ini, Pak.
2: Masya Allah, Dito. Kamu memang anak gak tahu diuntung. Terus Dito kemana, Bu? Perginya, Bu?
1: Saya gak tahu, David. Saya gak tahu. Tapi tadi saya sudah berupaya untuk mencegah dia supaya tidak membawa sertifikat rumah ini. Tapi dia ngotot, katanya dia mau jual rumah ini, David. Tolong saya, Pak RT.
0: Iya. Bu Rahma, tenang ya. Justru kedatangan saya dan David ke sini untuk menyelesaikan masalah ini, Bu.
1: Iya, Pak. Ibu minta maaf, David. Maafkan ibu karena selama ini ibu sudah serakah. Karena ibu sudah dihasut sama Dito, anak ibu sendiri, David. Maafkan ibu.
2: Sudah, ibu. Ibu tenang sekarang. Yang perlu saya tahu, apa ada bapak menulis surat wasiat yang menyatakan bahwa semua harta bapak diserahkan kepada ibu dan Dito?
0: Betul, Bu. Apa benar itu? Kalau memang ada, kami minta surat wasiat itu sebagai bukti tertulis, Bu.
1: Maaf, Pak RT. Maaf, David. Surat wasiat itu sebetulnya ditujukan untuk David. Bahwa semua harta peninggalan bapak itu untuk David, bukan untuk kami. Dan ini Pak RT, ini suratnya. Maka itu karena tidak ada nama kami di sana, kami merasa kesal, kami tidak mendapatkan apa-apa.
0: Kalau memang begitu, berarti yang berhak atas harta peninggalan bapaknya David, ya David, Bu, bukan ibu dan Dito. Tapi mengapa Dito mau jual ini?

0: David, maafkan kami. Ibu harap kamu tidak melaporkan Dito ke polisi, David. Ibu janji akan mengembalikan semua harta yang memang seharusnya itu menjadi milikmu, David. Maafkan kami.
1: Iya, Bu. Terima kasih. Tapi maaf ya, Bu. Saya tetap akan melaporkan Dito supaya dia sadar, Bu, bahwa apa yang dilakukannya itu salah.
0: Tapi David, kamu ingat Dito itu juga anak ibu. Artinya Dito itu juga adik kamu. Apa kamu tega membiarkan Dito di penjara, David? Kasihan Dito, pasti David nanti di penjara, David.
2: Bu Rahma, kita harus ikut prosedur hukum. Jadi ibu harus ikut aturan hukum.
0: Ya Allah.
1: Benar, Bu, kata Pak RT. Kita harus taat hukum.
0: Ya sudahlah, ibu pasrah aja. Tapi ibu mohon kamu memaafkan semua kesalahan ibu, ya nak. Ibu sudah khilaf. Mulai saat ini ibu akan serahkan semua harta peninggalan bapakmu ke kamu. David, memang kamu yang seharusnya memilikinya.
1: Sudah, Ibu,

Demikian Sandiwara Radio berjudul Insyaf, didukung oleh Delvin sebagai David, Niken sebagai Burahma, Medi sebagai Dito, Fatia sebagai Bitina, dan Yuda sebagai Pak RT. Produser Isrin, penulis naskah Dwi Febrianti, pengarah acara Susilawati, operator kaman Wahyu Suhanda, dan penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya Sri Ulfa bisa menyapa Anda di 91 FM dalam program Info Akhir Pekan di edisi 1 Agustus 2026. Semoga saja Agustus kita lebih berwarna, lebih ceria, membawa banyak keberkahan dan kebahagiaan. Apalagi bulan Agustus itu jadi bulan yang penuh sejarah untuk bangsa kita. Juga jadi momentum yang tentunya paling dinanti juga nih setiap tahunnya. Semoga sehat dan semangat untuk Anda pendengar RRI Bone. Sambil mendengarkan kami, nanti kami akan juga hadirkan informasi menarik untuk Anda.

0: Kita kembali di info akhir pekan. Dan untuk Anda pendengar yang tengah mendengarkan kami saat ini, semoga tetap setia bersama kami hingga akhir acara nanti. Dan informasi yang akan kami share untuk Anda kali ini adalah seputar rekomendasi film akhir pekan. Jadi banyak film baru lagi nih dengan beragam genre yang menjadi opsi tontonan akhir pekan di layar lebar dan layar kaca. Salah satunya adalah Spider-Man Brand New Day. Nah, jadi setelah dunia melupakan identitas Peter Parker, Peter kini hidup sendiri di New York tanpa dukungan teman-teman terdekatnya seperti MG yang diperankan oleh Zendaya dan Ned yang diperankan oleh Jacob Batalon. Ya, yang kini melanjutkan hidup tanpa mengingat dirinya. Peter saat itu beroperasi penuh sebagai Spider-Man di jalanan New York. Tekanan mental akibat kesepian memicu perubahan biologis tak terkendali pada kekuatannya. Nah, film yang ini dilabeli R13 atau bisa ditonton oleh remaja berusia 13 tahun ke atas. Dan filmnya tentu saja akan tayang di bioskop. Seperti apa kira-kira trailer dari Spider-Man Brand New Day ini? Kita dengarkan dulu ya. Kita spill tipis-tipis dulu.
1: But it's the truth.
2: You're the Spider-Man.
3: I can't tell anybody about this. Gotta keep it a secret.
2: Okay.
3: Thank you.
4: Everybody good?
5: Yeah, Spider-Man!
1: We used to know each other. We were together. But something bad was gonna happen.
2: Me.
1: And the only way to stop it was to do the hard thing.
3: You're gonna forget who I am.
2: What?
3: What are you talking about?
2: I'm gonna come and find you. And I'll explain everything.
3: You better. I love you. I love you. Just wait and tell me when you see me again.
1: My name is Peter Parker, and I...
0: Nah, itu tadi sedikit cuplikan film Spider-Man Brand New Day. Masih seputar Peter Parker tentunya sebagai tokoh sentral dari cerita Spider-Man. Dari Spider-Man yang penuh action, kita beralih ke film horor. Dan film horor yang satu ini berjudul Sajen Satu Suro. Ceritanya Tania yang diperankan oleh Aisyah Aqila yang hendak menyelamatkan ibunya dari sakit kritis dengan mengembalikan keris warisan mendiang kakeknya jelang malam satu suro tanpa sepengetahuan ayahnya. Bersama tiga sahabatnya, Jeff yang diperankan oleh Cinta Brian, Laura yang diperankan oleh Frisley Herlin, dan Robbie yang diperankan oleh Munggaran, pergi ke desa Muadabang, kampung halaman ayah dan kakeknya. Kedatangan mereka membawa keris milik Sabto di Logo yang diperankan oleh Cliff Sanggra. Sontak menggemparkan warga desa yang ketakutan akan bangkitnya teror lama di desa itu. Sumarni yang diperankan oleh Asila Korina, sang hantu andong pengantin. Panik, warga pun beramai-ramai memasang sajen untuk menghindarinya. Sama dengan Spider-Man, film yang satu ini juga dikhususkan untuk penonton remaja atau usia 13 tahun ke atas, dan tentu saja akan tayang juga di bioskop, bukan akan lagi ya, udah tayang nih di bioskop sejak 30 Juli 2026.

0: Kalau hidup kamu mau tenang, tidak selalu ditimpa kesialan. Keris itu harus kamu kembalikan ke pemiliknya.
1: Jeff, Laura, temenin aku ke Bantul yuk.
2: Kembaliin keris keramat itu ke pemiliknya.
3: Ibu, kami kemari ingin mengembalikan keris milik beliau, Bu.
4: Menurut kepercayaan kami, setiap satu suro, warga dilarang keluar rumah kecuali untuk kegiatan ritual.
3: Apa hubungannya satu suro dengan bahaya ya, Bu?
0: Penyakit aneh yang membuat Widyawati lumpuh itu karena kutukan dari keris ini.
4: Pengantin perempuan yang tidak berdosa.
5: Rumani kudu dadi bojoku.
6: Luwih beci aku mati timbang dadi bojomu.
5: Bajian!
6: Mataria!
5: Kurang ajar!
4: Mati.
7: Kayaknya pecinta film horor jangan sampai ketinggalan ya film Sajen Satu Suro ini. Tapi sebelum kita lanjut ke rekomendasi film berikutnya, kita akan jeda dulu sejenak kebersamaan kita. Tetap di 91 FM RRI Bone.

0: Nafa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
3: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
6: Sembilan satu FM.

0: info akhir pekan. Dan kita lanjutkan kembali rekomendasi film akhir pekan yang bisa Anda saksikan untuk mengisi akhir pekan Anda. Sebelumnya sudah ada Sajen Satu Suro dan juga Spider-Man Brand New Day. Nah, kali ini masih film nasional berjudul Andai Waktu Bisa Diulang Kembali. Diperankan oleh Davina Karamoy. Dinar, seorang mahasiswa yang hidup berdua bersama ibunya, Mama Endang, yang diperankan oleh Foni Anggraini. Di balik kehangatan mereka, Mama Endang menyimpan rahasia besar. Mama Endang menyimpan rahasia itu demi melindungi kebahagiaan putrinya, mulai dari jeratan utang peninggalan ayah hingga penyakit kanker yang dideritanya. Hingga suatu hari rahasia tersebut terungkap dan membuat Dinar tertatih menyelesaikan satu persatu masalahnya, atau mengambil bantuan dari Firman yang diperankan oleh Bismo Satrio, laki-laki yang bersedia menyelesaikan semua masalah Dinar dengan bayaran kehormatan. Film ini lagi-lagi berlabel R13, artinya bisa ditonton oleh remaja berusia 13 tahun ke atas. Nah, untuk lebih lengkapnya kita dengarkan dulu cuplikan film singkatnya.
1: Waktu adalah yang paling berharga di dunia. Berapapun uang yang kita punya, kita gak bisa membeli waktu.
2: Din, kamu murung kenapa sih?
3: Mama kenapa gak pernah cerita sih sama Dinar? Emangnya mama ngutang untuk apa?
4: Rumah ini kami jadikan jaminan.
5: Akhirnya kami bangkrut. Mama berusaha mati-matian mempertahankan rumah ini.
3: Udah ya, Ma. Dinar udah bukan anak kecil lagi. Sekarang giliran Dinar jadi tempat mama bersandar.
2: Saya suka orang yang bekerja keras, gak gampang ngeluh, dan bertanggung jawab. Jangan kecewakan saya.
3: Ah.
2: Keringet.
6: Hebat sih lo. Salut gue.
4: Mama, bersyukur kamu ada untuk Dinar. Sayang Dinar terus ya.
3: Ma.
7: Din!
3: Is!
7: Din!
3: Is!
7: Dinar, astagfirullah.
0: Dan kita lanjutkan ke film berikutnya. Kali ini filmnya berjudul The Debt Collector, yang bercerita tentang Nam yang diperankan oleh Nadek Kugimiya, seorang mantan penagih utang yang divonis mengidap penyakit parah dan kembali ke dunia hitam untuk melawan organisasi rentenir kejam. Ia berniat melindungi para korban sekaligus menebus kesalahan masa lalunya. Film yang satu ini bisa ditonton oleh penonton berusia 18 tahun ke atas dan tayang di layanan streaming berbayar. Setelah The Debt Collector, ada film The Truthers. Setelah kematian mendadak ibunya, Ruth, yang diperankan oleh Stephanie McNeil, pulang kampung dan bertemu kembali dengan ayahnya yang diperankan oleh Jose Coronado. Nah, perilaku aneh ayahnya ini membuat Ruth mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun mencurigai perilaku aneh serta obsesi sang ayah. Ruth kemudian mulai menyelidiki kematian misterius ibunya. Saat konspirasi mulai terkuak, Ruth mulai meragukan kewarasannya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Untuk film ini juga sama, tayang di layanan streaming berbayar dan diberi label 16+.
8: Dunia tak akan kemana-mana. Por lo visto había bebido un poco.
9: Mi madre no bebía. Imposible.
10: Ruth, tu padre me está dando.
0: Nah, itulah pendengar 5 rekomendasi film akhir pekan yang bisa Anda saksikan. Ada 2 film yang tayang di bioskop dan 3 lainnya adalah film di layanan streaming berbayar. Kita selanjutnya akan mengakhiri kebersamaan kita di info akhir pekan untuk beralih ke Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga siang. Saya Ulfa, pamit, wassalam.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis, menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan. Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1, 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih

0: 1. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
1: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah

seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan. Kemenangan

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Championship Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tan Pitt Rover FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampis Rover, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi. 2026 dengan kepercayaan diri tinggi, sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan

0: berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
1: Kondisi ini kuat, pertandingan hari ini pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh.
0: Marco Santos memilih tetap fokus membenahi tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
1: Dia senang juga karena kita bisa terus ke semifinal. Dia senang juga karena di dalam lapangan kita bisa menunjukkan kita membaiki dari pertandingan pertama. Dan sekarang kita fokus untuk lanjutnya.
0: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar jelang Asian Games. Timnas basket putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Nah, kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya
2: Asian dari Timnas basket putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karin menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Mungkin harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. And dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga bisa.
2: Sementara itu, manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro Tua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Nah, kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan, kalau kompetisi tingkatan Asia Tenggara mungkin kita punya level kompetisinya lebih jauh, tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games yang terus ke depan, itu posisi rankingnya dan yang terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket perbasi secara overall apa namanya manajemen organisasinya memang sudah baik, ya cukup baik mulai dari Pak Ketumnya dan lain-lain, dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang juga sudah baik ya. Harusnya jauh lebih
2: bagus. Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek pendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Bangku, meja sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya.
5: Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
6: Terima kasih, Pak.
7: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
8: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
9: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. ...81 tahun Indonesia melangkah dengan semangat yang tak pernah padam. Dari perjuangan para pendiri bangsa hingga karya generasi masa kini, kemerdekaan adalah amanah yang harus terus dijaga. Mari kita satukan langkah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fozia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, silakan.
2: Terima kasih Rudy, senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini akhir pekan, Sabtu 1 Agustus 2026, kami diantaranya akan menghadirkan kembali Geliat UMKM dan Ragam Kuliner Nusantara siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat dan juga pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian kami juga akan menghadirkan mengenai rangkaian acara Bulan Kemerdekaan HUT ke-81 Republik Indonesia, di mana Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro memaparkan rangkaian kegiatan Bulan Kemerdekaan dalam rangka peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia yang akan berlangsung sepanjang Agustus 2026, mulai dari zikir dan doa kebangsaan, pesta rakyat hingga ajang lari Merdeka Run. Wamensesnek menyebut seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 RI disiapkan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, TNI, Polri, serta partisipasi masyarakat. Nanti akan kami ulas lengkapnya mengenai rangkaian acara Bulan Kemerdekaan HUT ke-81 RI bersama dengan narasumber yang tentunya telah kami persiapkan. Dan pendengar, kami juga hadirkan mengenai zikir dan doa kebangsaan yang mewarnai pembukaan Bulan Kemerdekaan. Mengawali rangkaian peringatan Bulan Kemerdekaan, pemerintah bersama berbagai elemen masyarakat akan menggelar zikir dan doa kebangsaan sore nanti di kawasan Monas sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memanjatkan doa untuk persatuan, kedamaian, serta harapan agar Indonesia semakin maju, sejahtera, dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Nanti juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI. Dan sore nanti pendengar, kami juga hadirkan dialog cek fakta bersama Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Dan ada juga topik olahraga mengenai dua kemenangan beruntun Timnas Indonesia di Piala AFF, sempurna atau masih ada celah. Nanti akan kami ulas topik olahraga ini bersama dengan narasumber pengamat sepak bola Aji Ridwan. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Anda dapat berpartisipasi untuk mengirimkan tanggapan ataupun informasi ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Rudy.
1: Ya, terima kasih Siva.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Dan pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kini kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi yang akan disampaikan reporter-reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang tentu akan menyajikan informasi menarik tentang potensi yang dimiliki sebuah daerah yang dapat yang dapat berdampak pada roda perekonomian daerah tersebut dalam video potensi daerah. Dan awal sebuah sajian dari reporter kami di sesi video potensi daerah mengenai Kabupaten Dompu yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi pariwisata yang tidak kalah yang dimiliki oleh Pulau Lombok bahkan Bali. Selain menjadi ajang kenaikan tingkat peselancar dunia karena memiliki karakter ombak yang unik, sunset di Pantai Lakey juga tidak kalah indah dengan pantai lain di Indonesia. Seperti apakah keindahannya? Reporter RRI Denpasar Mujtahidin melaporkan.
3: Selain menjadi surganya para peselancar dunia karena memiliki gelombang yang unik, Pantai Lake di Kecamatan Buu Kabupaten Dom juga memiliki panorama yang tak kalah dengan pantai lain di Indonesia. Sunset Pantai Lake salah satu panorama yang menjadi andalan wisatawan untuk berburu foto. Lake merupakan salah satu pantai di Kabupaten Dompu yang wajib dikunjungi jika berkunjung ke Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Atlet selancar ombak dunia seperti One Anwar lahir dan besar di pantai ini. One Anwar sendiri merupakan atlet selancar ombak yang sering menjuarai event selancar dunia. Pantai di ujung selatan Kabupaten Dompu ini juga memiliki panorama yang eksotik. Sunset menjadi buruan wisatawan, terutama wisatawan lokal, untuk diabadikan. Muhammad Ali, pelaku pariwisata Lake, menyebut Lake kini tidak kalah dengan pantai-pantai lain seperti di Pulau Lombok dan Pulau Bali.
4: Saya rasa liburan Anda tidak lengkap ketika Anda tidak menjadwalkan diri Anda untuk berkunjung ke Pantai Lake. Karena Pantai Lake menawarkan keindahan yang sangat luar biasa dengan pantai pasir putihnya dan sunset yang sangat luar biasa indahnya.
3: Berada dalam kawasan strategis pengembangan pariwisata provinsi membuat Lake terus dibenahi. Akses jalan hingga penataan bibir pantai terus dilakukan kolaborasi antara Pemkab Dompu dengan Pemprov NTB. Pemerintah Kabupaten Dompu menjadikan Lake sebagai salah satu etalase Kabupaten Dompu ke mancanegara. Dengan semakin banyaknya pengunjung wisatawan mancanegara, menjadi promosi gratis tentang potensi daerah yang kini sudah mulai berkembang. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu Abdul Muiz mengatakan akan terus berupaya bagaimana melakukan perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana Pantai Lake.
5: Akhirnya dia mendatangi tempat belanja, tempat berwisata, atau tempat-tempat yang lain, mengekspresikan dirinya bahwa dia itu jatra.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam waktu dekat akan menghubungkan akses jalan dari Kabupaten Bima menuju ke objek wisata Pantai Lake. Kebijakan ini diambil sebab saat ini akses jalan satu-satunya menuju Lake hanya bisa ditempuh melalui Kabupaten Dompu.
6: Meski untuk masuk ke Lake tidak dipungut tiket, namun tidak membuat penataan Lake terabaikan. Dari Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Mujud Aidin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kota Tarakan di Kalimantan Utara kembali melestarikan warisan leluhur suku Tidung melalui Festival Irau Tengkai. Tak sekedar menjaga tradisi sakral penurunan perahu pada tujuh dulung, festival tahunan yang masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN juga terbukti sukses mendongkrak ekonomi UMKM hingga memikat perhatian wisatawan mancanegara. Setia Widadi dari RRI Tarakan menyampaikan informasi dalam video potensi daerah.
7: Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Potensi Daerah bersama saya, Setia Widadi. Pendengar dan pemirsa, Indonesia tak pernah habis akan cerita leluhur dan juga budayanya. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, sebuah warisan tak benda bernama Festival Irau Tengkayu terus menjadi sorotan. Tradisi dari suku Tidung ini tak hanya menjaga eksistensi budaya leluhur, tetapi juga menggerakkan perekonomian lokal dan bahkan memikat perhatian dunia internasional.
8: Festival Irau Tengkayu berakar dari sejarah panjang masyarakat Tidung di Tarakan yang berawal dari perayaan Hari Pelantikan Raja. Budayawan lokal Tarakan, Datuk Nurbek, menjelaskan bahwa puncak acara selalu ditandai dengan prosesi sakral penurunan pada tujuh dulung perahu kebesaran raja.
9: Ya, Irau Tengkayu yang sekarang ini adalah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pemerintah kota Tarakan, begitu. Semata-mata ini pesta rakyat, gitu. Jadi memang awalnya dulu ini salah satu pesta rakyatnya penduduk asli Tarakan ini, itu suku Tidung. Nah, zaman dulu itu adalah perayaan hari ulang tahun pelantikan raja.
8: Penyelenggaraan pesta rakyat ini terus dikelola secara konsisten oleh pemerintah Kota Tarakan. Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Hairul Amkes, menekankan bahwa keberlanjutan festival ini sangat krusial karena telah terdaftar resmi dalam Karisma Event Nusantara atau KEN Kementerian Pariwisata.
10: Ada 100 event, sekarang jadi 125 event yang terdaftar di agenda pariwisata nasional. Jadi itu kan disebarkan juga oleh Kementerian Pariwisata ke seluruh dunia bahkan. Ya. Itu diskusi-diskusi tadi dengan Pak Asdep untuk bagaimana mempromosikan ini keluar. Ya. Jadi sebenarnya saat ini sudah yang kelima. Jadi sempat karena waktu itu sempat terputus yang COVID, jadi makanya baru kali ini kan baru lima kali ya. Karena memang harus syaratnya harus dilaksanakan setiap tahun.
8: Dampak positif festival ini turut mendorong pertumbuhan UMKM lokal melalui mekanisme transaksi daerah. Luapan kreativitas serta autentisitas budaya Irau Tengkayu juga sukses memberikan kesan mendalam bagi wisatawan mancanegara, salah satunya Roland asal Slovakia.
11: Thank you for welcoming us to Tarakan. Wow, I think Irau Tengkayu is amazing. It's very unique, very special, and what I really like, you do it for yourself, you do it for your culture, to keep the culture alive. You don't do it for tourists, you don't do it for show, you do it for your own people, and that's fantastic, that's amazing, and everybody should be proud about this festival, Irau Tengkayu. It's beautiful, and we really loved it. I'm totally dirty from the mud, from the Pantayamal, but it was one of the best experiences we had.
8: Keaslian tradisi yang dirawat dengan konsisten bukti nyata bahwa potensi budaya daerah mampu menjadi motor penggerak pariwisata sekaligus ekonomi masyarakat.
12: Pendengar dan pemirsa RRNet, demikianlah program potensi daerah dari Tarakan Kalimantan Utara. Saya

Budidaya ikan air tawar menjanjikan peluang ekonomi tinggi di perbatasan Kabupaten Sanggau. Wilayah yang jauh dari laut dan permintaan ikan yang tinggi dari masyarakat menggerakkan Purwadi untuk membudidayakan ikan air tawar berbagai jenis di Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Dan berikut ini Dewi Mulyani dari Korwil Pontianak atau RRI Antikong melaporkan.

0: masa-masa lagi ramai itu dapat jutaan itu. Terus lebih juga
1: sehari Pak ya.
0: Iya. Kalau lagi sepi-sepinya itu adalah 400-500an itu.
2: Kolam ikan menjadi solusi ketika kebutuhan konsumsi ikan meningkat di daerah yang jauh dari laut. Inilah peluang usaha yang dilirik oleh Purwadi di Jalan Borneo, Balekarang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Bermodalkan peluang usaha itu, Purwadi mengembangkan budidaya ikan air tawar berikut usaha kedai makan yang diberinya nama Dangau Embun.
1: Pemirsa, ikan air tawar kini mulai dilirik oleh masyarakat perbatasan sebagai salah satu potensi di daerah ini untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah. Heran, maka banyak masyarakat yang membudidayakan ikan air tawar untuk kemudian diolah menjadi pangan dan juga menjadi salah satu objek produk yang dijual belikan kepada masyarakat di wilayah perbatasan. Salah satunya adalah yang dikembangkan dan dibudidayakan oleh Bapak Purwadi di Balai Karangan. Ia memperoleh omset hingga jutaan rupiah per hari dari usaha kolam ikan yang digelutinya. Seperti apa kolam ikan yang dimiliki oleh Bapak Purwadi? Ikuti liputan saya berikut ini.
2: Dibuka sejak tahun 2023, Dangau Embun menawarkan konsep wisata keluarga di kolam ikan dengan tempat makan yang menawarkan berbagai menu.
0: Kalau ikan di sini sih panennya tergantung pakannya. Kalau ekonomi kita tengah baik kan, nah, dapat dipakan mencukupi untuk mereka itu, jadi panennya mudah, cepat panennya.
2: Dangau Embun yang sekarang menjadi salah satu destinasi wisata di perbatasan dimulai dari usaha sederhana. Awalnya ada 50.000 bibit ikan yang disebar. Lama-kelamaan bibit ikan yang disebar itu sudah menjadi ratusan ikan siap panen yang menghasilkan jutaan rupiah per hari.
0: Kalau untuk pemula kan, saya pun termasuk pemula juga kan. Saya kemarin nggak ada sih yang saya persiapkan itu. Mungkin cuma modal gitulah yang perlu kita pikirkan itu. Tapi setelah jalan waktu macam ini kan, kita masih tahu sama pemula itu memang harus kita persiapkan modal, tempatnya, tempatnya harus kita pikirkan juga gitu. Modalnya harus ada.
1: Pemirsa, seperti inilah pengembangan budidaya ikan air tawar yang dilakoni oleh Bapak Purwandi. Setiap harinya antara 500 sampai dengan 2 juta rupiah bisa didapatkan dari usaha kolam ikan dan juga restoran yang dibukanya sejak pagi sampai dengan malam hari ini. Saya Dewi Mulyani dari Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Sampai jumpa.
3: Kilas Berita.
4: Harga emas batangan Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Setelah mengalami tren positif, harga logam mulia tersebut kembali turun Rp20.000 per gramnya. Mengutip laman resmi logam mulia, emas Antam pecahan 1 gram kini diperdagangkan seharga Rp2.603.000, sementara harga pembelian kembali atau buyback ditetapkan sebesar Rp2.368.000 per gramnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
6: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
7: Betul.
6: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
8: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
5: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
7: 81 tahun Indonesia merdeka, saatnya melanjutkan perjuangan melalui karya, persatuan, dan pengabdian untuk bangsa. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Pulau 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kunjungan masyarakat ke wisata Sumber Ubalan Kabupaten Kediri meningkat sejak dibuka kembali pada awal tahun 2026. Dari RRI Stasiun Produksi Kediri, Heri Susanto melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, dalam video potensi daerah kali ini kami akan menghadirkan informasi terkait dengan wisata Sumber Ubalan Kabupaten Kediri. Dan wisata ini sempat vakum selama 6 tahun karena adanya COVID-19. Saat ini sudah mulai dibuka kembali sejak awal tahun 2026. Seperti apa liputannya? Kita ikuti bersama.
3: Sejak ditutup selama 6 tahun akibat adanya COVID-19 dan dibuka kembali pada bulan Januari tahun 2026, antusias masyarakat berkunjung ke wisata Sumber Ubalan Kabupaten Kediri meningkat. Wisata yang menyuguhkan wahana utama kolam renang dan lainnya banyak menarik pengunjung tidak hanya dari wilayah Kediri, namun juga berasal dari wilayah sekitar Kediri. Salah satunya pengunjung wisata Sumber Ubalan asal Tulungagung, Yusana, menjelaskan dirinya mengajak renang sang anak ke wisata Sumber Ubalan sebagai terapi kesehatan anak. Ia mengatakan, setelah dibuka kembali untuk masyarakat, wisata Sumber Ubalan menjadi lebih bersih dan nyaman bagi pengunjung.
4: Dengan tiket masuk yang lumayan murah dan parkirnya cuma 3.000, akhirnya anak merasa nyaman, Pak Tembu. Ya, cuman kekurangan satu waktu saya pertama masuk. Pedagang asalnya dan penjual makannya itu enggak ada. Sekarang mungkin udah berjalan 2 bulan 3 bulan ini kok malah rame dan bersih gitu loh.
3: Sementara koordinator wisata Sumber Ubalan, Asmanu dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disperbud Kabupaten Kediri mengatakan selain kolam renang, pengunjung wisata Sumber Ubalan juga dapat menikmati wahana wisata dan wahana lainnya. Wisata Sumber Ubalan juga memiliki area bumi perkemahan dan keramaian pengunjung terjadi saat momen hari libur panjang maupun hari Sabtu dan Minggu.
5: Yang kita tawarkan itu pertama kita kolam renang, kemudian ada lagi wahana wisata ada, terus bumi perkemahan ada, terus itu seperti taman-taman ini seringkali kan biasanya itu dari rombongan-rombongan itu bawa tikar, lalu makan bersama seperti itu.
3: Ia menambahkan dengan adanya pengembangan dan penataan kembali, saat ini wisata Sumber Ubalan memiliki luas sekitar 15 hektar. Dengan jumlah tenaga yang turut mengelola wisata Sumber Ubalan sebanyak 23 orang, yang terdiri dari 20 orang penjaga operasional siang dan 3 orang yang berjaga malam. Dibukanya kembali wisata Sumber Ubalan Kabupaten Kediri juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, karena banyak pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di area wisata tersebut merupakan warga yang berdomisili di dekat wisata Sumber Ubalan. Salah satunya diungkapkan oleh Lili Wahyuni yang setiap harinya berjualan aneka makanan dan minuman di sekitar wahana kolam renang Sumber Ubalan Kabupaten Kediri.
6: Kalau udah buka ya alhamdulillah. Kalau belum buka kemarin, waduh, sepi, nggak ada kemasukan. Kalau rame tahun baru itu 3 lebih.
7: 3 apa mas?
6: 3 juta lebih.
3: Untuk harga tiket masuk di area wisata Sumber Ubalan Kabupaten Kediri pada hari biasa dari Senin sampai Jumat, untuk anak-anak Rp6.000 dan dewasa Rp8.000. Sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu, biaya tiket masuk untuk anak-anak Rp8.000 dan dewasa Rp10.000 per orang. Mengenai biaya parkir kendaraan untuk sepeda motor Rp3.000, untuk mobil Rp5.000, minibus Rp10.000 dan kendaraan bus atau truk yaitu Rp15.000. Sebagai pengunjung, Yusana berharap ada penambahan wahana dan penambahan permainan bagi anak-anak yang ada di wisata Sumber Ubalan, serta perlu adanya penambahan para pedagang yang menyajikan kuliner khas Kabupaten Kediri.
2: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada, demikian telah kami sajikan informasi terkait dengan wisata Sumber Ubalan yang ada di Kabupaten Kediri. Kami telah membahas mengenai wahana yang ada, kemudian inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh pengelola yang ada di wisata Sumber Ubalan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Demikian telah kami hadirkan video potensi daerah untuk hari ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia menyapa siang. Kami akan hadirkan informasi-informasi lainnya dan juga perbincangan-perbincangan lainnya dalam siang hari ini yang kami hadirkan pada Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
8: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan,
7: Kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Kementerian Pekerjaan Umum menyiagakan truk tangki air di 3 posko strategis dalam rangka memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Kalimantan Selatan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menjelaskan, Kementerian PU tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memastikan infrastruktur tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penanggulangan bencana. Selain itu, berbagai langkah antisipatif juga telah dilaksanakan melalui penguatan satuan tugas El Nino. Upaya itu merupakan bagian dari strategi Kementerian PU untuk menjaga ketahanan pangan, menjamin ketersediaan sumber daya air, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi pada musim kemarau. Ditlantas Polda Metro Jaya menginformasikan adanya sejumlah kantong parkir yang telah disiapkan bagi peserta yang akan menghadiri kegiatan zikir dan doa kebangsaan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di kawasan Monumen Nasional atau Monas Jakarta Pusat. Penyediaan kantong parkir dilakukan untuk mendukung kelancaran mobilitas peserta sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi acara. Lokasi parkir dibagi berdasarkan wilayah keberangkatan peserta, dan untuk peserta dari kantor wilayah Jakarta, kantong parkir disediakan di sekitar kawasan Monas. Sementara itu peserta dari Kanwil Jawa Barat diarahkan memarkir kendaraan di kawasan parkir G Expo Kemayoran. Kita beralih ke informasi mancanegara. Masuk kami ke informasi olahraga, petenis Amerika Serikat Jessica Pegula melangkah ke semifinal Mubadala District of Columbia Open di Washington setelah mengalahkan Anna Kalinskaya dengan skor 6-3-7-5 pada babak perempat final. Kemenangan tersebut menjadi yang keenam bagi Pegula dalam 7 pertemuannya dengan Kalinskaya dan menjadi kali pertama kedua petenis melalui laga tanpa set ketiga. Salah satu faktor utama kemenangan Pegula adalah penampilan solid saat servis. Peringkat 5 dunia itu baru menghadapi break point pertama ketika menutup pertandingan pada kedudukan 6-3, 5-4.

Sejumlah anggota parlemen dari Partai Liberal Demokrat Jepang membentuk koalisi untuk mempromosikan industri kartu koleksi atau trading card yang sedang berkembang pesat dan dinilai memiliki potensi daya saing global. Kelompok yang terdiri dari 20 anggota legislatif itu berupaya menyempurnakan ekosistem industri kartu koleksi dengan membuat aturan dan mengatasi isu-isu terkait, serta meningkatkan transparansi pasar demi mendukung ekspansi industri ke tingkat dunia. Koalisi menilai, kartu-kartu koleksi populer yang memuat karakter dari permainan, manga, kemudian anime Jepang semakin digandrungi penggemar internasional dalam beberapa tahun belakangan.

Demikian Warta Berita Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal kami dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

81 tahun Indonesia melangkah dengan semangat yang tak pernah padam. Dari perjuangan para pendiri bangsa hingga karya generasi masa kini, kemerdekaan adalah amanah yang harus terus dijaga. Mari kita satukan langkah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Gedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
2: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
3: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Mai, menurutmu apa yang membuat masyarakat percaya pada pemerintah?
5: Itu loh, pelayanannya jujur, hukumnya adil, birokrasinya tuh melayani, bukan mempersulit.
6: Masa sih? Berarti reformasi kita bukan cuma soal aturan baru.
5: Wah, betul banget. Reformasi juga tentang membangun integritas, menolak korupsi, tidak menyalahgunakan wewenang, dan menjauhi narkoba yang merusak masa depan.
6: Wih, jadi perubahan dimulai dari diri sendiri gitu?
5: Iyalah, disiplin, jujur, taat hukum, dan berani berkata tidak pada korupsi maupun narkoba. Itu tuh langkah sederhana yang bakalan berdampak besar.
0: Reformasi politik, hukum, dan birokrasi akan semakin kuat jika didukung masyarakat yang berintegritas. Bersama kita wujudkan Indonesia yang bersih, adil, bebas korupsi, dan bebas narkoba. Karena masa depan bangsa dimulai dari pilihan kita hari ini.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan menghormati dan akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG dari alokasi anggaran pendidikan. Penyesuaian tersebut akan dimulai diterapkan paling lambat pada penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun anggaran 2028. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuliot, memastikan pemerintah mempercepat pemulihan kapasitas PLTP Sarula hingga kembali optimal. Target tersebut ditempuh melalui penyelesaian administrasi, investasi baru, serta peningkatan produksi bertahap selama periode 2027 hingga 2028. KPK menekankan pentingnya penguatan budaya integritas dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Menurut KPK, langkah tersebut penting untuk memastikan program strategis pemerintah berjalan secara akuntabel dan bebas dari penyimpangan. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Terima kasih pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia menyapa siang Sabtu 1 Agustus 2026. Dan kami juga telah siapkan rangkaian informasi yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam segmen Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI berikut ini.
0: Warta Nusantara.

0: dan ketahanan wilayah. Dalam dialog interaktif Sapa Kaltara di Pusat RS Tarakan, Kepala BNN Kota Tarakan, Evan Maternik, menegaskan peran serta masyarakat mulai dari tingkat RT hingga kelurahan menjadi benteng utama dalam memutus rantai peredaran narkoba. Evan mengingatkan bahwa perubahan dan keamanan suatu daerah sangat bergantung pada kesadaran warga itu sendiri. Berikut pernyataan dari Evan Maternik sebagai BNN, Kepala BNN Kota Tarakan.
1: Tantangan kita, marilah kita tetap semangat untuk kota kita, karena tidak ada orang lain yang bisa menjaga wilayah kita kecuali kita sendiri, sesuai dengan ajaran agama kita, bahwa Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang ingin berubah.
0: BNN Kota Tarakan juga terus mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, forum RT, serta elemen masyarakat guna menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba atau Tarakan bersinar. Masyarakat diimbau untuk tidak acuh dan berani mengambil peran dalam pengawasan di lingkungannya demi mewujudkan Tarakan yang aman dan bebas dari bahaya narkotika. Dari Tarakan Kalimantan Utara, Setia Widjadi, P3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabupaten Klaten, Jawa Tengah memecahkan rekor dunia dalam sajian kuliner sop ayam sebanyak 9.222 porsi. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan. Adam.
3: Baik, Rudy. Saudara, sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten hari ini mencatat prestasi yang luar biasa bagi Kabupaten Klaten. Tidak hanya masuk rekor nasional atau MURI, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan tersebut disampaikan senior representatif MURI, Ari Adrian, saat mengumumkan hasil pencatatannya hari ini. Targetnya sajian sop ayam sebanyak 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni 9.694 porsi.
4: Kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi MURI menyajikan sop terbanyak. Jumlah sebelumnya awalnya 5.222. 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi ternyata tidak hanya 9.000 tapi ada 9.694. 9.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua Menteri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatat sebagai rekor nasional namun juga sebagai rekor dunia dengan harapan.
3: Ia juga menyatakan dengan pencatatan sebagai rekor dunia tersebut tentu ke depan kegiatan perekonomian terutama UMKM dibilang kuliner akan lebih menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Klaten. Secara terpisah, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoye juga merasa gembira adanya pencatatan rekor dunia tersebut. Dan ke depan pihaknya akan terus berbenah dalam upaya meningkatkan UMKM kuliner. Sementara dari kegiatan tersebut memang dihadiri ribuan masyarakat yang datang dari seluruh pelosok Kabupaten Klaten untuk bisa hadir menyaksikan dan menikmati sajian kuliner sop ayam secara gratis tersebut. Dari Klaten, Adam Santo, P3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kata tokoh dunia. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidup, maka harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi Houston. Warta Nusantara.
2: Para generasi muda di wilayah Jakarta Utara mengikuti olahraga panco sebagai wadah alternatif untuk merangkul energi masa muda dan mengantisipasi kenakalan remaja melalui olahraga. Syamsuddin Ilyas melaporkan. Syamsuddin.
6: Dengar. dibandingkan melayani

0: kegiatan tinju di jalanan atau terseret pusaran tawuran yang meresahkan, sekelompok anak muda di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, lebih memilih menyalurkan adrenalin mereka dengan cara yang jauh lebih terarah, mengadu kekuatan di atas meja panco. Di tengah minimnya ruang ekspresif positif bagi remaja, ajang sparring panco menjadi wadah alternatif untuk merangkul energi masa muda yang meluap-luap. Salah satu anak muda yang konsisten menekuni olahraga ketangkasan ini adalah Andika Fatur Trisnaputra. Pemuda berusia 18 tahun yang baru saja menyelesaikan pendidikan SMA ini membuktikan bahwa keberanian tak perlu ditunjukkan lewat kekerasan jalanan. Menurutnya, panco bukan sekedar adu otot asal tarik, melainkan olahraga yang penuh perhitungan dan teknik khusus. Adu teknik-tekniknya seperti throttle hop dan press, tapi kalau untuk pemula bagusnya throttle sama hop. Kalau press itu cukup membahayakan, kata dia. Berikut wawancara saya dengan...
1: Ya, saya juga ada teknik-tekniknya. Teknik-teknik itu ada throttle, sama press. Tapi kalau untuk pemula, bagusnya itu throttle sama hop. Kalau press itu bahaya untuk pemula.
2: Dia ada kategori
1: ini nggak sih? Iya, dia ada kategori berat badan gitu, ada rasanya, ada minus 60 sama minus 75 sama open itu kayak plus 75 ke atas sampai 175 badan dia.
0: Ya, pendengar, keseriusan Andika dan rekan-rekannya bukan sekedar getak sambal. Pada tahun 2025 lalu, Andika berhasil membawa pulang gelar juara 3 dalam ajang kompetisi panco General Power yang digelar di Depok untuk kategori Open Class. Meski begitu, Andika mengakui bahwa kepopuleran panco di Jakarta, khususnya Jakarta Utara, masih tergolong redup dan minim peminat jika dibandingkan dengan wilayah lain seperti Depok. Di Jakarta Utara, jumlah penggiatnya baru bersekitar puluhan orang yang tersebar di beberapa titik seperti Priok hingga Kemayoran. Demikian dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polres Sabang berhasil mengungkap kasus kejahatan pencurian dengan nilai kerugian sebesar Rp481 juta. Rupiah. Razi Arda dari RRI Sabang melaporkan. Razi. Halo, Razi. Ya, silakan Razi. Ya, baik pendengar, terputus sambungan telepon kami dengan reporter kami dari RRI Sabang, Razi Arda, yang akan menyampaikan informasi tentang Polres Sabang berhasil mengungkap kasus kejahatan pencurian dengan nilai kerugian sebesar Rp481 juta. Rupiah. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

0: Informasi lain yang nanti akan kami hadirkan pula dalam Warta Nusantara Pro 3 RRI, diantaranya juga dari wilayah Jawa Barat. Dan kami kembali ke reporter Razi Arda dari RRI Sabang, di mana Polres Sabang berhasil mengungkap kasus kejahatan pencurian dengan nilai kerugian sebesar 481 juta rupiah. Razi.
1: Ya, baik, terima kasih. Dengar di seluruh Nusantara dapat kami informasikan Satuan Reserse Kriminal ataupun Satreskrim Polres Sabang berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat yang terjadi di rumah salah seorang warga Sabang berinisial NH, 57 tahun. Dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan 3 orang tersangka termasuk salah satu anak yang masih di bawah umur, yakni di 15 tahun. Peristiwa pencurian terjadi pada Jumat 10 Juli lalu sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai 481 juta lebih, terdiri dari uang tunai sekitar 85 juta dan 12 jenis perhiasan emas seberat kurang lebih 52 mayam atau 171,6 gram. Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu mengatakan keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja cepat dan profesional personal Satreskrim Polres Sabang dan Polsek Sukakarya dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Menurutnya, pengungkapan tersebut menjadi bukti komitmen Polres Sabang dalam memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada masyarakat.
2: Dan memberikan perubahan, alhamdulillah, dalam waktu yang tidak terlalu lama, dari laporan tanggal 11 Juli, dan tanggal itu Polres Sabang kemarin tanggal 23 Juli, 2006,
1: penyidik menetapkan BS 38 tahun dan AW 34 tahun serta AJ 15 tahun sebagai tersangka dalam perkara tersebut. BS dan AW dijerat pasal 477 ayat 1 huruf E junto pasal 21 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Sementara AJ diproses berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak sehingga tidak ditahan dan diwajibkan melapor 6 hari dalam sepekan. Dalam pengungkapan perkara ini, polisi turut menyita 9 jenis perhiasan emas, 2 unit sepeda motor yang salah satunya dibeli dari hasil pencurian, dan satunya lagi kendaraan yang digunakan dalam kegiatan pencurian. Beberapa unit telepon genggam juga ikut disita serta berbagai barang elektronik yang diduga dibeli dari menggunakan hasil kejahatan. Seluruh barang bukti kini diamankan di Polres Sabang untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau mengalami perubahan jam operasional sementara karena adanya pelaksanaan pengujian kekuatan tanah. Alwis Suryatmaja dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau mengalami perubahan jam operasional sementara disebabkan pelaksanaan pengujian kekuatan tanah. Uji kekuatan tanah dilakukan untuk mengetahui kondisi landasan pacu. Pengecekan kekuatan tanah landasan pacu rutin dilakukan untuk mengetahui kondisi landasan pacu sehingga seluruh data dapat diperoleh. General Manager Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Ahmad, mengatakan perubahan jam operasional bandara mulai berlaku pada Selasa 28 Juli 2026 hingga 11 Agustus 2026. Jam operasional bandara akan berlangsung mulai pukul 6.00 waktu Indonesia Barat hingga 15.00 waktu Indonesia Barat.
4: Jadi saat ini kami di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sedang melaksanakan penyelidikan tanah dalam rangka untuk melakukan maintenance khususnya di landas pacu. Kami membutuhkan data-data tanah dalam rangka kedepannya perbaikan-perbaikan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada pengguna jasa. Kami melakukannya dari tanggal 28, tanggal 30, tanggal 6, dan tanggal 11. Di luar tanggal-tanggal tadi, jam operasional di Bandara Sultan Syarif Kasim II tetap seperti biasa. Tetap beroperasi sampai dengan jam 12.00.
3: Gus Jansah, selaku Airport Technical Division Head Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru menambahkan, tes PIT dan field CBR dilakukan untuk menguji kekuatan tanah yang bertujuan meningkatkan aspek keamanan dan pelayanan bandara.
5: Dan sangat detail, cukup membutuhkan waktu sehingga kita butuh waktu 14,5 jam melaksanakan kegiatan tersebut dan menyesuaikan operasional. Dan mungkin ada yang tanya tanahnya kenapa ya? Nah, sebenarnya itulah yang ingin kita ketahui. Yang ingin konsultan bersama kami mengetahui apakah kondisi tanah di runway itu masih cukup baik ataukah memang perlu dilakukan perawatan yang lebih.
3: Pelaksanaan pekerjaan telah dikoordinasikan dengan seluruh pihak terkait, khususnya maskapai penerbangan, untuk mengantisipasi penerbangan yang terdampak. Perubahan bersifat sementara setelah periode yang telah ditetapkan, jam operasional bandara akan kembali normal, yakni mulai pukul 06.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Demikian, Alwi Surat Maja melaporkan, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Garut berkolaborasi bersama dengan pengelola Taman Wisata Alam Papandayan untuk meningkatkan perekonomian daerah di sektor kepariwisataan dan mengembangkan potensi wisata lokal. Dari RRI Bandung, Irwan Rudiawan melaporkan. Irwan.
6: Ya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Garut terus memperkuat sinergi dengan pengelola destinasi wisata guna memajukan potensi pariwisata daerah. Di setelah menerima kunjungan dari manajemen PT Asri Indah Lestari di Garut, pertemuan itu membahas rencana strategi pengembangan serta pengelolaan Taman Wisata Alam atau TWA Gunung Papandayan agar mampu memberikan dampak ekonomi yang positif bagi daerah dan masyarakat sekitar. Menurut Bupati Garut Abdusi Syakur Amin, pentingnya komunikasi yang intensif antara Pemkab Garut dan pengelola TWA Papandayan. Menurutnya, wisata pegunungan merupakan salah satu destinasi unggulan Garut yang memiliki daya tarik besar bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Dan pemerintah Kabupaten Garut tentunya berkomitmen untuk terus menghidupkan kawasan pariwisata melalui berbagai agenda kegiatan. Di kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Asri Indah Lestari, Graha Kartika Kaban, menyambut baik dan mengapresiasi arahan dan dukungan penuh dari pemerintah daerah Kabupaten Garut, dalam hal ini Bupati, yang menyampaikan apresiasinya atas keterbukaan pemerintah dalam membangun sinergi demi kemajuan industri pelancong daerah. Terkait pengembangan dan aksesibilitas penunjang, Graha menyerahkan sepenuhnya kebijakan infrastruktur kepada pemerintah Kabupaten Garut selaku pemangku wilayah, dan pihaknya meyakini pemerintah Kabupaten Garut memiliki pemetaan dan prioritas pembangunan terbaik untuk kenyamanan para wisatawan. Langsung dari TWA Papandayan Garut Jawa Barat, Irwan Nudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan sekolah rakyat kota Subulu Salam saat ini terhenti akibat cuaca buruk dan distribusi logistik yang menyebabkan jadwal masa pengenalan lingkungan sekolah resmi ditunda hingga Agustus. Juprianto dari RRI Stasiun Produksi Singkil melaporkan.
7: Baik pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, dapat kami laporkan jadwal kepindahan dan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS siswa sekolah rakyat Kota Subulu Salam resmi mengalami penyesuaian. Penundaan itu terjadi menyusul adanya keterlambatan pengerjaan proyek pembangunan gedung permanen akibat kendala distribusi material, faktor cuaca ekstrim hingga dinamika administrasi kontrak pengerjaan. Wali Kota Subulu Salam Haji Rasid Bancin mengungkapkan bahwa sebagian besar kebutuhan material penting seperti paku beton dan peralatan berat harus didatangkan dari Sumatera Utara hingga Pulau Jawa. Panjangnya jalur logistik serta tingginya curah hujan di wilayah Subulu Salam menjadi tantangan untuk memperlambat kemajuan fisik di lapangan. Selain tantangan geografis dan cuaca, Rasid Bancin juga menjelaskan kendala administrasi pada awal proyek. Proses awal sempat tertahan karena menunggu kesiapan proyek di Aceh Singkil sebelum akhirnya diputuskan untuk berjalan secara mandiri di Subulu Salam.
8: Kemudian untuk anak murid baru yang di sekolah rakyat Subulu Salam itu nanti insya Allah masuk pada tanggal 31 Agustus. Ini ada keterlambatan, pertama faktor material, karena ini mayoritas kita ambil dari Sumatera Utara, waktu itu paku betonnya dan juga alat-alat beratnya, dan juga materialnya ini ada yang dari Pulau Jawa ya, sehingga juga merepotkan untuk sampai ke Kota Subulu Salam ini. Kemudian juga faktor cuaca di Subulu Salam, kita tahu juga ya, termasuk yang curah hujannya sangat tinggi dan kita memaklumi itu. Dan juga faktor tidak kalah penting, memang keterlambatan membangun. Kenapa terlambat membangun? Terlambat waktu itu kontraknya. Sebab waskita ini mengerjakan tiga wilayah, ada Nagan Raya, ada Subuh Salam, ada Aceh Singkil. Waktu itu menunggu Aceh Singkil, ternyata Aceh Singkil sampai saat ini juga belum dibangun, maka kita tinggalkan pada waktu itu.
7: Sementara itu perwakilan Kementerian PUPR Noval mengatakan bahwa penyesuaian target tersebut merupakan pilihan rasional ketimbang memaksakan penuntasan tanpa standar keamanan.
9: Target TPRS kita tetap percepatan kerja progres, ini targetnya tetap di 31 Juli sebenarnya untuk percepatannya. Tapi kita sudah sepakati hari ini bersama Pak Wali, kita akan sesuaikan target tersebut.
7: Ia juga menyebutkan area proyek konstruksi yang masih aktif akan disekat menggunakan batas fisik secara rapat dari gedung yang sudah rampung dan siap fungsikan. Demikian Juprianto dari Kota Sebelum Salam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
12: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi nilainya lebih tinggi.
11: Contohnya?
12: Misalnya nih, nikel diolah jadi bahan baku baterai, atau hasil pertanian dan perikanan itu diolah jadi produk siap jual. Dengan kayak gitu nih, industri jadi berkembang, terus juga peluang kerja, wah jadi nambah.
11: Wih, keren juga sih. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk perusahaan?
12: Oh tentu tidak dong, masyarakat itu ngerasain dampaknya lewat lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
11: Oke.
10: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berarti meningkatkan nilai tambah sumber daya Indonesia di negeri sendiri. Bersama kita dukung inovasi, karya anak bangsa, dan industri yang berdaya saing demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera. Warta Nusantara.
0: Dalam rangka memperingati pekan menyusui sedunia, Sanggar ASI menggelar aksi damai di titik 0 km Yogyakarta untuk mengajak masyarakat mendukung ibu menyusui. Vika Azalea dari RRI Yogyakarta melaporkan.
13: Kemudian di aksi damai ini selain kita orasi untuk memberikan dukungan dan aspirasi, tapi kami juga mengajak masyarakat yang melintas untuk memberikan dukungan melupakan tanda tangan petisi.
14: Dalam rangka memperingati Pekan Menyusui Sedunia yang bertepatan dengan Bulan ASI Nasional, Sanggar ASI menggelar aksi damai di kawasan titik 0 km Yogyakarta Sabtu pagi. Aksi ini sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat bahwa menyusui bukan hanya urusan domestik seorang ibu, melainkan tanggung jawab bersama sebagai bagian dari kepentingan publik. CEO Sanggar ASI, Raisi Karyanto, mengatakan aksi damai sengaja digelar di ruang publik agar semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya memberikan dukungan kepada ibu menyusui.
13: Kepada dukungan untuk ibu menyusui, bahwa menyusui itu bukan hanya tugas seorang ibu gitu loh. Dan untuk dampak dari keberhasilan menyusui, karena menyusui ini merupakan tahapan penting dalam 1000 hari pertama kehidupan seorang anak ya, untuk pencegahan stunting. Kita tahu bahwa pemerintah pada saat ini sedang menekankan untuk pencegahan stunting, di mana pencegahan stunting itu sangat penting di 1000 hari pertama kehidupan. Nah, pemberian ASI selama 2 tahun itu kan 1000 hari pertama kehidupannya seorang anak. Oleh karena itu dukungan untuk ibu menyusui itu sangat penting sekali, dan bukan merupakan hanya di ruang keluarga, bukan hanya urusan domestik seorang ibu, tapi kita semua.
14: kegiatan ini, Raisika berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa setiap tanggal 1 hingga 7 Agustus diperingati secara serentak di berbagai negara sebagai bentuk dukungan terhadap ibu menyusui. Sementara itu, salah satu masyarakat yang ikut berpartisipasi, Muhammad Sonani, mengapresiasi kegiatan tersebut. Sebagai seorang ayah, ia berharap para ibu di Indonesia dapat memberikan ASI kepada anak hingga usia 2 tahun.
15: Dalam hari ini, saya sebagai ayah di Indonesia yang sekarang punya putri 3 orang ini, mengharapkan kepada seluruh ibu-ibu sekalian yang ada di Indonesia untuk bisa menyusui anak-anaknya sampai dengan 2 tahun, ya, sesuai dengan harapan bangsa Indonesia, harapan Indonesia, supaya anak-anak kita supaya sehat, supaya cerdas, supaya anak-anaknya lagi nanti bisa melahirkan anak-anak yang juga cerdas dan sehat.
14: Melalui aksi damai ini, Sanggar ASI mengajak masyarakat untuk menyampaikan dukungan kepada ibu menyusui dengan menandatangani petisi dan berorasi menyampaikan aspirasinya. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai menyiapkan penerapan Pertanian Modern Advanced Agricultural System atau PMAAS sebagai strategi untuk meningkatkan produktivitas padi hingga 10 ton per hektar. Widi Dwi Putri dari RRI Padang melaporkan.
16: Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Afni Wirman di Padang, mengatakan kebutuhan pangan akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Sementara di sisi lain, luas lahan pertanian di Sumatera Barat terus menyusut akibat alih fungsi lahan. Menurutnya, kondisi tersebut membuat peningkatan produktivitas menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari. Melalui PMAAS, pemerintah menargetkan hasil panen padi meningkat dari rata-rata 5-6 ton per hektar menjadi 10 atau minimal 9 ton per hektar. Afni Wirman menegaskan, keberhasilan PMAAS tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kesiapan pemerintah menyediakan seluruh kebutuhan produksi tepat waktu. Ia meminta benih, pupuk, serta sarana produksi lainnya sudah tersedia di Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP sebelum musim tanam dimulai.
17: Karena di satu sisi kebutuhan pangan kita semakin meningkat dengan bertambahnya jumlah penduduk kita. Di lain sisi, lahan kita selalu berkurang. Kalau kita lihat perkurangan atau pengurangan lahan pertanian sawah kita dari tahun ke tahun, kami lihat dari data 2024 itu rata-rata mencapai 1.000 hektar di Sumatera Barat itu per tahun lahan itu hilang atau sepaling tidak beralih fungsi. Tentu untuk memenuhi kebutuhan kita ini yang meningkat, lahan berkurang, itu mau tidak mau adalah meningkatkan produktivitas. Yang sebelum ini mungkin produksi kita per hektar 5-6, tapi dengan program PMAAS ini yang sudah disampaikan oleh Pak Mentan, itu mencapai 10, bahkan minimalnya 9.
16: Sementara itu, Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BBRMP Sumatera Barat, Salwati, menjelaskan PMAAS merupakan perubahan paradigma budidaya padi yang mengadopsi sistem pertanian modern berbasis presisi. Program tersebut mengatur peningkatan populasi tanaman, penggunaan benih lebih banyak, pemupukan berimbang, hingga mekanisasi untuk mendongkrak hasil panen.
18: Harapannya bisa mencapai 10 ton per hektar. Tentu di sini kita juga melihat petani yang akan melaksanakan secara budaya, secara kebiasaannya seperti apa. Nah, inilah yang akan kita dorong bersama-sama melalui insan pertanian, itu Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat, 19 kabupaten kota, kita dari Kementerian Pertanian, dan juga penyuluh sebagai ujung tombak yang akan mengawal petani untuk menerapkan sistem pertanian PMAAS ini.
16: Ia menyebut PMAAS dibangun melalui 6 pilar utama, yakni tanam rapat, skala korporasi, efisiensi sumber daya, intensifikasi produksi, spesifik lokasi, dan mekanisasi. Seluruh proses tersebut akan didampingi penyuluh pertanian bersama brigade pangan agar petani mampu mengadopsi sistem baru secara bertahap. Dari Padang, Sumatera Barat, Widi Dwi Putriliani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mi Esti Wijayati, mengapresiasi hadirnya Sekolah Rakyat di Kulon Progo sebagai salah satu solusi penanganan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Dari RRI Yogyakarta, Harun Susanto melaporkan.
19: Ya, Ya betul, bahwa ini menjadi salah satu jalan keluar bagi kelompok yang lemah, khususnya desil 1-2, sejauh datanya benar. Ini tugas kami karena itu mitra di Komisi 10 yang namanya BPS.
20: Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI mengapresiasi hadirnya Sekolah Rakyat. Program ini dipandang sebagai bagian dari solusi penanganan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati mengatakan, program ini dipandang menjadi angin segar bagi kelompok miskin ekstrim, terutama desil 1 dan desil 2. Meski mengapresiasi, Esti memberi catatan terkait dengan tata kelola dan perencanaan pelaksanaan agar Sekolah Rakyat ini berjalan lebih optimal. Esti melihat masih ada keterkesaan dalam pengoperasiannya, mulai dari kesiapan guru hingga jadwal pelaksanaan.
19: Pertama, ini sekolah kan sudah masuk beberapa waktu yang lalu dan bisa baru bisa masuk sekarang. Tentu ada sesuatu hal yang mungkin membuat ini terhambat. Yang kedua, memang sepertinya menjadi sangat tergesa-gesa. Harusnya kan konsep matang dulu, ngisi dulu semua, lain-lain terisi. Gurunya sudah siap, baru kemudian ada pembelajaran.
20: Kasatker Pelaksanaan Prasarana Strategis DIY Raden Haryo Satriawan menjelaskan, seluruh sarana-prasarana utama Sekolah Rakyat Lendah sudah siap dipakai.
21: Jadi intinya kami dari Kementerian PU dalam menyiapkan infrastruktur berupa bangunan sekolah ini sudah siap digunakan dan semoga bisa menambah kenyamanan siswa-siswi di sini belajar dan nantinya bisa mencetak Indonesia Emas 2045 sesuai dengan nasdacita Bapak Presiden Prabowo.
20: Haryo menjelaskan, untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah akan berpusat di gedung SD yang akan diikuti oleh ratusan siswa. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
22: Indonesia adalah rumah bagi beragam keyakinan dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng berdiri berdampingan. Simbol nyata kerukunan yang telah tumbuh sejak lama. Toleransi bukan sekedar slogan, tapi bagian dari jati diri bangsa. Kita belajar untuk saling menghormati, bukan karena kita sama, tetapi karena kita bersaudara. Perbedaan keyakinan tidak membuat kita terpecah, justru memperkaya nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Di setiap doa yang dipanjatkan, kita menyimpan harapan yang sama, hidup damai dalam keberagaman. Mari jaga toleransi, bukan hanya dalam kata, tapi dalam sikap dan perbuatan. Karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

0: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi, mereka meniru tanpa mengetahui baik atau buruknya.
1: Aku suka kebut-kebutan. Ugal-ugalan, biar kaya raja jalanan. Brum, brum. Cita-cita muliaku menjadi seorang pahlawan, tapi hobiku ikut tawuran. Yang terpenting adalah bisa macarin Intan biar bisa malam mingguan.
0: Jangan tunggu sampai semuanya terjadi. Yuk, jadilah orang tua yang cerdas dengan bijak memilih tayangan bagi anak kita, karena masa depan mereka begitu berharga.

0: Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot memastikan pasokan bahan bakar minyak tetap lancar sambil meninjau penerapan B50 di tingkat konsumen. Menurutnya, pemantauan langsung di tingkat konsumen diperlukan untuk mengetahui ketersediaan bahan bakar sekaligus melihat respon pengguna kendaraan terhadap B50. Peninjauan tersebut juga menjadi bagian evaluasi penerapan kebijakan B50 dalam aktivitas masyarakat sehari-hari. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Untuk mengurangi beban subsidi APBD, legislator DKI Jakarta berharap tarif Trans Jabodetabek dikaji ulang. Rizky Basuki melaporkan. Rizky.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah resmi menetapkan tarif bus Trans Jakarta rute Blok M menuju Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp15.000 per penumpang. Kebijakan itu memicu dorongan untuk mengevaluasi kembali skema tarif seluruh rute bus Transjakarta yang beroperasi hingga keluar wilayah Jakarta. Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta, Nova Harifan Paloh menilai, pengkajian ulang tarif rute antar kota tersebut penting dilakukan guna menekan beban subsidi. Menurut politisi Partai Nasdem itu, besaran subsidi transportasi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD DKI Jakarta saat ini tergolong sangat besar, yakni mencapai Rp4.8 triliun. Demikian disampaikan Nova Paloh kepada wartawan di Jakarta kemarin.
4: Kalau saya pikir itu bukan jangkaan bandara, tapi artinya kan di luar daerah kan kayak ke Bogor, kayak mungkin luar-luar Jakarta, Jabodetabek, itu kan lumayan juga tuh kan. Terutama ini juga agak lumayan jauh. Nah, itu coba dilihat lagi seperti apa. Karena kalau kita lihat sih, benar-benar membengkak nih. Subsidi yang kemarin kita lihat di Kuala PPA itu membengkak juga. Nah, ini kita sedang misalnya melihat lagi, ya kan, seberapa misalnya efektif kan untuk kenaikan tarif untuk bisa mengurangi subsidi kita.
3: Lebih lanjut, Nova menyatakan evaluasi itu diharapkan mampu menciptakan skema pembiayaan transportasi publik yang lebih berimbang dan proporsional tanpa mengabaikan kualitas layanan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rizky Basuki melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warga korban kebakaran di Kecamatan Talo, Kota Makassar berharap adanya bantuan material bangunan dari pemerintah kota untuk membangun kembali rumah yang habis dilalap api. Dari RRI Makassar, Edwin Masud melaporkan. Edwin.
5: Ya, pemerintah Kota Makassar melalui OPD terkait terus melakukan penanganan terhadap warga yang terdampak kebakaran di Kecamatan Talo. Bantuan makanan siap saji terus disalurkan, sementara relawan bersama personil TNI bergotong royong membersihkan puing-puing sisa kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah warga. Di tengah proses penanganan, para korban berharap pemerintah dapat memberikan bantuan bahan bangunan seperti kayu ataupun seng agar mereka dapat segera membangun kembali rumah yang habis dilalap api. Salah seorang korban, Daeng Baji, yang sehari-hari berprofesi sebagai pencari kerang mengaku kehilangan rumah beserta seluruh harta bendanya akibat kebakaran. Ia pun berharap pemerintah dapat memberikan bantuan penyediaan material bangunan sehingga dirinya bersama keluarga dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak.
6: Yang berapa? Berapa nanti ngapri pertama kali? Yang satu malam?
7: Iya. Yang satu malam, marah rapi api lah.
6: Sementara itu?
7: Daripada tidak harus ketinggalan, Pak.
6: Ini mau bantuan juga, Pak?
7: Tidak, Pak.
6: Kenapa?
7: Iya. Tidak, tidak.
6: Baju apa, Tena?
7: Baju ini aja. Silahkan, Pak.
6: Selamat.
5: Dan hingga saat ini pemerintah Kota Makassar melalui OPD terkait bersama para relawan terus memberikan pendampingan kepada warga terdampak kebakaran. Selain penyaluran bantuan logistik, petugas juga melakukan pemeriksaan kesehatan guna memastikan kondisi para korban tetap terpantau selama masa tanggap darurat. Dari Makassar, Edwin Mas'ud, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bangunan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Desa Megawon, Kecamatan Jati, saat ini sudah rampung dan hanya menunggu surat perintah operasional dari pusat. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
8: Isu awal sih 18 Agustus, isu awal, cuma kan belum ada surat resmi.
9: Saudara, KDMP di Desa Megawon, Kecamatan Jati Kudus saat ini sudah berdiri dan tinggal menunggu perintah untuk operasional. Menempati lahan seluas 2000 meter persegi di wilayah Dukuh Dopang, operasional saat ini masih menunggu surat perintah. Ketua Pengurus KDMP Desa Megawon, Tanti, mengatakan, sebetulnya dari informasi yang dia dapatkan, operasional KDMP di Desa Megawon rencananya akan beroperasi pada 18 Agustus 2026 mendatang. Namun sampai saat ini pihaknya masih menunggu surat perintah beroperasi dari pihak Kodim Kudus. Sementara saat ini KDMP di Desa Megawon sudah beroperasi dengan berjualan gas LPG 3 kg, penjualan sembako dan bekerja sama dengan SPPG. Walaupun belum ada perintah beroperasi dari Agrinas, KDMP di Desa Megawon sudah berjalan.
8: Isu awal sih 18 Agustus, isu awal, cuma kan belum ada surat resmi. Intinya itu ada tidak ada nih dari Agrinas itu Megawon sudah jalan, toh. Cuma karena kita itu gerenya sudah jadi, jadi kan nanti untuk kelanjutannya itu kan katanya bergantung dengan Agrinas gitu loh.
9: Sementara itu Kadis Megawon Norasak menambahkan akses jalur ke KDMP memang masih belum. Rencana akses jalan dengan lebar 4 meter dan panjang 70 meter akan dibangun pada tahun 2027 dengan catatan bila ada anggaran desa untuk itu. Setidaknya dibutuhkan biaya sebesar 100 juta lebih untuk akses jalan beton.
10: KDMP itu dari desa maksudnya 2000 meter persegi, ini mulai utara sampai selatan.
11: Ya semoga saja dananya ada.
9: Terlepas dari pro kontra, keberadaan KDMP di Desa Megawon kegiatan operasional sudah berjalan dengan berjualan gas LPG 3 kg yang dijual dengan harga Rp18.000 per tabung serta barang-barang sembako. Eri Sulistarso melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang menjadi momentum untuk memperkuat hubungan sosial dan rasa syukur masyarakat di tengah perkembangan zaman. Dan Indra Sita dari RRI Sintang melaporkan.
12: Pekan Gawai Dayak PGD Kabupaten Sintang ke-13 tahun 2026 tidak hanya menjadi perayaan budaya masyarakat Dayak, tetapi juga mendapat apresiasi dari berbagai kalangan karena dinilai mampu mempererat persatuan dan kebersamaan antar warga di Kabupaten Sintang. Perhelatan budaya tahunan yang berlangsung di Rumah Betang Tampun Jua Sintang pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 itu menghadirkan beragam kegiatan mulai dari perlombaan seni dan budaya, pameran, hiburan hingga atraksi tradisional yang melibatkan peserta dari berbagai kecamatan. Camat Sintang Fauzi Hasani mengatakan, Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang merupakan momentum penting untuk menjaga sekaligus memperkenalkan warisan budaya Dayak kepada masyarakat luas, tidak terkecuali generasi muda. Fauzi berharap Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang dapat menjadi ruang yang mempererat hubungan antar masyarakat tanpa memandang latar belakang.
13: Kami mensupport apa yang dilakukan Kabupaten terhadap Pekan Gawai Dayak ke-13 ini. Mari jadikan gawai ini sebagai perekat tradisi mempererat persaudaraan untuk Dayak maju, sejahtera dan berkelanjutan.
12: Tidak hanya mendapat sambutan hangat dari masyarakat lokal, kemeriahan Pekan Gawai Dayak tahun 2026 juga menarik perhatian tamu mancanegara. Salah satunya adalah rombongan masyarakat Dayak dari Sarawak, Malaysia yang sengaja datang untuk merasakan langsung suasana gawai di Kabupaten Sintang. Salah seorang pengunjung asal Pakan Sarike, Sarawak, Andrew mengaku terkesan dengan penyelenggaraan Pekan Gawai Dayak di Sintang. Meski baru pertama kali berkunjung, ia merasa memiliki kedekatan emosional karena berasal dari suku Dayak Iban. Andrew menjelaskan, ia datang bersama rombongan yang berjumlah 28 orang dari Miri Sarawak. Ia melihat semangat pelestarian budaya tetap hidup di kedua wilayah yang memiliki akar budaya yang sama. Bagi Andrew, kunjungan tersebut bukan sekedar perjalanan wisata, melainkan juga menjadi ajang mempererat tali persaudaraan sesama masyarakat Dayak yang dipisahkan oleh batas negara.
14: Pertama kali, dulu saya Pontianak ada, memang saya berasal dari Sarawak. Jalan-jalan lah.
12: Ke Sintang ini berapa rombongan, Pak?
14: Orang. 28 orang.
12: Kalau di sana juga ada gawai Dayak?
14: Ada. Ah, memang ada. Sama juga. Sama di sini juga lah. Budaya sama aja. Meriah juga. Tidak ada masalah, memang meriah lah.
12: Kehadiran tamu dari Sarawak menjadi bukti Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang tidak hanya memiliki nilai budaya bagi masyarakat lokal, tetapi juga menjadi daya tarik lintas negara. Dari Sintang, Kalimantan Barat, dan Indra Sita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Sore hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Plus. Kalau ada keluhan, melapor MAKI lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lentera Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lentera Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh MAKI Lentera Plus di App Store dan Play Store sekarang.

0: Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar di berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Hermalasari. Sari Berita. Aparat TNI, relawan dan warga mulai bersihkan puing-puing rumah warga korban kebakaran sembari menunggu bantuan. Kebijakan pilah sampah mulai berlaku hari ini. Pemkot Makassar siapkan fasilitas dan edukasi. Inilah Warta Berita. TNI bersama relawan mulai membersihkan puing-puing lokasi kebakaran Kecamatan Talo, dilaporkan Sarifuddin.
2: Pasca kebakaran di pemukiman pesisir Kecamatan Talo, Kota Makassar yang terjadi dini hari kemarin, lokasi kebakaran sangat memprihatinkan. Sekitar 60 rumah panggung terapung yang hangus terbakar, hanya tersisa tiang-tiang yang tertancap di dalam air pesisir. Kebakaran pemukiman di Jalan Sultan Abdullah II Kecamatan Talo tersebut membuat pemukiman yang terbakar berantakan akibat reruntuhan material yang hangus terbakar, mengakibatkan warga setempat harus membersihkan sisa-sisa material yang hangus terbakar untuk kembali membangun tenda darurat di atas bekas rumah mereka yang berada di daratan setelah hangus terbakar. Komandan Koramil 3 Kodim 1408 Makassar, Mayor Ahmad Agus mengungkapkan pihaknya mengerahkan semua anggotanya bersama petugas kebersihan kelurahan untuk membantu warga membersihkan lokasi kebakaran pasca kebakaran pemukiman pesisir di Jalan Sultan Abdullah II, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Mayor Ahmad Agus juga memantau dan memastikan kondisi warga korban kebakaran dalam keadaan aman dan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dari bantuan berbagai pihak.
3: Bagaimana melihat kondisi masyarakat, teman-teman?
4: Kalau masyarakat semua kita sudah melaksanakan pelayanan, bahkan ada kita sampai membuka posko-posko untuk mendukung semua pengungsi. Jadi dari pemerintah TNI Polri sehari-hari sudah makanan semua, kita juga sudah membuat dapur lapangan. Jadi sudah terdukung.
2: Menurut Danramil 3 Kodim 1408 Makassar, Mayor Ahmad Agus, pihaknya bersama anggotanya berada di lokasi kebakaran setiap waktu selama dalam masa bantuan korban pasca kebakaran. Mayor Ahmad Agus menyatakan sudah ada bantuan untuk korban kebakaran, baik makanan maupun bantuan lainnya yang mendesak bagi semua korban kebakaran.
0: Warga korban bencana kebakaran berharap bantuan material bangunan. Laporan Edwin Masud.
5: Pemerintah Kota Makassar melalui organisasi perangkat daerah OPD terkait terus menyalurkan bantuan makanan siap saji kepada warga terdampak kebakaran di Kecamatan Talo. Selain itu, sejumlah relawan bersama personil TNI turut bergotong royong membantu warga membersihkan puing-puing sisa kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah. Di tengah upaya penanganan tersebut, para korban berharap pemerintah dapat memberikan bantuan bahan bangunan seperti kayu dan seng agar mereka dapat segera membangun kembali rumah yang habis dilalap api. Salah seorang korban, Deng Baji, yang sehari-hari berprofesi sebagai pencari kerang, mengaku kehilangan rumah beserta seluruh harta bendanya akibat kebakaran tersebut. Ia berharap pemerintah dapat membantu penyediaan bahan bangunan sehingga dirinya bersama keluarga dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak.
6: Yang berapa datang api pertama kali?
7: Yang satu, Pak.
6: Yang satu malam?
7: Iya. Yang satu malam, nara api ya. Itu
6: tidur.
7: Dulu yang berani.
6: Jadi tidak sampai.
7: Dia kasih kali api di rumahnya.
6: Iya.
7: Lari, Mak. Dah bilang anakku jangan makin ambil kini, Mak. Daripada mati, Ki.
6: Iya.
7: Jangan makin. Gampang itu pun niat dalik.
6: Betul, iya.
7: Iya, daripada kata mati.
6: Jadi apa sekarang kekoro ke kamar-kamar ini?
7: Dalam aku sing bapak anak Pak Rung, gak sing ku karena kamarnya. Laki kudungnya lu kepimpain tipu nenek dekku. Daripada tidak harus ku tinggali, Pak.
6: Ini mau bantuan juga, Pak?
7: Tidak, Pak.
6: Kenapa?
7: Iya. tidak di
6: nah. Baju apa tena?
7: Baju ini aja. Tidak lupa pun sarap.
6: Pelan-pelan.
7: Ya. Baju.
6: Iya. Sampai baju ikap padi?
7: Iya, sehingga anu satu.
6: Angan rezeki.
7: Bapak, banyak bantuan kalau bawa makanan ya, Pak. Iya, banyak di kudung.
6: Ya mamanya pun ini pare poin di balak-balak.
7: Iya, maju pun ku anu kudung. Apa ku anu tinggal di Pak, pun tidak ada rumah. Iya. Sama anak ku kudung.
6: Iya.
7: Tidak ada sekali, Pak. Belakang jemainnya ke tian nana apa?
6: Iya tinggal tiang itu.
7: Iya tinggal tiang. Oh, ada di tian nak kita tidak sekali mam ke dong tian nana pendek minang.
5: Harapan serupa juga disampaikan Deng Salama, warga yang telah menetap di kawasan tersebut sekitar 20 tahun. Ia mengusulkan agar pemerintah turut memberikan bantuan bahan bangunan untuk membangun kembali jembatan kayu yang menjadi akses utama warga menuju permukiman. Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut sangat penting agar masyarakat dapat kembali mendirikan rumah dan menjalankan aktivitas sehari-hari.
8: Yeah. Kalau usulan saya, Pak, ini paling nganu ya, jembatan paling saya anukan dulu ini.
5: Itu akses, Pak, ya?
8: Iya, walaupun ada itu yang mau dibikin rumah, kalau tidak ada ini jalan, bagaimana kas yang bisa...
7: Tidak bisa dijalan?
8: Iya.
5: Hingga saat ini, pemerintah Kota Makassar melalui OPD terkait bersama para relawan terus memberikan pendampingan kepada warga terdampak kebakaran. Selain menyalurkan bantuan logistik, petugas juga melakukan pemeriksaan kesehatan bagi para korban untuk memastikan kondisi mereka tetap terpantau selama masa tanggap darurat.
0: Kebijakan pilah sampah mulai berlaku hari ini. Pemkot Makassar siapkan fasilitas dan edukasi. Laporan Edwin Masud.
5: Pemerintah Kota Makassar mulai hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 resmi memberlakukan kebijakan pemilahan sampah dari sumber. Mulai saat ini tempat pemrosesan akhir atau TPA Tamangapa hanya menerima sampah residu sejalan dengan kebijakan nasional penghentian praktik open dumping. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Helmi Budiman mengatakan masyarakat diminta memilah sampah sejak dari rumah menjadi sampah organik, anorganik, B3 dan residu. Menurutnya, hanya sampah residu yang akan diangkut ke TPA, sementara sampah organik diolah menjadi kompos dan sampah anorganik disalurkan ke bank sampah. Helmi menjelaskan, Pemkot Makassar terus menyiapkan sarana pendukung pengolahan sampah melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan, dan Kelurahan. Selain itu, seluruh camat diminta menyiapkan lokasi pengolahan sampah komunal di wilayah masing-masing agar masyarakat tidak kesulitan menerapkan kebijakan baru tersebut. Pemerintah juga memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai cara memilah dan mengolah sampah melalui metode sederhana seperti komposter, biopori, teba, dan budidaya magot.
9: Ini bukan hanya menjadi kebijakan pemerintah kota saja, tetapi merupakan kebijakan nasional. Ini merupakan tonggak sejarah yang baru mengenai pengolahan sampah. Dan tentu kita berharap, karena kita ingin juga menyelamatkan lingkungan kita dengan merubah mekanisme pendamping menjadi kontrol landfill ataupun juga sanitary landfill, tentu banyak PR yang harus kita lakukan. Seperti contoh mungkin edukasi 1 Agustus meskipun nanti besok akan kita laksanakan, kita akan terus melakukan edukasi dan monitoring pastinya. Kita akan lihat di mana kekurangannya, di mana mungkin kesalahannya, kita akan lihat juga. Besok kita akan diskusi juga dengan Pak Sekda, kita juga akan memanggil para camat, tentu stakeholder-stakeholder terkait mengenai pengangkutan maupun juga mengenai pelaksanaan di TPA nantinya.
5: Pemkot Makassar berharap penerapan kebijakan ini menjadi momentum perubahan sistem pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan sekaligus mendukung target penghentian praktik open dumping secara nasional. Pemerintah juga mengajak seluruh masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan Makassar sebagai salah satu daerah percontohan pengelolaan sampah terbaik di Indonesia.
0: Kejaksaan Agung kawal pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Maros. Selengkapnya, reporter Kristanto melaporkan.
10: Tim pengamanan pembangunan strategis bidang intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia meninjau pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Maros sebagai bagian dari pengawalan proyek strategis nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan senilai 27 miliar rupiah. Penilaian dilakukan di Desa Nisombalia, Kecamatan Marusu, serta Desa Borima Sunggu dan Desa Pajugukang. Program ini mencakup pembangunan berbagai fasilitas penunjang nelayan seperti tangga pendaratan ikan, shelter kapal, pabrik es dan kios perbekalan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat pesisir. Perwakilan Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Alamsyah, menegaskan pendampingan hukum dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian proyek guna mencegah penyimpangan serta memastikan pembangunan selesai tepat waktu, tepat mutu dan sesuai ketentuan.
11: Kami berharap Bapak Ibu semua yang hadir yang punya kompetensi untuk membantu penyelesaian proyek ini nanti sesuai dengan apa yang sudah diperkirakan. Jadi kalau ada permasalahan mungkin kita bisa diskusikan di awal. Syukur-syukur memang nggak ada masalah. Mendengar aja nanti Pak sudah selesai 100% nggak ada masalah. Ada penerima manfaat kan masyarakat di sini. Jangan sampai pula masyarakat di sini pula yang nanti jadi problematiknya gitu Pak. Jangan meninggalkan masalah lagi kan. Kita semua berharap ini memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
10: Asisten Satu Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Maros Amiruddin berharap keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih mampu meningkatkan

0: Ya.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Asesor UNESCO menyatakan Bahar Sepangkep salah satu tempat terbaik di dunia. Selanjutnya reporter Kristianto melaporkan.
3: Asesor UNESCO Global Geopark untuk proses revalidasi Geopark Bahar Sepangkep, Su Jaili, memberikan apresiasi tinggi terhadap kekayaan alam dan budaya yang dimiliki kawasan tersebut. Menurutnya, Bahar Sepangkep merupakan salah satu tempat terbaik di dunia karena memiliki warisan geologi, keanekaragaman hayati, dan warisan budaya yang sangat istimewa. Selama melakukan penilaian, Su Jaili mengaku terkesan dengan keterlibatan masyarakat lokal dalam menjaga kawasan geopark. Ia menyebut masyarakat aktif berdiskusi, berbagi cerita, dan menunjukkan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan di setiap lokasi yang dikunjungi. Tak hanya itu, ia juga memuji kemampuan badan pengelola Geopark Bahar Sepangkep dalam membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga sektor swasta. Menurutnya, sinergi seperti ini menjadi salah satu kekuatan yang tidak mudah ditemukan di banyak geopark lain.
4: If there is a very good things here, I invite you. But if you don't have any interest, don't have any cross connection with someone, you will not come here. But every time we visit some important site, we can see many people so are welcoming us, and even the many diverse private public officials guided us. So.
3: Meski demikian, Su Jaili menegaskan tim evaluator tidak berwenang menentukan apakah Bahar Sepangkep akan mempertahankan status UNESCO Global Geopark. Hasil penilaian dan rekomendasi hanya akan diberikan kepada UNESCO, sementara keputusan akhir berada di tangan Dewan Penilai UNESCO. Ia pun berharap seluruh upaya pelestarian dan pengelolaan Geopark Bahar Sepangkep terus dilakukan secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang.
2: Polisi menangkap 3 orang yang membawa paksa balita, dilaporkan Sarifuddin.
5: 3 pelaku yang mengambil paksa balita di Makassar ditangkap tim Satuan Reskrim Polrestabes Makassar 2 hari lalu. Ketiga pelaku mengambil paksa balita masing-masing SS 31 tahun, NH dan SD 32 tahun. Dua di antaranya adalah perempuan dan satu orang pria merupakan suami dari salah satu pelaku. Ketiganya ditangkap di Kabupaten Pangkep. Ketiga pelaku membawa paksa balita tersebut, kemudian dilaporkan perempuan RPR 25 tahun, orang tua korban, ke Polrestabes Makassar. Kasih Humas Polrestabes Makassar Kompol Wahidudin mengungkapkan peristiwa mengambil paksa balita yang dilakukan 3 orang pelaku terjadi di kawasan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Kemudian tim Reskrim Polrestabes Makassar menindaklanjuti laporan orang tua korban dengan melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan korban di wilayah Kabupaten Pangkep serta menangkap 3 orang pelaku. Saat menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik perlindungan perempuan dan anak Polrestabes Makassar, SS, SD, dan NH mengakui mengambil paksa balita tersebut karena orang tuanya tidak membayar utang arisan online yang dikelola mencapai ratusan juta rupiah. Korban balita yang diambil paksa 3 pelaku dengan maksud untuk menjadi jaminan atas utang arisan online RPR kepada 3 pelaku.
6: Sebenarnya bukan penculikan, diambil di bersama pengasuhnya untuk semacam nak jadikan jaminan. Ini uang-uangnya ini si korban ini, si pelaku yang ditahan, dia minta untuk segera dibayar sama ibunya si anak yang diambil itu. Jadi maksudnya itu supaya dia kembalikan uangnya, kalau tidak itu dijadikan jaminan itu anak itu sampai dikembalikan uangnya.
5: Menurut Kompol Wahidudin, 3 pelaku mengambil paksa balita, yakni SS, SD, dan NH telah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku pria telah menjalani penahanan, sementara 2 orang tersangka wanita ditangguhkan penahanannya atas prinsip kemanusiaan karena sedang hamil. Sedangkan korban balita telah dikembalikan kepada orang tuanya.
2: Lapas kelas 2A Watampone salurkan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
0: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Watampone kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat melalui kegiatan penyerahan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan di Kampung Baru, Kelurahan Polewali, Kecamatan Tanetera Tambarat, Kabupaten Bone. Kasupsi Registrasi Lapas Kelas 2 Watampone Ashar mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk implementasi pemasyarakatan yang

0: berdampak bagi masyarakat sekaligus wujud nyata kepedulian sosial terhadap warga yang membutuhkan. Dikatakan, pada kegiatan tersebut, bantuan sosial disalurkan secara langsung kepada 10 kepala keluarga penerima manfaat. Menurut Ashar, bantuan yang diberikan berupa paket kebutuhan pokok yaitu terdiri dari minyak goreng dan telur guna membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Lanjut Ashar, selain menjadi bentuk kepedulian sosial juga merupakan bagian dari komitmen lapas kelas 2 Watampune dalam mendukung program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Olehnya itu, kegiatan bantuan sosial akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari implementasi program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
1: Kembali menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat melalui kegiatan penyerahan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan di kampung baru Kelurahan Polewali Kecamatan Tanah Tirakan Barat Kabupaten Bone. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk implementasi pemasyarakatan yang berdampak bagi masyarakat sekaligus wujud kepedulian sosial terhadap warga yang membutuhkan. Pada kegiatan tersebut, bantuan sosial disalurkan secara langsung kepada 10 keluarga penerima manfaat. Bantuan yang diberikan berupa paket kebutuhan pokok yang terdiri dari minyak goreng dan telur guna membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat.
0: Ditambahkan Ashar, Lapas Watampone akan terus melakukan pendataan masyarakat yang membutuhkan, memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak serta meningkatkan partisipasi seluruh jajaran dalam kegiatan sosial agar manfaat yang diberikan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
2: Askot PSSI Kota Makassar akan tryout ke sejumlah daerah Sulsel sebagai persiapan Porprov 2026. Laporan Zainal Abidin.
3: Dalam rangka persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026 yang akan berlangsung pada November mendatang, Askot PSSI Kota Makassar terus mematangkan persiapannya. Persiapan tersebut dilakukan dengan terus memantau para pemain yang saat ini aktif berlatih serta bermain dalam sejumlah kompetisi sepak bola di Kota Makassar. Sekretaris Umum Askot PSSI Kota Makassar, Yuswan, saat dihubungi RRI pada Jumat kemarin mengatakan, selain meningkatkan intensitas latihan, pihaknya juga tengah merencanakan pelaksanaan tryout. Ia menjelaskan, tryout tersebut rencananya akan digelar di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Namun, rencana tersebut masih akan disesuaikan dengan besaran anggaran yang akan diberikan pihak KONI Kota Makassar setelah melalui proses rasionalisasi anggaran.
4: Untuk tryoutnya sendiri itu, kami menunggu

0: persiapan ini. Jadi ada dua ke daerah Bantaeng Bulukumba, ada dua yang ke bawah. Mungkin kita akan cari sekitar Pare-Pare lah, mungkin kalau untuk rencana tryout-nya mereka.
1: Yuswan juga menyampaikan, dalam persiapan kali ini, kendala terbesar yang dihadapi adalah masih minimnya ketersediaan lapangan yang dapat digunakan para pemain untuk berlatih. Kondisi tersebut membuat tim harus menggunakan lapangan yang berada cukup jauh dari pusat kota. Ia berharap seluruh pemangku kepentingan olahraga, khususnya sepak bola di Kota Makassar, dapat memberikan dukungan yang lebih baik ke depannya, agar pembinaan dan perkembangan sepak bola di Kota Makassar dapat semakin maksimal. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Kontingen Inkanas Polres Bone berhasil membawa pulang 10 medali Kapolda Cup. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
3: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan kontingen Inkanas cabang Polres Bone pada ajang kejuaraan daerah Piala Kapolda Sulawesi Selatan dan Series 2 dan Satbrimo Polda Sulsel tahun 2026 yang digelar di JK Arenatorium Gor Unhas Makassar baru-baru ini. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayendra mengatakan, kontingen Inkanas Polres Bone berhasil membawa pulang 10 medali masing-masing, 1 medali emas, 3 medali perak dan 6 medali perunggu. Dikatakan, keberhasilan tersebut menjadi bukti hasil kerja keras para atlet yang telah menjalani latihan secara disiplin dan penuh semangat, sekaligus mengharumkan nama Polres Bone di ajang olahraga karate tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Menurut Rayendra, prestasi ini adalah hasil dari latihan yang disiplin, kerja keras dan semangat pantang menyerah. Lanjut Rayendra, teruslah berlatih, junjung tinggi, sportivitas dan jadikan capaian ini sebagai motivasi untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. Selain itu, ia berharap prestasi ini dapat menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kemampuan, menjunjung tinggi, sportivitas serta mengharumkan nama Kabupaten Bone, Inkanas dan Polri pada berbagai kejuaraan di tingkat yang lebih tinggi.
4: Kontingen Inkanas Polres Bone berhasil membawa pulang 10 medali masing-masing, 1 medali emas, 3 medali perak, dan 6 medali perunggu. Keberhasilan tersebut menjadi bukti hasil kerja keras para atlet yang telah menjalani latihan secara disiplin dan penuh semangat, sekaligus mengharumkan nama Polres Bone di ajang olahraga karate tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Prestasi ini hasil dari latihan disiplin, kerja keras, dan semangat pantang menyerah.
3: Ditambahkan dengan capaian tersebut, diharapkan semakin banyak karateka muda berprestasi yang lahir dari Kabupaten Bone dan mampu membawa nama baik daerah serta institusi Polri di berbagai ajang kompetisi.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store Anda. Dan jangan lupa juga kunjungi portal berita kami di rri.co.id.

0: Makassar siang ini.
1: Mendengar demikian telah kita ikuti warta berita dari Pro 1 RRI Makassar. Kita selanjutnya akan kembali di 91 FM RRI Bone.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: 91 FM RRI Bone. Selamat sore, selamat berakhir pekan untuk hari ini, hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2026. Semoga kabar Anda selalu sehat, selalu bahagia pendengar. Dan untuk hari ini Via menemani ruang dengar Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk hari Sabtu di akhir pekan ini. Untuk Anda yang mungkin ingin bergabung bersama kami di sore ini, nanti boleh telepon kami di layanan interaktif di 0851 1515 1901. Boleh juga berkirim pesan WhatsApp untuk hari ini. Dan lagu-lagu yang ada di playlist kita, peringat ada Erai Susan, Senandung Rindu, Fitri Karlina, Musim Hujan, Musim Kawin. Ada duo Anggrek juga, Cikini, Gondang Dia, Haning, DJ Haning TikTok, kemudian ada Ica Pemenang Hati, Sule Gara-Gara Dia, Saskia Gotik, Seribu Alasan, ada Yulia Citra, Pestamu Dukamu, ada Yubi Sister, Jakarta Hongkong, kemudian ada juga Yulia Citra, Pestamu Duo 2 ya Yulia Citra. Oke, Yulia Citra, Pestamu Dukamu. Kemudian ada juga lagu dari Rafdi, Cinta Terlarang, Roma Irama, Mutiara Hidupku, dan Nela Karisma, Sadar Posisi. Yang mau gabung boleh pilih satu lagu dan boleh juga kirim-kirim salam ya sore hari ini. Kita langsung terima penelpon pertama, Pro Dangdut. Halo.
2: Dangdut kita. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam Irofan. Apa kabarnya?
2: Bone
1: kabarnya, Bone cerah lagi. Cuacanya bagus.
2: Sama juga sini panas sekali.
1: Tapi kalau kabarnya Irfan gimana? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Kita lagi nonton ini main bola orang.
1: Oh, ada acara ya?
2: Iya.
1: Dalam rangka apa acaranya?
2: Acara main bola.
1: Oke, main bola gitu ya. Oke deh. Mau dengar lagu yang mana nih Irfan?
2: Lagunya Nela Karisma.
1: Nela Karisma.
2: Iya.
1: Sadar Posisi judulnya Irfan ya?
2: Iya, oke.
1: Oke, mau dikirimkan untuk siapa?
2: Ayo anggota saya tiku tenaga saya kasih ke bosi maju rumah saya.
1: Iya.
2: Agak saya Dian Tiono, saya sempat labu.
1: Oke.
2: Ayo Ajisman Banyuwangi semuanya perengan perdandu dan dari kita.
1: Iya.
2: Selanjutnya, lanjut tugas kita bagi saya ke bosi maju rumah saya dengan bapaknya dan mama tadi ya.
1: Amin, makasih banyak Irfan.
2: Amin, terima kasih kembali ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Irfan. Ditunggu lagunya ya. Jangan pergi nonton bola kalau belum dengar lagu pilihannya. Danila Karisma dengan Sadar Posisi. Nah, untuk yang lain yang mau gabung silahkan, masih kami tunggu.

0: sore ini lagi cerah. Katanya Irfan juga di Bunda lagi cerah juga. Semoga di daerah Anda, di tempat Anda juga lagi cerah ya. Jadi sore-sore di akhir pekan bisa jalan-jalan. Kita sapa lagi penelpon berikut. Pro Dangdut, halo.
1: Dangdut adalah kita. Iya. Assalamualaikum, Tia.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana ini?
1: Shirley dan Seryono.
0: Apa kabarnya ini, Shirley?
1: Alhamdulillah, kabar baik, ya.
0: Alhamdulillah. Lagi apa, Shirley, sore-sore?
1: Lagi duduk-duduk nelpon.
0: Oh, lagi duduk-duduk nelpon saja. Mau dengar lagunya siapa, Shirley?
1: Musim hujan, musim kawin.
0: Tapi sekarang lagi musim kemarau nih, jadi bukan musim kawin ya. Mau dikirimkan untuk siapa lagunya?
1: Untuk sahabat setia, selamat sore. Semoga sehat semuanya.
0: Iya.
1: Ada Irfan di sini, selamat sore Irfan. Ada Esi di Tokase, selamat sore. Randy di Salima, selamat sore juga. Untuk Pia, lanjut tugas, terima kasih.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Eci. Eci yang katanya lagi duduk-duduk aja, berarti lagi santai ya Eci sore ini. Nah, kita ke penelpon berikut. Pro Dangdut, halo.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Alwi di Bonsel ya. Apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah sehat di sini.
0: Gimana di Bone Selatan? Amin, alhamdulillah. Di Bone Selatan gimana sore ini?
2: Aduh,
0: ada kegiatan apa di sana? Oh, lagi panas juga. Kalau di Bone Selatan ada kegiatan apa nih, Pak Alwi, jelang Agustusan?
2: Aya?
0: Ada kegiatan apa di Bone Selatan di jelang Agustusan?
2: Tidak ada kegiatan.
0: Oh, tidak ada.
2: Di rumah aja, tidak ada kegiatan ini di desa terpencil begini.
0: Oh, gitu. Baiklah. Kak Alwi mau dengar lagunya siapa nih?
2: Jakarta, Hong Kong.
0: Jakarta?
2: Iya, Bone Selatan ini kota.
0: Oke, mau dikirimkan untuk
2: buat
0: siapa?
2: Renda Faida di Wajo, sama putra kelinya ucapan selamat sore Renda, semoga sehat selalu keluarga. Juga di Novi Jampalai sama rezekinya, ada Ukir Lapri, ya, Mbah Lima Lindung.
0: Oke.
2: Ada juga sahabat Kompi, ketua Deku Asri dulu loh. Selamat sore Renda, semoga sehat selalu sama teman-teman yang ada di Kompi. Gitu juga anggota Sejati Pianser dari Boni Ketua Pak Nordin.
0: Oke deh.
2: Selamat sore juga Pak Nordin, semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin.
2: Semuanya
0: amin,
2: pendengarnya radio dari Boni di program Rodando dan Dutara kita. Selamat sore semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Sudah siap. Lanjut juga semoga sehat selalu dan keluarga
0: amin,
2: dan sukses segala-galanya.
0: Amin.
2: Terima kasih banyak Desya.
0: Terima kasih banyak Kak Alwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Agustus pendengar pastinya banyak kegiatan ya di kecamatan-kecamatan, kemudian di desa-desa. Ini dalam rangka HUT RI ke-81 untuk tahun ini. Dan kalau di wilayah Kota Watampone sendiri, ini kemeriahannya akan terasa mulai tanggal 5 Agustus, di mana tanggal 5 Agustus itu ada lomba gerak jalan indah yang mungkin dinantikan banyak masyarakat Bone pendengar. Dan yang menarik di tahun ini adalah OPD Kabupaten Bone ini akan ikut memeriahkan. Jadi untuk Anda yang mungkin menantikan ya seperti apa sih jalannya lomba gerak jalan indah, nanti di tanggal 5 Agustus dimulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah, ini akan berlangsung. Jadi yang mungkin sudah punya rencana ingin nonton, ikut memeriahkan, dicatat tanggalnya. Nah, kita tahan dulu yang mau gabung. Kita dengarkan dulu lagu dari Nila Karisma dengan judul Sadar Posisi berikut ini. Jadi untuk yang mau gabung yang lain nanti ya setelah lagu pilihan berikut ini.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
4: Hai, aku charger HP.
3: Oke, charger. Selamat bertugas ya.
4: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
3: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
4: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
3: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
4: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
5: Jangan dipegang. Tidak.
6: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih di 91 FM RRI Bone Berdengar, dan kita masih bersama di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Jakarta Hong Kong dari Yobi Sister baru saja hadir, dan saat ini menunjukkan pukul 15.50 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang mungkin sedang berada di jalan, selamat sore, selamat berkendara, tetap hati-hati saja. Dan kita kembali terima telepon, masih di 0851-1515-8901. Pro Dangdut, halo.
2: Halo Pro Dangdut.
1: Iya, halo juga. Iya, dengan Jusman kah ini?
2: Iya, Kak, iya betul.
1: Gimana kabarnya Jusman hari ini? Sehat?
2: Sehat, Kak.
1: Alhamdulillah. Halo, suaranya Jusman jauh nih.
2: Iya, halo.
1: Ya, oke. Oke, mau dengar lagunya siapa Jusman?
2: Lagunya, ada tadi itu lagunya Eri Susan.
1: Eri Susan, Senandung Rindu. Rindu sama siapa nih Jusman?
2: Sama sayang.
1: Oke.
2: Ini sama yang tersayang.
1: Jadi lagunya untuk yang tersayang ya Jusman ya?
2: Ya.
1: Oke, itu aja.
2: Lagunya di buat sahabat setia.
1: Oke.
2: Mudah-mudahan bersama keluarga di rumah.
1: Oke.
2: Dan lagunya dia sayang.
1: Oke.
2: Mudah-mudahan selalu panjang umur dan dimudahkan kerja kita.
1: Amin.
2: Aja tanpa terkecuali Kak Fia.
1: Oke. Okay.
2: Untuk Kak Fia.
1: Iya.
2: Panjang umur dan memudahkan juga kita dan sukses segala-galanya Kak Fia.
1: Amin, makasih banyak Jusman.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Jusman. Jusman yang ada di Panyula sudah bergabung. Nanti lagu dari Eri Susan, Senandung Rindu, kita dengarkan ya. Pro Dangdut, halo. Halo.
3: Pro Dangdut. Dangdut
1: iya.
3: Adalah kita.
1: Siapa ini? Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Mentari di Sopeng.
1: Mentari di Sopeng. Apa kabar Mentari?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Hari ini Mentari cerah sekali ya.
3: Iya, secara Sopeng.
1: Panas banget nih Mentari sore ini.
3: Iya.
1: Iya.
3: Panas ini.
1: Oke, Mentari mau dengar lagunya siapa?
3: Dipilihkan saja.
1: Dipilihkan?
3: Iya, karena tidak kudengar tadi.
1: Oke, kalau gitu. Jadi mau kirim-kirim salam tak?
3: Iya, kirim salam buat anggota sejati. Datang selamat sore.
1: Iya.
3: Ada juga Heria dan semua pendengar Heri Bone di mana saja berada. Depannya selamat sore untuk adik dia.
1: Iya.
3: Semoga sih selalu sekeluarga.
1: Amin. Makasih banyak Mentari. Doa yang sama ya Mentari ya.
3: Selalu. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doa-doa baiknya pendengar ya. Semoga doa-doa baik Anda ini kembali ke Anda masing-masing. Karena kalau katanya kita mendoakan yang baik-baik untuk seseorang, itu juga akan kembali ke kita. Yang sore ini lagi berada di luar, selamat beraktivitas. Begitu juga yang mungkin sudah menikmati hari liburnya, selamat berakhir pekan bersama keluarga tercinta. Dan cuaca mendukung pendengar untuk jalan-jalan sore. Jadi untuk yang punya agenda jalan-jalan sore, mau kemana gitu ya sore ini, selamat sore saja, selamat beraktivitas. Semoga sorenya menyenangkan. Dan kembali kami hadirkan lagu, kali ini lagu dari Eri Susan dengan Senandung Rindu. Sebelum nanti di pukul 16, RRI Bone akan menghadirkan Dinamika Olahraga Sore.

0: 91 FM RRI Bone, lagu dari duo Anggrek kami cukupkan penyiaran. Selanjutnya RRI Bone bergabung dengan Pro 3 untuk menghadirkan dinamika olahraga sore. Selamat sore dan selamat mengikuti
1: Olahraga Sore bersama Pro 3.

pendengar setia Pro 3 RRI, bersama saya Hana Pratiwi akan menyampaikan informasi olahraga terkini dalam Dinamika Olahraga Sore Sabtu 1 Agustus 2026. Manchester City siap hadapi Inter Milan dalam laga pramusim 2026 di Hong Kong. Lawan Indonesia All Stars, Aston Villa siap beri kejutan di Stadion Gelora Bung Karno. Persebaya Surabaya ladeni kekuatan Port FC di laga terakhir Grup B Piala Presiden 2026.

0: olahraga sore dari sepak bola mancanegara. Laga dua tim raksasa tersaji di Hong Kong, Manchester City hadapi Inter Milan dalam membuka Tour Asia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Bagung Asia kembali memanas. Manchester City dan Inter Milan akan saling berhadapan dalam laga pembuka Tour Pramusim Asia 2026 di Hong Kong malam nanti. Pertemuan dua klub elit Eropa ini menjadi ajang mengukur kesiapan masing-masing tim menjelang musim 2026-2027. Manchester City datang dengan skuad berisi 28 pemain di bawah pelatih baru Enzo Maresca. Tour ini mencakup 3 pertandingan di Hong Kong dan Korea Selatan, dimanfaatkan untuk menyatukan skema permainan dan mengembalikan kondisi fisik pemain. Pelatih Man City Enzo Maresca mengatakan laga ini merupakan kesempatan untuk persiapan musim baru.
2: Tomorrow is the first game. Bagi kami, ini selalu merupakan kesempatan untuk mencoba meningkatkan diri, menjadi lebih baik, dan saya pikir sekarang kita berada dalam proses di mana penting bagi kita untuk dapat memainkan jenis permainan seperti ini demi kondisi fisik. Dan kami senang berada di sini, berlatih di sini, dan bermain dalam pertandingan besok.
3: So for the physical condition, and we are happy to be here, to train here, and to play the game tomorrow.
1: Inter Milan juga membawa skuad terbaik mereka dalam International Summer Tour 2026. Setelah menghadapi City, mereka akan melanjutkan ke Perth, Australia untuk bertemu AC Milan dan Juventus. Pelatih Inter Christian Sifu menyambut antusias laga penting ini.
4: First of all, thank you for the invitation. Thank you. It's a pleasure to be here.
2: Ini suatu kesenangan untuk berada di sini. Ini adalah musim persiapan bagi kami, seperti halnya bagi sebagian besar tim di Eropa. Namun memiliki kesempatan untuk berada di dalam tempat yang indah seperti ini sungguh sesuatu yang istimewa, dan semoga semua orang akan menikmatinya.
4: We hope everybody's going to enjoy the match. We hope everybody's going to enjoy whatever we have at this moment. Even
1: laga ini bukan sekedar pertandingan persahabatan. City ingin mempererat hubungan dengan penggemar Asia Pasifik, sementara Inter memanfaatkan momen untuk menjaga ritme dan memperluas eksistensi klub di pasar internasional. Promosi besar-besaran dari kedua klub turut meningkatkan antusiasme publik. Meski pada musim, laga ini diprediksi berlangsung intens dan menghibur jutaan pecinta sepak bola Asia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: laga lainnya. Dua tim asal London, Chelsea dan Tottenham Hotspur akan berjumpa dalam laga persahabatan di Sydney, Australia sore nanti. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Yeah, good afternoon everyone and yeah, no match.
2: Tottenham Hotspur akan menyelesaikan tur pramusim mereka di Australia dengan derby menghadapi rival sekota Chelsea. Tottenham Hotspur saat ini belum terkalahkan dalam 3 laga persahabatan pramusim di bawah asuhan manajer baru Roberto De Zerbi. Mereka membuka tur musim panas dengan kemenangan 1-0 atas MK Dons sebelum bertolak ke Australia. Dalam 2 pekan terakhir, Spurs berhasil mengalahkan Auckland FC dan baru-baru ini mengalahkan Sydney FC melalui adu penalti setelah bermain imbang 1-1. Meskipun harus menghadapi kelelahan yang cukup parah di dalam skuad, De Zerbi telah membangun momentum yang solid saat mereka berupaya membalas 3 kekalahan beruntun di Liga dari Chelsea. De Zerbi dalam jumpa pers menyebut bahwa pertandingan menghadapi Chelsea tidak akan pernah menjadi pertandingan persahabatan. Laga persahabatan, kamu tahu, saat kamu bertanding melawan klub papan atas sekelas Chelsea, itu tidak pernah sekedar laga persahabatan. Bagaimanapun persaingan di antara para pemain sangat ketat, kami berusaha meningkatkan kondisi fisik mereka. Kami ingin bermain dengan baik. Sepanjang musim ini, kamu akan sering mendengar saya mengatakan bahwa kami harus bermain dengan baik karena saya yakin musim ini kami memang akan bermain dengan baik.
3: From myself, say we have to play well because I believe this season we need to play well.
2: Sementara The Blues Chelsea memasuki Derby London dengan semangat tinggi setelah meraih kemenangan menegangkan 6-4 atas Western Sydney Wanderers dalam laga pembuka pramusim mereka. Manajer baru Xabi Alonso menyaksikan penampilan lini serang yang luar biasa yang ditandai dengan hat-trick dalam 9 menit dari Joao Pedro dan gol debut dari Dustan Sutpayev. Meskipun lini depan tampak tajam, Alonso menyoroti kelemahan di lini pertahanan setelah kebobolan 4 gol. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan menghadapi Tottenham Hotspur, Alonso mengatakan dirinya memberikan kebebasan kepada para pemain serangnya untuk mengekspresikan diri di lapangan. Namun, pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa hal itu tidak boleh mengorbankan disiplin tim secara keseluruhan.
1: I think that discipline gives you freedom.
2: Menurut saya, disiplin memberi Anda kebebasan, dan saya yakin bahwa dengan pola yang jelas serta tugas yang jelas, Anda pun memiliki kemampuan untuk menikmati kebebasan dalam menunjukkan kemampuan pengambilan keputusan, bakat, dan kualitas Anda. Namun, ada prinsip-prinsip yang harus dihormati oleh semua pemain untuk membentuk tim yang baik. Saya yakin semua pemain percaya hal itu karena begitulah sepak bola saat ini. Dan Cole, Joao, Morgan, Jamie, Dustin, semua pemain penyerang, mereka perlu terlibat dalam pola pikir ini dan mereka memang melakukannya.
1: They need to get involved in this mindset. And they are, eh?
2: Laga antara Chelsea dengan Tottenham Hotspur ini akan berlangsung di Stadion Accor, Sydney, Australia sore nanti pukul 16:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Ajax resmi mendatangkan gelandang serang Julian Brandt dari Borussia Dortmund dengan kontrak 3 tahun hingga 2029. Direktur teknik Jordi Cruyff mengaku lega setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Dan Brandt memilih Ajax meski ada kesempatan bergabung dengan klub lain. Brandt diharapkan menambah kekuatan skuad Ajax untuk meraih pencapaian maksimal musim 2026-2027. Ia tampil 307 pertandingan bersama Dortmund dengan 57 gol dan 70 assist.

0: COVID-19. Gelar itu mengubah cara pandangnya terhadap kemampuannya dan menjadi pondasi penting bagi karirnya. Memberinya kepercayaan diri bahwa ia bisa meraih lebih dari sekedar satu gelar.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Dari kabar sepak bola tanah air. Pertandingan Pramusim Indonesia All Stars versus Aston Villa berlangsung malam hari ini di Stadion GBK Jakarta. Laga ini merupakan bagian dari tur pramusim Aston Villa setelah juara Liga Eropa 2025-2026. Indonesia All Stars dipimpin pelatih Kurniawan Dwi Yulianto dengan 19 pemain lokal dan asing, Kapten Ezra Walian. Aston Villa datang sebagai juara Eropa, menjadikan laga ini sebagai ujian bagi pemain Indonesia. Pertandingan eksibisi ini menjadi ajang untuk mengukur kemampuan pemain lokal melawan tim Eropa. Laga ini juga menjadi bagian dari rangkaian tur pramusim Aston Villa di Indonesia.

0: Di sisi lain, pelatih timnas futsal Indonesia Hector Souto berharap para pemain dapat memikat klub-klub Spanyol dan mendapat kesempatan berkarir di Eropa. Momentum TC dan uji coba di Spanyol dimanfaatkan untuk memperlihatkan kualitas pemain di depan pencari bakat. Kendala utama pemain Indonesia belum banyak dilirik klub luar negeri adalah kurangnya eksposur. Namun pemain senior memiliki antusiasme tinggi untuk merasakan atmosfer kompetisi di Spanyol. Souto mengatakan ini adalah kesempatan besar bagi mereka dan banyak pemain senior sangat antusias dengan kesempatan berkarir di Spanyol.
1: I think it's a great experience for them if they have the chance, and I think.
2: Saya pikir ini adalah kesempatan besar untuk mereka. Saya pikir juga banyak dari pemain senior kita sangat antusias dengan kesempatan berkarir di Spanyol. Saya berharap kita dapat perhatian dari klub-klub Spanyol.
1: If we do good, if we do good games and we compete face to face, of course they will get attention from Spanish clubs, and I'm willing that some Spanish club invite them to play there.
0: Pengalaman bermain di Eropa diharapkan meningkatkan kualitas individu dan prestasi timnas futsal Indonesia. TC di Spanyol menjadi ajang untuk menunjukkan kemampuan pemain Indonesia di level internasional.

0: Kabar menarik lainnya. PSSI telah menerima permohonan resmi dari lebih dari 10 klub lintas kasta yang mengajukan perubahan nama dan perpindahan markas. Permohonan tidak hanya dari klub papan atas, tetapi juga dari Liga 3 dan Liga 4 berbagai provinsi. Dua klub yang ramai diperbincangkan adalah Maluk United diisukan menjadi Jateng United dengan relokasi ke Semarang. Dan Adiaksa FC diisukan menjadi Isen Mulang FC pindah ke Palangkaraya. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan usulan ini akan dibahas dan disahkan dalam Kongres Biasa PSSI pada Senin mendatang.
1: Belum, kita belum sampai ke komunikasi dengan Maluku Utara United. Dan kita masih menunggu surat yang lengkap dari mereka untuk permohonan perubahan. Yang kita terima lumayan di atas 10 kayaknya ini, tapi termasuk Liga 3 juga ada Liga 4.
0: PSSI saat ini masih meninjau dan menunggu kelengkapan administrasi dari masing-masing manajemen klub sebelum mengambil keputusan final pada Kongres. Perubahan identitas klub ini menjadi sorotan karena melibatkan berbagai kasta kompetisi nasional. Keputusan akan diambil setelah verifikasi berkas selesai dilakukan oleh federasi.

0: Masih dari sepak bola tanah air. Persebaya Surabaya bersiap menghadapi wakil Thailand Port FC pada laga terakhir grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu 1 Agustus 2026 malam. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persebaya Surabaya bersiap menghadapi wakil Thailand Port FC pada laga terakhir grup B Piala Presiden yang akan berlangsung nanti. Pertandingan tersebut akan menentukan tim yang berhak menutup fase grup sebagai pemuncak klasemen. Meski telah memastikan tiket ke semifinal, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menegaskan fokus tim kini sepenuhnya tertuju pada Port FC. Menurutnya laga itu tetap penting sebagai bagian dari proses mematangkan permainan tim sebelum memasuki fase gugur.
2: So if we want to now play against Persib, we need to be on the first position. If we be on the second, we already know that we're going to play against Persib. On this moment, Persib is the Juara on Super League and signed many players. So they are favorite also for this competition, in my point of view. Arema signed also good players and keep good players, don't lose any key player, in my point of view. So they have also good team. The other two teams I don't saw yet, I'll be honest with you, Campino Rovers and Borne team, I don't saw. In my point of view, we need to focus on this moment is the next.
1: Di kubu lawan, pelatih Port FC, Sarawut Tripan, memastikan timnya juga telah melakukan persiapan maksimal. Ia berharap anak asuhnya mampu menampilkan permainan terbaik dan meraih hasil positif saat menghadapi Persebaya. Ia mengaku masih akan memantau kondisi penyerang Bruno yang baru kembali berlatih sekitar 3 pekan terakhir. Ia menyatakan tidak ingin mengambil resiko memainkan pemain yang belum berada dalam kondisi terbaik.
3: We prepare the team for qualify only, but we gonna plan a team, defend and then counter attack.
4: What is your third tip?
1: Persebaya saat ini memimpin klasemen sementara grup B dengan koleksi 6 poin berkat kemenangan atas Persija Jakarta dan PSMS Medan. Sementara Port FC mengemas 4 poin setelah menundukkan PSMS Medan dan bermain imbang.

dari ArenaNet. Harapan Indonesia untuk final ganda campuran Taipei Open 2026 pupus setelah Rehan Naufal Kusaryanto Gloria Emmanuel Wijaya kalah 17-21. 20-22 dari Yuta Watanabe, Maya Taguchi asal Jepang di semifinal. Kemenangan menegaskan perkembangan duet baru Jepang dengan pengalaman Watanabe di level elit dipadukan dengan tenaga muda Taguchi. Indonesia kini hanya memiliki peluang di ganda putra melalui Leo Roli Carnando, Daniel Martin yang akan menghadapi Hiroki Okamura, Kyohei Yamashita yang juga dari Jepang di semifinal.

0: kabar dari jelang Asian Games 2020. Dengan Chef Domitian CDM Todor Tua Pasaribu ke Pelatnas BMX Racing memberikan dorongan motivasi besar bagi Amelia Norsifa dan tim menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran jajaran pimpinan tim Indonesia di tengah masa latihan dinilai sangat berarti untuk membakar semangat para atlet yang sedang menjalani persiapan akhir. Amelia peraih emas Asian Games Hangzhou menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan dukungan penuh negara. Ia berharap dapat memberikan prestasi terbaik di Asian Games nanti.
1: Udah cukup lumayan matang, sedikit lagi bisa menjaga performa. Semoga bisa, ya amin, mendapatkan menyumbangkan medali.
0: Kunjungan ini memperkuat komitmen tim untuk memaksimalkan sisa waktu latihan demi mempertahankan dan meningkatkan prestasi. BMX Racing menjadi nomor andalan Indonesia dengan fokus pada peningkatan catatan waktu, ketahanan fisik, dan penguasaan teknik lintasan yang lebih kompetitif. Kita ke kabar terakhir. Ajang Lari Merdekaran 2026 akan digelar pada Sabtu 29 Agustus 2026 sebagai bagian perayaan HUT ke-81 RI. Dengan kuota 8.000 peserta diprioritaskan untuk masyarakat umum. Lokasi start di Istana Merdeka dan finish di Monas. Hari Sabtu dipilih agar tidak berbenturan dengan Car Free Day Minggu. Acara juga mengundang atlet nasional, figur publik, pelaku usaha, dan jajaran menteri. Menpora Erick Thohir menjelaskan ajang ini bertujuan meningkatkan partisipasi langsung warga dalam menyemarakkan Hari Kemerdekaan.
2: Salah satu event yang ditunggu-tunggu karena event ini langsung melibatkan partisipasi masyarakat. Ya, karena pelarinya bukan kita semua, masyarakat ya. Tapi kalau pihak media dan mengikut lari, more than welcome, karena dibatasi. Jumlahnya hanya 8.000. Hadiahnya bagus-bagus. Dan ini bagian bagaimana kita bersyukur bahwa 81 tahun ini ya kita terus tumbuh menjadi negara yang diperhitungkan di dunia.
0: Panitia menyiapkan hadiah menarik dan hiburan tambahan berupa pertunjukan drone show. Merdekaran 2026 menjadi salah satu rangkaian perayaan HUT RI yang melibatkan masyarakat luas.

Dengan disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Selamat sore dan salam olahraga.

0: olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: kembalikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Bone sore ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

91 FM RRI Bone. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di sore ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saat ini lagu dari Zaskia Gotik, 1000 Alasan, hadir untuk Anda. Setelah lagu ini kami masih akan menerima telepon Anda, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Satu FM RRI Boni 0851 9158901. Yang mau gabung silahkan, boleh telepon. Sore ini masih ada lagu dari Yulia Citra, Pestamu Dukamu. Ada Rafdi, Cinta Terlarang, dan Roma Irama, Mutiara Hidupku, yang bisa dipilih untuk hari ini. Nanti di pukul 17 peringar kami akan hadirkan Gema Saripati Maju di ruang dengar Anda. Jadi yang mau gabung silakan langsung saja deringkan nomor telepon kami untuk hari ini. Yang lagi bersepeda di sore ini tetap perhatikan lalu lintas peningiar ya. Jangan sampai Anda mengambil jalan kendaraan lain. Jadi tetap berhati-hati, begitu juga untuk Anda pengendara mobil ataupun motor ya. Tetap berhati-hati, tetap perhatikan rambu-rambu lalu lintas sore ini.

Navia, bacakan saja pesan WhatsApp yang bergabung, ada dari Aan di Pasipo. Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Selamat sore Via. Sore juga mau dengar lagu dari Saskia, Seribu Alasan, lagunya untuk semuanya saja. Terima kasih untuk Aan, tadi lagu dari Saskia Gotik sudah kita dengarkan. Semoga juga Aan mendengarkan ya lagu tersebut. Nah untuk yang lain, terima kasih banyak yang sudah bergabung ya. 10-8 menit ke depan akan hadir Gema Saripati Maju di ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita cukupkan kebersamaan kita sore ini di Pro Dangdut Dangdut adalah kita untuk edisi hari Sabtu 1 Agustus 2026. Saya Via yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sekorwil 4 hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya Meike Bachtiar.
2: Dan untuk Kota Kendari tahun ini di estimasi awal ini ada 452 orang.
3: Kita melakukan evaluasi, juga boleh dibilang inspeksi setiap entitas, peralatan, dan perlengkapan yang dipersyaratkan di dalam sebuah SPBD yang bagus.
4: Langkah awalnya itu yang terutama akan dilaksanakan itu sosialisasi kepada pelaku-pelaku UKM yang ada di area permandian.

0: Baik, pendengar, untuk Gema Saripati Maju, informasi pertama kita akan menuju ke RRI Mamuju bersama rekan penyiar di sana. Silakan laporannya.
1: Untuk kesempatan yang diberikan dan baik. Dari RRI Mamuju, pendengar, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat bersama Satuan Tugas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG Sulawesi Barat menggelar inspeksi mendadak atau sidak di SPPG 1 Rangas, Mamuju. Laporannya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
2: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat bersama Satuan Tugas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis Provinsi Sulawesi Barat melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG 1 Rangas Kabupaten Mamuju Jumat 31 Juli 2026. Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan kelengkapan sarana dan prasarana serta pemenuhan standar yang dipersyaratkan dalam operasional SPPG. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Suyuti Marzuki mengatakan berdasarkan hasil pengecekan, seluruh ruangan di SPPG 1 Rangas dinilai telah memenuhi standar kebersihan dan kelayakan. Selain itu, fasilitas instalasi pengolahan air limbah atau IPAL sebagai salah satu syarat utama juga telah tersedia. Yang menambahkan, pihaknya bersama tim tidak menemukan pelanggaran dalam inspeksi tersebut. Namun, terdapat beberapa catatan perbaikan. Salah satunya terkait penyimpanan kotak kosong untuk protein laut yang disimpan di ruang penyimpanan kering yang disarankan untuk dipindahkan guna mencegah potensi masuknya serangga seperti lalat.
3: Hari ini 31 Juli 2026 kita melakukan evaluasi, juga boleh dibilang inspeksi setiap entitas, peralatan dan kelengkapan yang dipersyaratkan di dalam sebuah SPPG yang bagus. Sejauh pengamatan visual kami, ini sudah cukup qualified dan hygiene. Ngecek IPAL juga sudah ada. Cuman sedikit ada saran untuk ada box saya lihat di dalam di ruang kering ya. Menurut pengawas PPNS kami, itu sebaiknya dikeluarkan karena dikhawatirkan ada lalat. Tapi so far sudah bagus.
2: Disketapang Provinsi Sulawesi Barat berharap seluruh SPPG dapat menerapkan standar operasional yang sama agar pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Syada melaporkan.
1: Baik, itu dia informasi dari RRI Mamuju. Kami kembalikan ke rekan di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Randi di RRI Mamuju. Selanjutnya kami ke RRI Makassar. Di sana ada rekan Dwi Kartika Sari. Rekan Dwi Kartika Sari, silakan laporan Anda.
4: Baik, terima kasih rekan Meike. Dari RRI Makassar kami hadirkan informasi, TNI bersama relawan mulai membersihkan puing-puing lokasi kebakaran Kecamatan Talo. Dilaporkan Sarifuddin.
5: Pasca kebakaran di pemukiman pesisir Kecamatan Talo, Kota Makassar yang terjadi dini hari kemarin, lokasi kebakaran sangat memprihatinkan. Sekitar 60 rumah panggung terapung yang hangus terbakar, hanya tersisa tiang-tiang yang tertancap di dalam air pesisir. Kebakaran pemukiman di Jalan Sultan Abdullah II Kecamatan Talo tersebut membuat pemukiman yang terbakar berantakan akibat reruntuhan material yang hangus terbakar, mengakibatkan warga setempat harus membersihkan sisa-sisa material yang hangus terbakar untuk kembali membangun tenda darurat di atas bekas rumah mereka yang berada di daratan setelah hangus terbakar. Komandan Koramil 3 Kodim 1408 Makassar, Mayor Ahmad Agus mengungkapkan pihaknya mengerahkan semua anggotanya bersama petugas kebersihan kelurahan untuk membantu warga membersihkan lokasi kebakaran pasca kebakaran pemukiman pesisir di Jalan Sultan Abdullah II, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Mayor Ahmad Agus juga memantau dan memastikan kondisi warga korban kebakaran dalam keadaan aman dan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dari bantuan berbagai pihak.
6: Bagaimana melihat kondisi masyarakat Temandang?
7: Kalau masyarakat semua intensif sudah melaksanakan pelayanan, bahkan ada dari pemerintah sampai membuka posko-posko untuk mendukung semua pengungsi. Jadi dari pemerintah tetap berusaha.
6: Makanan sehari-harinya begitu saja.
7: Makanan semua juga dari medsos, kota juga sudah membuat dapur, jadi sudah terdukung.
5: Menurut Danramil 3 Kodim 1408 Makassar, Mayor Ahmad Agus, pihaknya bersama anggotanya berada di lokasi kebakaran setiap waktu selama dalam masa bantuan korban pasca kebakaran. Mayor Ahmad Agus menyatakan sudah ada bantuan untuk korban kebakaran, baik makanan maupun bantuan lainnya yang mendesak bagi semua korban kebakaran.
4: Dari RRI Makassar, kembali ke rekan Mika di RRI Tolitoli.
0: Baik, terima kasih laporan Anda rekan Dwi Kartikasari di RRI Makassar. Selanjutnya kita ke RRI Kendari, ada rekan Yusak di sana. Silakan laporannya.
8: Terima kasih rekan Mika Bahtiar di RRI Tolitoli. Dari Kendari, informasi Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari menerima estimasi kuota haji ada sebanyak 450 calon jemaah haji untuk tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari Idam.
9: Di estimasi awal ini ada 452 orang.
10: Provinsi Sulawesi Tenggara menerima estimasi kuota haji tahun 2027 dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia sebanyak 2.000 lebih calon jamaah. Dari jumlah tersebut, Kota Kendari memperoleh estimasi kuota awal sebanyak 450 orang dan jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan seluruh kabupaten kota di Sultra. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari Sunardin mengatakan estimasi kuota tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perubahan mengingat masih ada calon jamaah menunda keberangkatan atau belum siap berangkat. Menurut Sunardin, proses verifikasi data sudah mulai dilakukan hingga batas waktu 29 Juli mendatang untuk memastikan seluruh calon jamaah memenuhi persyaratan. Setelah proses verifikasi selesai, kata Sunardin, calon jamaah akan diserahkan ke Dinas Kesehatan guna menjalani tahapan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan, dan selanjutnya para calon jamaah yang dinyatakan memenuhi syarat akan memasuki proses pelunasan biaya haji. Adapun tahapan pelunasan awal diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Sunardin juga menjelaskan percepatan penerbitan estimasi kuota haji 2027 merupakan langkah baru yang dilakukan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, di mana kebijakan ini memberikan waktu yang lebih panjang bagi Kementerian Haji dan Umroh di daerah maupun calon jamaah haji untuk menyiapkan seluruh dokumen administrasi kesehatan hingga proses pelunasan, sehingga seluruh tahapan dapat lebih tertata dan tidak dilakukan secara terburu-buru. Dan guna mendukung kebijakan tersebut, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari terus melakukan koordinasi bersama berbagai pihak terkait. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap tahapan penyelenggaraan haji dapat berjalan lancar.
9: Alhamdulillah, kami baru saja menerima estimasi kuota haji Sulawesi Tenggara. Itu ada 2.000 lebih. Dan untuk Kota Kendari tahun ini di estimasi awal ini ada 452 orang. Estimasi awal ini nanti akan tetap berkembang, ya, akan berkembang karena dipastikan dari 452 orang itu akan ada banyak yang tidak berangkat, yang tidak siap berangkatnya. Nah, ini yang kami akan melakukan verifikasi mulai hari ini sampai tanggal 29 Juli ini. Nah, karena kemungkinan besar pelunasan akan dilaksanakan di bulan Agustus dan bulan September untuk tahap awal. Sehingga setelah kami verifikasi akan kami serahkan datanya ke Dinas Kesehatan untuk selanjutnya akan dilakukan pembinaan kesehatan. Tentu seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa pelunasan itu dilakukan sesudah pemeriksaan kesehatan.
10: Lebih lanjut, Sunardin mengatakan dengan telah diterbitkannya estimasi kuota haji tahun 2027 lebih awal, diharapkan seluruh proses persiapan calon jamaah mulai dari verifikasi, pembinaan kesehatan hingga pelunasan biaya haji dapat berjalan lebih optimal, sehingga pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 berjalan aman, tertib, dan sukses dalam penyelenggaraan.
8: Baik, demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kembali ke rekan Meike Bahtiar di RRI Tolitoli.
0: Baik, terima kasih rekan Yuda di RRI Kendari. Kita ke RRI Bau-Bau, ada rekan Waode Sabaria. Silakan laporan Anda.
4: Baik, rekan Meike di RRI Tolitoli. Untuk informasi dari Kota Bau-Bau, kita ikuti wawancara terkait tahun ini puluhan satuan pendidikan di Kota Bau-Bau mendapatkan alokasi dana revitalisasi dari pemerintah pusat. Program ini ditujukan untuk perbaikan infrastruktur sekolah. Berikut kita ikuti wawancara reporter kami, Herul Mulku, bersama pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau, La Mane.
11: Pendengar RRI dimanapun berada, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Lamane, selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau. Kami ingin mengkonfirmasi terkait sejumlah satuan pendidikan yang mendapatkan alokasi dana revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat.
12: Tadi bisa disampaikan di tahun 2026 ini ada berapa sekolah yang ada diusulkan untuk mendapatkan rehat atau revitalisasi?
13: Ya, untuk sekolah-sekolah ini sekarang kita di Dinas Pendidikan ini memang masih kita coba melakukan upaya-upaya untuk bagaimana supaya kita bisa mendapatkan bantuan dari pusat, yaitu dana revitalisasi. Dan alhamdulillah di tahun 2026 ini kita ada peningkatan secara kuantitatif ya, yang tadinya di 2025 itu sekolah yang mendapat dana revitalisasi itu Kota Bogor itu cuma 7. Cuma 7 SD saja ya, cuma 7. 7 apa? SD SMP itu 7 dia. Lalu sekarang itu ada peningkatan yang sangat signifikan dari segi jumlahnya. Ya alhamdulillah hari ini SD itu adalah sejumlah 7 SD sekarang yang mendapat. Lalu SMP itu juga ada jumlahnya sekitar 7 sekolah ya. Lalu di TK itu ada 5 TK yang mendapatkan itu. Ini alhamdulillah sekarang mereka untuk SD itu sudah kembali dari Makassar, mereka kebetulan mereka dipanggil ke sana untuk menyusun dia punya rap dan itu ya. Lalu sekarang untuk sekarang ini tingkat SMP itu sekarang mereka masih melakukan bintek, bimbingan teknis itu di Kendari. Dan alhamdulillah teman-teman dari kepala sekolah SMP ini didampingi oleh kepala bidangnya, mereka sekarang sudah berada di Kendari. Dan alhamdulillah dan insya Allah nanti TK akan menyusul. Tetapi nama-nama sekolah yang mendapat bantuan itu, bantuan revitalisasi

0: SD 2 Bone-Bone, SD 2 Nganganau Mala, dan SD 3 Nganganau Mala. Seperti itu. Ini ada dua sebenarnya, ini ada 8 SD ini, yang gelombang kedua ini. Namun ada 2 SD yang terlambat menginput dan insya Allah itu akan dipanggil di tahapan berikutnya. Lalu SMP itu ada sebanyak 8 SMP yang sedianya mendapat, namun setelah turun di verifikasi itu, dia cuma mendapat 7 SMP saja yang dapat. SMP 3 bau-bau, lalu SMP 6 bau-bau, SMP 7 bau-bau, lalu SMP 10 bau-bau, SMP 12, SMP 13, dan SMP 8. Untuk TK ini ada 6 TK. Ya, TK itu adalah TK pembina yang ada di wilayah Lea-Lea, TK pembina di Surawulio, TK Bayangkari.
1: Bayangkari.
0: Namanya ini saya lupa namanya ini. Jadi secara keseluruhannya itu kita sekarang itu kita tarisasi sangat signifikan sekali dia punya goncangannya dan goncangannya dasarnya yang tadinya 7 tahun tadinya 7 tahun kemarin kita sudah mendapat sejumlah 19 sekolah. Dan ini baru belum berhenti nih, kemungkinan itu akan sampai pada bulan 9 ya. Seperti itu. Jadi kemungkinan ini mudah-mudahan bisa banyak lah. Dan ini sangat bermanfaat sekali buat kita yang ada di bawah ini di dalam hal mengupayakan bagaimana menyupayakan bagi seluruh penyebutan sebagai penunjang atau menurunkan dari salah belajar yang kita utamakan di dalam meningkatkan di dalam meningkatkan kualitas bawah. Sekarang ini yang baru berjalan itu alhamdulillah kemarin itu kota bawah apa SD Negeri 1 bawah itu sudah berjalan ya. Yang lainnya ini masih dalam tahapan pintar ya.
2: TKS tinggal
0: pencairan. TKS namanya sudah penandatanganan kontrak mereka. Tinggal tunggu pencairan uang dari bank. Dari itu dananya itu langsung dari pusat langsung masuk ke rekening sekolah.
3: Ada harapannya mungkin penyampaian untuk masyarakat dengan adanya sejumlah sekolah yang direvitalisasi tahun ini, Pak Kadis.
0: Ya, terima kasih banyak. Saya pikir ini harapan kami dari Dinas Pendidikan bahwa keterlibatan stakeholder dalam hal ini masyarakat atau pihak-pihak yang sangat mempengaruhi daripada bagaimana kualitas untuk pendidikan di Kota Palopo ini, kami juga berharap bisa ikut memantau bagaimana sekolah-sekolah ini dari segi kualitasnya dari segi bagaimana dia punya bangunan-bangunan itu supaya ini juga terjaga semua. Saya pikir seperti itu informasi dari masyarakat itu juga sangat kami butuhkan supaya menjadi bahan referensi dari kami untuk kemudian turun bersama-sama membantu sekolah-sekolah mengangkat kualitasnya.
4: Pendengar, demikian wawancara singkat kami dengan Bapak Lamane. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baik, demikian wawancara terkait puluhan satuan pendidikan di Kota Bau-Bau mendapatkan alokasi dana revitalisasi dari pemerintah pusat, kembali bersama rekan Mike di RRI Toli-Toli.
6: Baik, terima kasih rekan WOD Sabaria di RRI Bau-Bau.
7: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
6: Baik, pendengar masih di siaran berjaringan Gemah Saripati Majo. Informasi selanjutnya dari RRI Toli-Toli, Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Toli-Toli mencanangkan penyelenggaraan kompetisi olahraga bagi penyandang disabilitas sebagai langkah memperluas pembinaan atlet sekaligus mewujudkan olahraga yang inklusif di daerah. Laporan Susanti Akataba.
1: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toli-Toli, Zakaria Mahmud, mengungkapkan penyelenggaraan kompetisi olahraga menjadi wadah bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi, meningkatkan prestasi,

0: serta memperoleh kesempatan yang sama dalam bidang olahraga. Menurutnya, kompetisi tidak sekedar menjadi ajang perlombaan, tetapi menjadi bagian dari pembinaan atlet disabilitas secara berkelanjutan melalui kompetisi rutin. Atlet diharapkan memiliki pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kualitas untuk mengikuti kejuaraan di tingkat provinsi maupun nasional. Dispora juga menilai olahraga menjadi sarana penting dalam membangun rasa percaya diri penyandang disabilitas, sekaligus menghapus stigma di tengah masyarakat. Karena itu, penyelenggaraan kompetisi akan melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi olahraga disabilitas, sekolah, dan komunitas, agar pembinaan berjalan lebih optimal, selain mencetak atlet berprestasi.
1: Saya kira itu menjadi penting untuk kita bersama. Mungkin selama ini, saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus ini tidak merasa terpinggirkan. Mereka juga bagian dari masyarakat Tolitoli secara keseluruhan, butuh perhatian kita, butuh perhatian kita semua, butuh komitmen dari kita untuk bagaimana mereka merasa bagian dari kita semua tanpa ada rasa kurang percaya diri.
0: Zakaria menambahkan, Dispora Tolitoli berkomitmen untuk memberikan ruang yang setara bagi seluruh masyarakat dalam bidang olahraga, sehingga tidak ada lagi perbedaan kesempatan antara atlet disabilitas dan non-disabilitas dalam mengembangkan prestasi. Susanti Akataba melaporkan.
2: Baik, pendengar, demikian informasi dari RRI Tolitoli. Kita lanjutkan selanjutnya ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Kona Sutianto. Silakan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih rekan Meike dari Ampana diinformasikan. Meningkatkan kunjungan wisata dan penghasilan pelaku UMKM di sekitar wisata Permandian, pemerintah kelurahan rencanakan penataan kawasan wisata Malotong.
4: Salah satu wisata yang menjadi prioritas Pemkab Touna adalah wisata Permandian Malotong, Kecamatan Ampana Kota. Menurut Lurah Malotong Mustaqim Ramling, beberapa item sarana-prasarana pendukung yang diperlukan pada area wisata seperti tempat sampah, toilet, hingga lahan parkir yang cukup bagi pengunjung dan lapak-lapak kuliner. Terkait hal tersebut, pemerintah kelurahan akan melakukan sejumlah langkah, termasuk mensosialisasikan pada pelaku UKM di area Permandian Malotong soal penataan yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata.
5: Langkah awalnya itu yang terutama akan dilaksanakan itu sosialisasi kepada pelaku-pelaku UKM yang ada di area Permandian. Karena itu yang sangat utama dilaksanakan. Karena menjaga bahwa masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Malotong ini adalah masyarakat yang taraf perekonomiannya itu masih sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah. Sehingga kami akan melaksanakan pendekatan-pendekatan persuasif kepada pelaku-pelaku UKM.
4: Begitu pula dengan aksesibilitas di sekitar wisata Permandian Malotong seperti jalan yang kurang mendukung karena tepat berada di sekitar area wisata Permandian. Pemerintah kelurahan pun, ungkap Mustaqim, telah membicarakan soal aksesibilitas tersebut kepada instansi terkait. Selanjutnya tinggal menunggu hasil persetujuan dari DPRD Touna. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Demikian dari RRI Ampana untuk Gema Saripatu Maju sore ini. Yang tugas saya Kono Sutianto Lasangoli dan rekan teknik Sasri Aliwaswin. Kembali ke Tolitoli bersama rekan Meike. Meike.
2: Baik, terima kasih rekan Kona Sutianto di RRI Ampana. Selanjutnya kita ke RRI Bone. Di sana ada rekan Arfiani Arif. Silakan laporannya.
6: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, pemerintah Kabupaten Bone menghadirkan mural di kawasan Stadion Lapataumat Tanatika sebagai ruang edukasi publik berbagai program pembangunan daerah. Selengkapnya dilaporkan Ayuniah Nindiati.
7: Kawasan Stadion Lapataumat Tanatika mulai dihiasi mural bertema pembangunan daerah yang menampilkan program unggulan setiap organisasi perangkat daerah atau OPD di Kabupaten Bone. Selain mempercantik kawasan stadion, mural tersebut diharapkan menjadi sarana edukasi agar masyarakat lebih mengenal berbagai program dan pelayanan pemerintah daerah. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman saat meninjau progres pengerjaan mural di kawasan Stadion Lapataumat Tanatika belum lama ini mengatakan, seluruh mural dikerjakan secara swadaya oleh masing-masing OPD sebagai bentuk kolaborasi dalam memperindah ruang publik. Menurutnya, setiap karya tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga memuat pesan pembangunan, kerukunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
8: Bagaimana program-program masing-masing OPD yang dilakukan yang menjadi hal dianggap sukses, ya, yang dianggap berhasil dan dianggap telah mendapatkan hasil atau manfaat untuk masyarakat tersebut kepada program yang sudah direalisasikan, ya, jajaran pemerintah dari Kabupaten Bone utamanya pejabat eselon 2, 3 ya. Ya ini bagian dari mural lukisan dinding.
7: Pemerintah Kabupaten Bone berharap penataan kawasan Stadion Lapatau melalui mural dapat menghadirkan ruang publik yang lebih menarik sekaligus menjadi media komunikasi yang mendekatkan masyarakat dengan berbagai program pembangunan daerah.
6: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Selanjutnya kita kembali ke RRI Toli-Toli.
2: Baik, terima kasih rekan Arfiani Arif. Pendengar, siswa-siswi calon paskibraka Kabupaten Buol mulai 1 Agustus menjalani karantina dan latihan gabungan bersama pasukan 45 TNI dan Polri. Laporan Sardono.
9: Jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Buol terus mempersiapkan pasukan pengibar bendera paskibraka yang akan bertugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih di puncak hari ulang tahun proklamasi RI ke-81 pada tanggal 17 Agustus 2026. Kepala Kesbangpol Kabupaten Buol Mansur Hentu kepada RRI menyebut untuk paskibraka Kabupaten Buol yang terdiri dari siswa-siswi terbaik hasil seleksi sekolah-sekolah tingkat SLTA sederajat setelah kurang lebih 3 bulan mengikuti pelatihan per 1 Agustus 2026 ini mulai memasuki masa karantina di salah satu hotel di kota Buol dan mulai melaksanakan latihan gabungan bersama pasukan 45 yang terdiri dari TNI Polri hingga jelang hari H pelaksanaan

0: Angkatan Laut ini sudah kemari, itu persiapan kami.
1: Menyinggung kondisi cuaca saat ini panas terik dan kadang-kadang hujan terhadap latihan dan kondisi kesehatan siswa-siswi calon paskibraka, para pelatih selalu menyesuaikan kondisi cuaca, latihan di lapangan atau di dalam ruangan, selain rutin pemeriksaan kesehatan oleh tim medis.
0: Dengan panas seperti ini,

0: Kalau hujan, mereka latihan di ruangan, apa pengukuhan. Nanti rencana tanggal 18 barangkali pengukuhan paskibraka. Tapi saya lihat kemarin bahwa mereka luar biasa. Walaupun kondisi panas seperti ini, tapi fisik mereka tidak ada yang jatuh, tidak ada yang pingsan.
1: Kepala Kesbangpol Kabupaten Bol ini menambahkan, sebelum siswa-siswi mengemban tugas mulia, mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih di upacara 17 Agustus, akan melewati prosesi pengukuhan. Untuk Kabupaten Bol, upacara hari ulang tahun RI seperti upacara HUT RI di Istana Negara, utamanya seragam yang digunakan pengawal pasukan 8 dan pasukan 45.
2: Baik, pendengar, selanjutnya saya akan menyaparkan saya yang ada di RRI Palu, ada rekan Umi Kalsum Jawas. Rekan Umi, selamat sore.
3: Selamat sore rekan Mika.
2: Iya, silakan rekan Umi laporannya.
3: Baik, terima kasih rekan Mika. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti paket news feature produksi RRI Palu dengan topik Kampung Anggur di Jantung Kota Palu bersama dengan Ikadek Andika.
4: Di banyak daerah di Indonesia, anggur identik dengan dataran tinggi atau kawasan beriklim sejuk. Namun siapa sangka, di tengah panasnya Kota Palu, Sulawesi Tengah, justru terdapat sebuah kampung yang kini dikenal sebagai sentra budidaya anggur. Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, perlahan menjelma menjadi wajah baru pertanian perkotaan. Di sepanjang jalan lingkungan, hamparan tanaman anggur membentang di halaman rumah warga, hingga lahan-lahan produktif yang sebelumnya terbengkalai. Buah yang selama ini identik dengan daerah lain, kini menjadi identitas baru bagi Duyu. Perjalanan itu tentu tidak hadir begitu saja. Di balik rimbunnya tanaman anggur yang kini menarik perhatian banyak orang, tersimpan kisah perjuangan masyarakat yang bangkit dari keterpurukan pasca bencana. Salah satu petani anggur di Duyu, Herianto, masih mengingat betul bagaimana semuanya bermula. Setelah gempa melanda Kota Palu pada tahun 2018 silam, banyak warga kehilangan pekerjaan. Lahan yang sebelumnya kosong kemudian dimanfaatkan menjadi kebun anggur. Kini budidaya anggur berkembang menjadi kelompok tani yang dikenal dengan nama Duyu Bangkit.
5: Sebelum kita merambah jadi petani anggur, sebenarnya kita itu masih kerja serabutan. Cuma pas kita kena bencana itu waktu gempa, semua kan itu nggak ada penghasilan sama sekali, nggak bisa kerja. Tadi di situ kebetulan ada teman yang coba tawarkan, kita coba tanam anggur. Alhamdulillah kemarin bapak kan punya lahan sedikit, jadi kita mulai dari situ. Tahun 2019 kita mulai tanam, tapi kita masih tanamnya yang lokal. Sampai terbentuklah kemarin itu kelompok petani anggur atas nama Duyu Bangkit.
4: Kini, jumlah anggota kelompok itu terus bertambah. Dari awalnya hanya 7 orang, lalu berkembang menjadi lebih dari 20 petani. Mereka tidak hanya membudidayakan anggur lokal Probolinggo, namun juga mengembangkan beragam varietas impor seperti Academic, Trans, Everest, hingga Harold. Menariknya, menurut Herianto, anggur lokal yang ditanam di Palu justru memiliki cita rasa yang berbeda dibandingkan daerah asalnya. Anggur Probolinggo yang dikenal memiliki sedikit rasa asam, berubah menjadi lebih manis ketika tumbuh di wilayah ini. Kondisi iklim yang panas dengan intensitas sinar matahari tinggi diakini menjadi salah satu faktor yang membuat kadar kemanisannya meningkat. Sementara, varietas impor menawarkan masa panen yang lebih singkat dan produktivitas yang lebih tinggi. Namun daya tarik Duyu tidak berhenti pada keberhasilan bertani. Kawasan ini perlahan berubah menjadi destinasi wisata agro. Setiap kali musim panen tiba, masyarakat datang langsung ke kebun. Sebagian ingin membeli buah segar, sebagian lagi sekedar menikmati suasana kebun anggur yang jarang ditemukan di tengah kota. Menurut Lurah Duyu, Erni, potensi inilah yang juga dilihat pemerintah kelurahan sebagai peluang besar bagi pengembangan ekonomi masyarakat sekaligus.
6: Tambah lagi dengan kemarin arahan dari Bapak Wali Kota untuk lebih meningkatkan lagi potensinya agar wisatawan yang dari luar bisa menikmati hasil-hasil yang ada di Kota Palu ini. Karena kemarin juga banyak sudah daerah-daerah berkunjung ke Duyu Bangkit. Ada beberapa memang titik yang memang yang sudah berpotensi. Itu mereka minta sampelnya apa saja yang sudah mereka lakukan di Duyu sini.
4: Menurut Erni, kunjungan tidak hanya datang dari masyarakat umum. Sejumlah daerah lain, bahkan kementerian, telah melihat langsung perkembangan kampung anggur Duyu. Inovasi yang dilakukan petani menjadi bahan pembelajaran bagi daerah lain yang ingin mengembangkan komoditas serupa. Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi. Ketersediaan bibit unggul hingga keberlanjutan pengembangan produk olahan masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan dukungan berbagai pihak. Di sisi lain, pemerintah Kota Palu menilai Duyu bukan sekedar kawasan pertanian biasa. Diungkapkan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, Lukman, daerah ini menjadi bagian dari sejarah panjang perkembangan anggur di Kota Palu. Sejak era 1980-an, anggur telah dikenal masyarakat. Kini kejayaan itu kembali dibangkitkan melalui pengembangan kawasan Duyu sebagai sentra komoditas unggulan.
7: Di beberapa kelurahan lain juga melakukan hal yang sama setelah melihat perkembangan yang ada di Duyu, kelurahan Boyoge, kelurahan Tawan juga, bahkan sampai ke kelurahan Tondo sekalipun, banyak yang menanam anggur. Tapi perlu kami sampaikan bahwa dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu fokus, kami sudah melakukan zonasi kelurahan menurut komunitas unggulan. Khusus untuk anggur ini akan menjadi komunitas unggulan kita untuk kelurahan Duyu dan kelurahan Boyoge. Di kelurahan Boyoge juga sudah ada, tapi ini masih coba kita tingkatkan.
4: Lukman menambahkan, pemerintah juga mendorong promosi kawasan ini melalui kolaborasi lintas sektor, Dinas Pertanian, Pariwisata, hingga Perdagangan, didorong bersama-sama memperkenalkan Duyu sebagai salah satu ikon baru di Kota Palu. Ketika wisatawan datang ke ibu kota Sulawesi Tengah ini, kebun anggur menjadi salah satu tujuan yang direkomendasikan. Pengunjung tidak hanya membeli buah, namun juga menyaksikan secara langsung bagaimana anggur dibudidayakan di tengah kawasan perkotaan. Di tengah tantangan perubahan iklim, keterbatasan lahan, dan persaingan komoditas pertanian, Duyu menghadirkan cerita yang berbeda. Cerita tentang masyarakat yang mampu mengubah lahan kosong menjadi sumber kehidupan. Cerita tentang petani yang tidak menyerah setelah bencana. Dan juga cerita tentang sebuah kampung kecil yang perlahan dikenal masyarakat luas melalui manisnya buah anggur yang tumbuh di bawah terik matahari Kota Palu.

0: Paket News Feature produksi RRI Palu yang kami hadirkan untuk sore hari ini, dan kita kembali lagi pada rekan kami host di RRI Toli-Toli. Mika, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum Jawas ya di RRI Palu. Dan saudara, feature dari RRI Palu tersebut sekaligus menutup Gema Sari Pati Maju sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meike Bahtiar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: warna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah, bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu
2: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang itu Wandi bilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gaya.
3: Makassar sore ini.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan beberapa persembahan di ruang dengar Anda. Sebelum kami hadirkan pendengar pengajian dan terjemahan Al-Quran menjelang maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Di hari ini, kumandang azan maghrib pada pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah.

berkasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati. Yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu. Kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit. Karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun saat ini Anda berada, kami informasikan untuk Anda di hari ini kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya pada pukul 18:08 waktu Indonesia Tengah, dan kami hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran dari Nikmah Ruslan dan juga Yunjung, Surah Ali Imran ayat 133 hingga 135, diikuti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Surah At-Talaq ayat 2 hingga ayat 3. Makassar sore ini.

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
5: Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulu

0: Bira ini bernostalgia sedikit.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda bahwa lukisan tertua di dunia ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Gua Leang Tedonge yang terletak di kawasan Kars Maros Pangkep. Lukisan ini bukan sembarang coretan, melainkan gambar seekor babi kutil Sulawesi yang dibuat dengan pigmen berwarna merah oker di dinding gua. Menurut para peneliti dari Universitas Griff, Australia, lukisan ini berusia sekitar 45.500 tahun, menjadikannya sebagai karya seni figuratif tertua yang pernah ditemukan di dunia. Artinya, jauh sebelum manusia mengenal tulisan, nenek moyang kita di Sulawesi sudah mampu mengekspresikan diri lewat seni lukis. Penemuan ini bukan hanya membanggakan, tetapi juga mengubah pandangan dunia tentang asal-usul seni dan peradaban manusia. Selama ini, banyak yang mengira bahwa seni prasejarah tertua berasal dari Eropa. Namun, temuan di Maros Pangkep membuktikan bahwa Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, juga menjadi pusat penting perkembangan budaya manusia purba. Kini, gua-gua di kawasan tersebut diakui sebagai warisan luar biasa yang menyimpan jejak peradaban. Membuktikan bahwa kisah besar manusia ternyata juga dimulai dari tanah kita sendiri.

0: ini kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong.

0: Makassar sore ini.
1: Relax time.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Telah kami hadirkan beberapa persembahan di ruang dengar Anda pada sore hingga menjelang malam hari ini. Sesaat lagi kami juga akan menghadirkan di kebersamaan kita pendengar Kiprah Sulsel terkait dengan bagaimana mengenali dan juga mencegah hepatitis, menjaga hati sejak usia muda. Pukul 19 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan, jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

Tahukah kita makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu menjadikan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.

0: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kembali kami menyapa Anda di malam hari ini dalam program Kiprah Sulsel. Dan di malam hari ini kita akan membahas terkait dengan kenali dan cegah hepatitis, menjaga hati sejak usia muda. Bersama dengan narasumber kita ada Adrian Eskep, MPPD IKM IKK IKP Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Selamat malam, Assalamualaikum Adrian.
2: Waalaikumsalam, malam Kak.
1: Berbicara terkait dengan hepatitis ya, Adrian, di kebersamaan kita malam hari ini sebagai pembuka gitu, dapat dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan apa sih hepatitis itu? Silakan Adrian.
2: Ya, baik. Ini saya rasa adalah pertanyaan yang sangat bagus, Kak, terkait dengan hepatitis. Ya, mungkin secara awam masyarakat luar sana ataupun kalangan terkhusus anak muda itu masih jarang mengenali apa itu hepatitis. Nah, hepatitis secara sederhana itu adalah peradangan pada organ hati atau epar ya. Penyebab utamanya paling sering adalah infeksi virus, walaupun bisa juga disebabkan oleh konsumsi alkohol berlebih, penggunaan obat-obatan tertentu, atau penyakit autoimun. Nah, mengenai konsumsi penyakit kuning pada hepatitis ini biasa juga dikenali dengan penyakit kuning ya. Itu sebenarnya salah satu gejala khas dari gangguan hati, termasuk hepatitis. Ketika fungsi hati terganggu, zat pewarna empedu baik seperti bilirubin menumpuk di tubuh sehingga mata dan kulit akan terlihat kekuningan. Yaitu secara gambaran secara universal terkait dengan apa itu hepatitis.
1: Nah, kita kan sering nih mendengar ada itu hepatitis A, hepatitis B. Nah, itu bisa dijelaskan jenis-jenis dari hepatitis itu nih?
2: Oh ya, betul. Terkait dengan tipe-tipe dari hepatitis itu ada beberapa golongan. Mm-hmm. Ada hepatitis A, hepatitis B, C, D, dan E. Mm-hmm. Cuman yang sering kita jumpai di luar sana di kalangan masyarakat itu hanya hepatitis A sampai hepatitis D. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan apa sih yang menjadi pembeda antara hepatitis A sampai D ini. Nah, itu dari segi gejala dan risikonya terkait dengan ke pasien. Nah, kalau kita bedakan tipe hepatitis A dengan hepatitis B, C dan D, untuk tipe hepatitis A dan B itu adalah tipe hepatitis yang masih akut, yang notabene apabila kita melakukan pengobatan secara masif dengan kolaborasi dengan pasien, secara otomatis insya Allah untuk penyakit hepatitis bisa disembuhkan. Tetapi pada hepatitis B, C, dan D, ini adalah hepatitis yang bersifat kronik. Nah, kalau untuk gejalanya ini sangat banyak, baik dari berupa lelah, kemudian mata kekuningan, dan komplikasinya sangat berat. Dan inilah yang disebut dengan salah satu penyakit yang bisa membunuh secara perlahan.
1: Jadi yang parah itu C dan D.
2: Ya, betul.
1: Kalau untuk dari resikonya sendiri?
2: Nah, untuk resikonya betul, dari segi hepatitis B dan C ini kan harusnya kita perlu ekstra waspada ya. Penularannya lewat dikarenakan penularannya berupa cairan. Contoh, sekarang kan jarum suntik di luar sana sudah banyak kita jumpai, baik dari tong sampah, pembuangan dari masyarakat, ataupun dari tenaga kesehatan yang lainnya. Bahkan di masa muda pun, saya introspeksi diri saja, di masa kecil pun saya sering sekali melihat bekas-bekas suntikan jarum. Nah, ini yang sering kita harus waspadai sebenarnya, dikarenakan hepatitis B, C, dan D ini salah satu bentuk penularannya itu dari suntik. Ya, suntik jarum, kemudian penggunaan obat-obat tertentu, serta diantaranya adalah hubungan seksual yang tidak disarankan ya. Dalam artian kita sudah tahu bagaimana pergaulan anak remaja sekarang terkait dengan hubungan seksual.
1: Baik, nah ini kalau misalnya kita merunut lagi nih ya Adrian, hepatitis A, B, C, dan juga D, apakah itu penyebabnya sama semua begitu atau beda-beda nih?
2: Beda.
1: Oke, bisa dijelaskan ya Andrea.
2: Ya, ya. Terkait dengan penurunannya dan penyebabnya juga untuk hepatitis. Ini kan kita bedah tadi ya bahwa untuk tipe A dan B itu adalah penyakit hepatitis yang bersifat akut. Sedangkan untuk tipe C dan D yang bersifat kronik. Nah, ini yang disebut dengan massive sexy killer lah. Nah, nah untuk perihal hepatitis A dan E ini biasanya menular lewat makanan atau minuman yang kita konsumsi di luar sana, ya. Dalam artian dalam penularannya itu jalur fekal olar, melalui mulut. Nah, sifatnya akut, dalam artian bisa disembuhkan. Sedangkan untuk B dan C, nah ini yang harus ekstra waspada karena penularannya yang tadi yang kami jelaskan bahwa baik berupa jarum suntik, obat penggunaan obat-obatan serta seksual tadi.
1: Baik. Yang berisiko. Artinya yang hepatitis A dan B itu dari makanan dan minuman. Artinya kesterilan makanan dan minuman ini yang bisa jadi penyebab juga untuk hepatitis A dan B atau ada faktor lain nih?
2: Hepatitis A C.
1: Oh, A C. Ya. Oke. Itu yang makanan dan minuman.
2: Ya, AE, AE.
1: AE. Kalau yang hepatitis B itu?
2: Ya, itu melalui suntik seksual.
1: Oh, itu ya. B, C dan D sama.
2: Ya. Okay. Cuman yang sering kita jumpai itu hanya B dan C.
1: B dan ya. C. Itu penyebabnya apa? Kenapa sampai sering kita jumpai hepatitis itu? Apakah karena interaksinya kita begitu di masyarakat atau apa tuh Adrian?
2: Nah, kalau kita melihat dari segi ini berarti kalau interaksi A dan E ya, oke, fekal oral. Nah, sebenarnya penyebabnya kenapa bisa hepatitis ini bisa terjadi pada tipe A dan E ini itu dikarenakan yang tadi kan kita jelaskan bahwa melalui fekal olar makanan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bahwa dalam masyarakat luar sana mengenai konsumsi baik dari makan dan minuman itu perlu diperhatikan. Dikarenakan apa? Bukan hanya perihal dengan tingginya kolesterol, tekanan darah, tetapi di dalam jangkau yang sangat panjang ada hubungannya dengan hati. Nah, dikarenakan apa? Hati mempunyai fungsi bagaimana dia menyaring zat-zat racun di dalam tubuhnya kita. Okay. Tapi kapan kita tidak memberikan toleransi pada heparnya kita, maka inilah terjadi penyakit pada heparnya kita. Dalam artian sudah resisten terkait dengan penyaringan racun. Oke. Okay. Itu kak.
1: Oke, okay, baik. Untuk A dan E, jadi makanan dan minuman dalam artian ini kandungan ya, ya. Bukan kesterilan makanan ya. Begitu ya.
2: Okay, okay.
1: Baik. Sementara untuk tadi B dan C itu memang lebih pada penularan lewat jarum suntik, cairan, kemudian juga obat-obatan. Artinya yang lebih rentan terkena resiko itu adalah petugas kesehatan dong.
2: Ya.
1: Karena kan untuk jarum suntik kan masyarakat umum jarang mendapatkannya, kecuali mungkin ketika limbah dari rumah sakit atau apa itu tidak dikelola dengan baik ya, sehingga mungkin masyarakat yang pekerjaannya mungkin memilah sampah yang tidak steril itu baru bisa kena. Jadi memang itu lebih spesifik banyak dikena oleh petugas kesehatan nih.
2: Tidak. Sebenarnya kalau kita melihat, okelah dari segi jarum suntik ataupun penggunaan cairan obat-obatan itu kan memang yang mayoritas kita temukan ada di rumah sakit, puskesmas, klinik dan lain-lain. Cuman itu kan secara otomatis ataupun secara rasional teman-teman petugas kesehatan sudah mengetahui apa sih efek dari penggunaan ini. Nah, tetapi satu hal yang masih kurang mengenai pengetahuan hepatitis ini bisa didapatkan melalui jarum suntik. Itu bukan hanya ada di kalangan rumah sakit, tetapi masih kurang pada kalangan masyarakat luar sana, terus anak muda. Karena kenapa? Kan tadi kita bilang ada tiga penyebab diantaranya pada hepatitis B dan C. Ada jarum suntik, obat-obatan, sama hubungan seksual. Nah, kalau kita bilang rumah sakit hanya satu doang, ya kan? Satu doang. Nah, tapi untuk petugas kesehatan sudah mengetahui, makanya dalam penggunaan jarum suntik para petugas kesehatan kalau kita melihat betul-betul sangat berhati-hati dari penggunaan handscoon, cara membuka dan menutup jarum itu mempunyai trik tersendiri untuk bagaimana tangannya kita tidak tersentuh. Nah, berbeda di kalangan masyarakat, mereka tidak tahu apakah jarum ini sudah terpakai atau tidak.
1: Yeah.
2: Nah, kemudian bisa juga kadang kita bisa melihat bahwa penggunaan jarum bisa digunakan di dalam salah satu metode untuk bagaimana penggunaan obat-obatan itu bisa terpakai di kalangan anak muda. Nah, kemudian apalagi kalau kita melihat sekarang kasus-kasus yang ada kenakalan para remaja di luar sana, baik dari obat-obat, terus juga pada bagian hubungan seksual yang sangat banyak kita dapatkan kasus di luar sana.
1: Baik, nah ini kalau obat-obat nih, apakah ini spesifik ke mungkin obat-obat yang terlarang kayak narkotika, atau bisa juga pada mungkin orang di luar sana yang menggunakan obat-obatan umum tapi tidak sesuai dengan dosisnya atau apanya, itu
2: betul
1: bisa kena itu juga.
2: Betul, makanya para dokter ataupun tenaga kesehatan tidak pernah merekomendasikan bahwa sesakit apapun itu langsung kayak beli obat sendiri dengan dosis yang

0: sangat tepat, terkhusus pada hepatitis B dan C ya. Nah, di tahap awal ini kan kita sudah mengetahui bahwa salah satu penyebab dari hepatitis adalah infeksi virus ya, baik dari penyebabnya suntik dan lain-lain. Nah, ini infeksi virus ini seringkali tidak menunjukkan gejala sama sekali. Oke. Seseorang bisa merasa sehat dan beraktivitas layaknya seperti orang normal selama bertahun-tahun. Padahal di dalam tubuhnya virus sedang perlahan merusak sel-sel hati. Nah, kalau tidak kita tidak terdeteksi secara dini, peradangan bertahun-tahun ini bisa berlanjut menjadi sirosis. Dalam artian, sirosis adalah pengerasan hati atau bahkan kanker hati. Baru pas sudah parah gejalanya akan muncul, dan itu pasti sudah terlambat.
1: Oke, jadi gejala, kalau misalnya dia sudah menimbulkan gejala, artinya dia sudah masuk ke stadium lanjut begitu.
0: Ya, betul.
1: Nah, gejala apa nih yang harus diwaspadai masyarakat nih, Andrian?
0: Nah, kalau untuk gejala yang bisa masyarakat waspadai terkait dengan ciri-ciri dari hepatitis, diantaranya adalah rasa lelah atau lemas ya. Mm-mm. Lemas pasti, kemudian mual muntah, dan pasti nafsu makan juga akan menurun. Mm-mm. Kemudian urin akan berwarna gelap, dikarenakan apa? Fungsi hati yang tidak berfungsi secara normal, diantaranya adalah menyaring racun. Kemudian bawaan perut kanan akan terasa tidak nyaman, serta mata dan kulit akan terlihat warna kuning.
1: Oke, apakah gejala ini muncul bersamaan atau mungkin ada 1, 2, 3? Karena kalau misalnya nih, saya merasa lelah berlebihan, tapi kan kelelahan berlebihan itu tidak bisa kita patok seperti apa ya. Kemudian kekurangan nafsu makan kan bisa jadi pada saat itu memang lagi nggak nafsu makan mungkin momennya. Apakah ini gejalanya? Ada beberapa poin gejala yang perlu kita betul-betul perhatikan nih ketika muncul nih, Andrea? Nah,
0: sebenarnya hal yang paling perlu kita perhatikan adalah diantaranya adalah warna kulit dan mata.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Ini menjadi ciri khas terkait dengan hepatitis. Kapan kita melihat warna kuning kulit dan mata sudah fix. Pasti kita akan menjumpai bahwa dia nafsu makan menurun, kemudian lelah, mual muntah, itu fix. Nah, tetapi perihal ketika kita tidak menjumpai warna kekuningan, itu masih butuh pemeriksaan lanjutan.
1: Oke, okay, baik. Nah, dulu-dulunya kan ini kalau kita mendengar orang terkena hepatitis kan ini biasanya di usia sudah ya 40-50 tahun ke atas. Nah, kalau Adrian menilai saat ini rata-rata penderitanya itu apakah 20-an atau mungkin 30-an plus begitu ya? Itu ada perubahan seperti itu juga gak kalau Adrian lihatnya?
0: Oke, okay, sejauh ini sebenarnya betul bahwa terkait dengan hepatitis bukan hanya mengacu pada kalangan lansia ataupun usia orang tua, tetapi kita melihat bahwa dari segi gejalanya ataupun penyebabnya, kapan yang harus banyak kita rubah adalah mindset terkait dengan hepatitis ini. Kan hepatitis pada tipe B dan C ini silent killer. Nah, untuk bagaimana virus bisa menyebar dan menimbulkan sebuah gejala, itu butuh proses yang lama.
1: Oke.
0: Nah, jadi kita tidak boleh memasang patok bahwa nanti di usia ini yang akan terkena, anak muda tidak. Tidak, kapan kenakalan, semakin muda kenakalan anak remaja dilakukan, terkhusus pada cepat juga terkait hepatitis bisa terkena di kalangan masyarakat, baik dari anak muda ataupun orang tua.
1: Jadi bisa jadi virusnya atau apa ya, ini sudah ada begitu, tapi belum berkembang lebih, mungkin di stadium masih tahap awal gitu ya. Dan seiring berjalannya waktu, mungkin semakin usianya juga dengan daya tahan tubuhnya yang juga semakin menurun, itu baru bisa langsung menyerang begitu ya, menunjukkan tanda-tanda yang tadi itu dikatakan ya, untuk yang kronis. Baik, nah kalau misalnya nih anggota masyarakat di luaran sana, apa sih yang harus kita lakukan untuk mungkin mencegah? Karena kan bisa dikatakan ini akut dan kronis ini sama-sama berat gitu ya. Bukan dibilang akut lantas kita bisa berleha-leha gitu ya. Nah, itu apa nih yang harus dilakukan masyarakat untuk mencegah ini, Andrea?
0: Oke, untuk pencegahannya diantaranya adalah vaksinasi ya.
1: Oh, ada vaksinnya?
0: Ya, vaksinasi. Ini bahkan pun kalau kita mau bilang teman-teman kesehatan, terkhusus pada koas ketika ingin melakukan

0: aktivitas di rumah sakit, baik dari bersentuhan ataupun melakukan tindakan pasien, maka salah satu tindakan preventif untuk mencegah terkait dengan hepatitis, kita wajib untuk melakukan vaksinasi hepatitis B. Ini adalah salah satu senjata ampuh untuk pencegahan hepatitis sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua adalah jaga kebersihan, ya, baik dari kebersihan makanan secara khusus, kemudian kebersihan tubuh, lingkungan, terusus rumah. Nah, kemudian hindari perilaku berisiko. Perilaku berisiko diantaranya tadi, ya, seperti dengan penyebabnya. Jangan sampai kita melihat jarum, kita tidak ibaratnya melakukan sesuatu yang sembrono, dalam artian kita ambil saja jarumnya, kita minum konsumsi obatnya tanpa rekomendasi ataupun dosis dari dokter, kita bebas melakukan hubungan seksual sana sini, itu sangat-sangat tidak disarankan, ya, terkait dengan tindakan tersebut, dikarenakan bisa menyebabkan hepatitis yang tadi yang kita jelaskan. Nah, jadi sebenarnya ada tiga untuk proses pencegahan yang kami sarankan. Di antaranya adalah, yang pertama adalah vaksinasi terus hepatitis B, kemudian menjaga pola makan baik dari steril dan lain-lain, kemudian menghindari tindakan yang berisiko.
1: Oke, baik. Nah, untuk vaksinnya itu, apakah itu bisa masyarakat mengajukan sendiri, memang saya mau divaksin, atau ada tesnya dulu nih, atau dia sudah masuk dalam rangkaian, kan kalau bayi baru lahir itu biasanya ada vaksin wajib tuh. Apakah itu sudah masuk di situ juga nih untuk penanganan pencegahan begitu sejak dini ini vaksin hepatitis ini?
0: Ya, betul. Cuman kalau kita mau bertanya terkait dengan apakah vaksin ini terbuka secara umum, masyarakat bebas ketika ingin melakukan, bebas. Intinya ketika dia merasa bahwa dia butuh vaksinasi, boleh. Tapi kan sebelumnya ada dibilang screening cek darah, ya. Nah, ini screening cek darah, kita melakukan tes HBsAg, ya. Dalam artian untuk tes hepatitis B, untuk anti HCV-nya. Terutama bagi yang belum pernah vaksin atau punya riwayat risiko penularan. Nah, ini yang akan menunjukkan juga apakah di dalam proses pada saat kita ingin melakukan vaksinasi hepatitis itu pasti akan disarankan juga dan rekomendasikan oleh dokter tersendiri.
1: Oke, jadi harus pakai rekomendasi gitu ya. Oke, baik. Karena jangan sampai ada nih pendengar kita, wah saya kayaknya untuk menghindari ini, mencegah ini, ya, mau vaksin deh. Itu harus ada pemeriksaan darah dulu gitu ya.
0: Kita harus melakukan tes darah dulu.
1: Oke. Biasanya kan yang tes-tes gini kayak misalnya ibu-ibu yang mau lahiran kan ada, kalau nggak salah ada tes ini kan. Nah, itu apakah setelah mungkin lahiran itu bisa minta rekomendasi dari dokter atau apa tuh?
0: Boleh.
1: Oke, baik. Nah, terakhir nih Adrian, yang ingin mungkin disampaikan kepada pendengar kita, karena kalau berbicara terkait dengan hepatitis kan masih banyak juga nih yang mengetahuinya ketika sudah pada stadium lanjut dan mungkin sudah di rumah sakit begitu ya biasanya gitu. Nah, apa nih yang mungkin sebagai langkah-langkah pencegahan atau peringatan gitu ya, tanda kutip, kepada pendengar kita di luar sana yang ingin disampaikan?
0: Terkait dengan sesuatu yang ingin disampaikan untuk pendengar di luar sana, mari kita merubah stigma ya terkait dengan hepatitis, bahwa hepatitis ini adalah salah satu penyakit yang silent killer, tergantung dari tipenya. Jadi kita tidak boleh menganggap bahwa hati yang mencari racun dan lain-lain. Tapi ingat, kapan ketika kita pengguna dari tubuh ini melakukan tindakan yang over, maka jangan salahkan organ yang ada di dalam akan was-was dan susah untuk melakukan fungsinya. Sehingga itulah menjadi penyebab hati yang akan lemah dan susah untuk menyaring racun. Dan ini akan menjadi penyebab untuk hepatitis. Nah, untuk bagaimana kita bisa mencegah dari hepatitis ini, marilah kita mengajak kepada semua teman-teman, terusus anak muda, dalam artian kan ini penyakitnya butuh proses yang lama untuk bisa menimbulkan gejala. Cintailah tubuh dengan yang pertama melakukan vaksinasi pasti, kemudian adalah menjaga pola makan, pola hidup, dan mari melakukan tes darah dan usahakan juga sekali melakukan tes darah dan jauhi dari tindakan yang berisiko tadi.
1: Baik, terima kasih Adriana kebersamaannya dengan Persatuan RRI Makassar, dan semoga masyarakat di luar sana ini sudah juga lebih peka begitu ya, menjaga hatinya ini, karena jangan sampai pada stadium lanjut baru ketahuan gitu ya. Lebih baik mencegah, dan tidak sulit juga ya untuk mencegahnya tuh gak sulit, cukup dengan perilaku hidup bersih dan sehat, menjauhi faktor-faktor resiko yang memang sebenarnya di secara agama dan secara masyarakat juga dilarang gitu ya. Baik, terima kasih Adrian, dan mendengar kami cukupkan kebersamaan kita dalam Kiprah Sulsel. Kita bertemu di Kiprah Sulsel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Makassar.

0: kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Yeay, Rinjani, I'm coming!
2: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
2: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
2: lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Banyak dari kita yang sudah mengenal lambang negara Indonesia, Garuda, Pancasila. Tetapi tahukah Anda bahwa ada beberapa fakta menarik yang jarang diketahui? Kita mulai dengan perancangan lambang Garuda Pancasila. Tahukah Anda bahwa lambang negara Indonesia dirancang oleh seorang perwira KNIL sekaligus Sultan Pontianak dan Menteri Zonderportofolio bernama Sultan Hamid II? Ia adalah sosok yang berperan penting dalam pemilihan lambang negara ini. Proses pemilihan rancangan lambang negara berlangsung pada tahun 1950 oleh Panitia Lencana Negara. Setelah terpilih, Garuda Pancasila mengalami beberapa penyempurnaan oleh Presiden Soekarno, seperti mengganti warna pita yang dicengkram Garuda, penambahan jambul, serta posisi cakar yang semula di belakang menjadi di depan pita. Sebelum Garuda Pancasila disahkan, selama hampir 5 tahun setelah proklamasi, Indonesia belum memiliki lambang negara resmi. Setelah kita merdeka, baru pada tahun 1949, Sultan Hamid II diberi tugas untuk membuat rencana lambang negara. Akhirnya, lambang ini disahkan pada tanggal 11 Februari 1950 dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat.

0: lagi ngapain mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapet THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh mbak, dicek dulu itu, bener gak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, eh malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Dengar masuk bersama kami Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan beberapa persembahan di ruang dengar Anda, pendengar. Sambil menanti, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita Nasional pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saya Dwi Kartika pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
1: Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilakukan dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
2: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri, mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 240 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tiongkok dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi, sehingga kami sangat aktif, baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
3: Karena sementara itu, Bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
0: Seorang Presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini, tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
3: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Buka ruang.
2: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Saya pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada
5: peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
1: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
5: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jumat. Dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPBG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
7: Nah, kami sudah setar itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu, karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan begitu.
6: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Sayagan, Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya adalah siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
8: Enak, apalagi katsunya itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
6: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani, menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
9: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
6: Selain di SD Negeri Margo Agung Sayagan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Sayagan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
10: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidijaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
11: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli. Ini dari harga 80 itu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak ngancing kan, kayak mikir-mikir dulu bang. Yang mudah kami beli besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
10: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
12: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor, dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
10: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara, sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, R. Adi Santosa, menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
13: 42 kita

0: hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
1: Kemarin sebenarnya dalam rangka hari janji, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi MURI mau menyajikan sop terbanyak. Sebelumnya awalnya 5.222. Karena 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi ternyata tidak hanya 9.000 tapi ada 9.694. 6.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua MURI dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dikumpulkan sebagai rekor dunia.
0: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
2: Nah, semoga dengan pemecahan rekor MURI tidak hanya kemudian sekedar tentang makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
0: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
3: Tadi habis makan bareng sop ayam.
4: Gimana kesannya?
3: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Depannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
0: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
5: Dengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga

Lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Príncipe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan berikan. Kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sejujurnya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingannya baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyron Smith. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schoenemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan atau warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Jadi sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nyarap Dulu Itulah Liputi KRR, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: pendengar Pulse 1 dimanapun Anda berada. Setelah tadi kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dari Pro 3 RRI, berikut saatnya kami kembali dari Jalan Rimurani nomor 3 Makassar. Di hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026, menemani Anda pendengar di Makassar malam ini bersama dengan narasumber kami dalam mimbar agama Konghucu bersama JS William Tandi. Beliau adalah Ketua Pemuda Agama Konghucu Indonesia atau PAKIN Kota Makassar yang saat ini hadir bersama kami untuk membahas tentang kebajikan dasar kehidupan seorang Jinzu atau Budiman. Seperti apa? Mungkin kita ngobrol sejenak dulu bersama dengan Ko William. Selamat malam, Ko William.
1: Selamat malam, Kak.
0: Bagaimana kabarnya? Sehat ya?
1: Sehat.
0: Terima kasih sudah meluangkan waktu malam hari ini untuk kembali bisa mengedukasi dan juga menyampaikan hal-hal baik seputar tentang agama Konghucu kepada pendengar-pendengar Pro 1 dimanapun berada. Untuk kali ini, kebajikan dasar kehidupan seorang Junzi atau Budiman seperti apa, hal yang akan disampaikan pendengar? Kami persilakan kok untuk disampaikan.
1: Oke, selamat malam para pendengar setia RRI Pro 1 Kota Makassar. Pertama-tama saya mengucapkan salam kebajikan di dalam agama Konghucu. Hanya pada kebajikanlah Tuhan berkenan, Wei Ta Ton Tien. Nah, pada malam hari ini saya akan membawa mimbar agama Konghucu dengan tema kebajikan adalah dasar kehidupan seorang Junzi atau seorang Budiman. Nah, dalam agama Konghucu ini selalu mengucapkan salam ya. Salam agama Konghucu yaitu salam kebajikan. Kenapa kebajikan sangat penting di dalam agama Konghucu? Nah, dalam agama Konghucu sendiri, kebajikan atau te itu yang menjadi utama, karena kebajikan adalah dasar hubungan kita manusia dengan Tien atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sesama manusia dan diri kita sendiri. Nah, pengetahuan, kekayaan, jabatan maupun kekuasaan tidak akan membawa kebaikan jika tidak dilandasi dengan kebajikan. Nah, makanya yang poin pertama, kebajikan adalah kehendak Tien yang harus diwujudkan manusia. Makanya salam kebajikan dalam agama Konghucu itu adalah Wei Te Ton Tien. Nah, yang dimana artinya adalah hanya pada kebajikanlah Tuhan berkenan. Biasanya dijawab ke sesama umat itu biasa dijawab Sien Yu Ite, atau yang artinya sungguh milikilah yang satu itu, yaitu kebajikan. Nah, ajaran Konghucu sendiri ini mengajarkan bahwa setiap manusia ini menerima watak sejati Sing dari Tien ya. Jadi watak sejati ini pada dasarnya baik dan mengandung benih-benih kebajikan. Nah, pada saat kita dilahirkan di dunia, kita sudah menerima watak sejati dari Tien, yang dimana ini watak sejati ini mengandung benih-benih kebajikan. Nah, firman Tien ini tidak hanya untuk diketahui, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku. Maka, oleh karena itu, tujuan hidup seorang Cunce atau seorang yang budiman adalah memelihara dan mengembangkan kebajikan yang telah dianugerahkan Tien. Nah, bagaimana caranya kita mengembangkan kebajikan atau memelihara kebajikan yang kita sudah miliki? Nah, contohnya sekarang ya, kita rajin sembahyang, rajin mengikuti ibadah, rajin mendengarkan cantau atau seperti sekarang ini mimbar agama ya, rajin mendengarkan cantau atau membaca, rajin-rajin membaca kitab sesu. Nah, rajin membaca, rajin mengikuti ibadah, tapi di satu sisi kita juga harus mempraktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Misal menolong seseorang, saling tolong-menolong. Nah, maka hal ini sejalan dengan firman Tien. Jadi ada di dalam kitab sesu di bagian Chongyong atau tengah sempurna, bab utama ayat 1 mengatakan, firman Tien itulah dinamai watak sejati. Hidup mengikuti watak sejati itulah dinamai jalan suci. Bimbingan menempuh jalan suci itulah dinamai agama. Nah, artinya agama bukan hanya tentang ritual ya, tetapi tentang menjalani kehidupan sesuai dengan watak kebajikan yang berasal dari Tian. Nah, yang poin kedua yaitu kebajikan adalah akar dari semua perbuatan baik. Makanya Nabi Konce bersabda, seorang cunce mengutamakan pokok. Apabila pokok tegak, jalan suci akan tumbuh. Nah, yang dimaksud pokok di sini ialah kebajikan. Semua tindakan-tindakan yang baik, jujur, adil, menghormati orang tua, menolong sesama, rendah hati, itu berasal dari benih-benih kebajikan. Nah, tanpa kebajikan ini, ilmu bisa saja dipakai untuk menipu. Kekuasaan bisa menjadi penindasan, kekayaan bisa melahirkan keserakahan. Karena itu kebajikan selalu didahulukan daripada kemampuan. Nah, di dalam contohnya seperti di dunia pekerjaan ya. Kebetulan ada salah satu partner yang kebetulan juga owner ya. Dia selalu gini. Kalau ingin menerima seseorang kerja, dia selalu bilang begini. Yang dia utamakan itu hanyalah tiga. Kejujuran yang pertama, yang kedua kepintaran, dan yang ketiga kedisiplinan. Nah, kalau kita tidak jujur, kepintaran dan kerajinan itu tidak ada gunanya. Makanya di sini sesuai dengan ajaran agama Konghucu, yaitu karena itu kebajikan selalu didahulukan daripada kemampuan. Nah, yang ketiga itu kebajikan membentuk manusia menjadi cunce atau menjadi seorang budiman. Nah, tujuan pendidikan dalam agama Konghucu itu bukan hanya mencerdaskan. Nah, tetapi membentuk manusia berbudi luhur atau membentuk manusia menjadi seorang cunce. Nah, cunce ini adalah orang yang mengutamakan kebenaran daripada keuntungan. Menjaga kejujuran, setia, dapat dipercaya, penuh kasih kepada sesama. Semua itu sifatnya terlahir dari benih-benih kebajikan yang ada. Nah, maka sebaliknya seorang syaurun atau seorang yang rendah diri lebih mengutamakan kepentingan sendiri dibanding kebajikan. Nah, yang poin keempat ialah kebajikan menciptakan keluarga dan masyarakat yang harmonis. Jadi dalam Konghucu, dalam agama Konghucu sendiri itu perubahan besar selalu dimulai dari pembinaan diri. Nah, yang urutannya yang biasanya membina diri sendiri dulu. Baru bagaimana kita caranya mengatur keluarga yang baik. Baru bisa keluar bagaimana cara memimpin negara yang baik dan bisa menciptakan dunia yang damai. Jadi pembinaan diri ini dimulai dari dalam dirinya kita sendiri dulu. Bagaimana kita membina diri yang baik, kalau kita sudah rasa kita membina diri yang baik, baru kita bisa ke keluarga dulu. Dari keluarga baru bisa keluar ke teman, sahabat, makin keluar ke negara, memimpin negara, menciptakan dunia yang damai. Karena jika seseorang tidak memiliki kebajikan, ia sulit menjadi anggota keluarga yang baik, pemimpin yang adil, atau warga masyarakat yang bertanggung jawab. Karena itu, kebajikan menjadi fondasi seluruh kehidupan sosial. Nah, poin yang kelima di sini mengatakan kebajikan lebih berharga daripada kekayaan dan kedudukan. Nah, Nabi Konce mengajarkan bahwa kehormatan sejati tidak ditentukan oleh jabatan atau harta, melainkan oleh moral seseorang. Orang yang miskin tetapi berbudi luhur tetap mulia. Sebaliknya, orang kaya tanpa kebajikan kehilangan kehormatannya. Inilah sebabnya dalam ajaran agama Konghucu, keberhasilan tidak diukur dari hanya materi, tetapi kualitas moral. Nah, lima kebajikan utama di dalam Konghucu itu yaitu cinta kasih atau ren, kebenaran atau keadilan atau i, kesusilaan atau tata krama, li, kebijaksanaan, chi, dan sin, dapat dipercaya atau menepati janji. Maka kelima kebajikan ini saling melengkapi dan menjadi pedoman hidup bagi umat Konghucu. Nah, makanya makna di kehidupan modern ini, di tengah kesibukan, persaingan, dan kemajuan teknologi itu, kebajikan tetap yang menjadi yang pegangan utama. Nah, orang yang memiliki kebajikan akan bekerja dengan jujur, menghormati keluarga, tidak menyalahgunakan kekuasaan, menjaga ucapan, membantu orang lain tanpa pamrih, tetap rendah hati ketika kita berhasil. Nah, jadi kebajikan ini tetap menjadi pegangan utama sebagaimana yang diucapkan dalam salam kebajikan dalam agama Konghucu, Sien Yu Ite, atau yang dimana artinya sungguh milikailah yang satu itu, yaitu kebajikan. Karena hanya pada kebajikanlah Tuhan berkenan. Nah, dengan demikian, kebajikan bukan hanya tentang ajaran moral, tetapi kekuatan yang menjaga kehidupan tetap selaras dengan Tian dan membawakan kedamaian bagi diri sendiri maupun masyarakat. Maka kesimpulan daripada mimbar agama Konghucu yang saya bawakan ini malam ialah, dalam agama Konghucu itu kebajikan adalah inti seluruh ajaran, karena merupakan anugerah Tian yang harus kita pelihara, yang harus kita kembangkan di dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadi dasar semua perbuatan baik, membentuk manusia menjadi seorang cence atau seorang buniman. Nah, menciptakan keluarga, masyarakat, dan negara yang harmonis. Lebih berharga daripada harta, jabatan, maupun kecerdasan. Sebagaimana semangat ajaran di dalam agama Konghucu, Nabi Konghucu, tanpa kebajikan itu ilmu kehilangan arah. Tanpa kebajikan, kekuasaan menjadi penindasan. Tanpa kebajikan, kekayaan menjadi sumber keserakahan. Namun dengan kebajikan, setiap aspek kehidupan menjadi jalan untuk menggenapi firman Tian dan menghadirkan kedamaian bagi sesama. Makanya dalam ajaran agama Konghucu, khususnya umat Konghucu, selalu berdoa berpegang teguh pada kebajikan. Bagaimana caranya kita untuk tetap berpegang teguh dalam kebajikan? Yaitu contohnya dalam salah satu, ya, kita rajin sembahyang, rajin mengikuti ibadah, rajin mendengarkan ciantau, rajin membaca kitab sesu. Nah, apalagi kalau Konghucu sekarang, kitab suci itu gampang didapat di mana-mana, ya, di Play Store ada. Kan kita punya kitab suci itu sudah ada digital punya. Jadi gampang kita membaca kitab. Dengan itu saya rasa bisa teguhlah kebajikan kita. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat kita pelajari dan bisa praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Terimalah salam penungguan iman dalam agama Konghucu, hanya pada kebajikanlah Tuhan berkenan. Wei te ton tian. Sien yu ite.
0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan bersama bagaimana seputar tentang mimbar agama Konghucu bersama dengan J.S. William Tandi. Terima kasih banyak Ko William sudah hadir dan juga mengedukasi kita semuanya. Semoga semuanya bisa kembali ke jalan kebajikan sesuai yang disampaikan. Terima kasih Ko William, kita pamit dan selamat malam pendengar.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Makassar malam ini.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi bareng Irsan Saputra kembali menemani Anda pendengar. Kami hadirkan di pukul 19 waktu Indonesia Tengah ada drama radio dengan judulnya Setetes Air Sejuta Harapan, yang diproduksi oleh rekan-rekan kita dari RRI Makassar untuk Anda dengarkan di malam minggu ini.
1: Aduh, lagi-lagi cuma menetes. Air penampungan tinggal sedikit.
2: Di rumah, saya malah sudah habis sejak subuh. Mau masak, mencuci, bahkan minum pun harus hemat. Sumur di belakang rumah juga tinggal lumpurnya saja. Baru kali ini kemaraunya separah ini.
3: Selamat pagi, Ibu-ibu. Saya baru menerima informasi dari kelurahan. Musim kemarau yang diperkirakan masih akan berlangsung beberapa minggu lagi. Kalau kita tidak mulai bertindak, keadaan bisa semakin sulit nantinya.
4: Selamat pagi semuanya.
3: Nah, ini Rina, mahasiswa KKN di sini. Dia ini membawa beberapa usulan untuk membantu warga menghadapi kekeringan.
4: Bukan hanya usulan, Pak. Yang lebih penting adalah kerjasama seluruh warga.
3: Saudara-saudara, kekeringan ini bukan hanya persoalan untuk hari ini saja. Tetapi kita harus memikirkan solusi jangka panjangnya.
4: Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Membuat bak penampung air hujan, sumur resapan, memperbaiki saluran air, serta menanam pohon agar cadangan air tanah kembali terjaga.
2: Karang Taruna siap bergotong royong.
5: Saya juga bersedia menyumbang konsumsi kalau kita mulai bekerja.
2: Wah, kedengarannya mudah sekali.
3: Ada yang ingin disampaikan, Bu Maya?
2: Saya hanya tidak ingin mengulang kegagalan. Tahun lalu juga ada program penghijauan. Semangatnya cuma seminggu.
4: Kali ini berbeda, Bu. Kita menyusun jadwal dan pembagian tugas agar semua ikut bertanggung jawab.
2: Tetap saja, yang bekerja nanti hanya orang-orang yang sama. Kalau kita tidak percaya pada diri sendiri, siapa lagi? Hei, jangan menggurui saya. Saya setiap hari harus mengurus rumah. Air saja susah, masih disuruh kerja bakti.
5: Justru karena susah air, kita harus mencari jalan keluarnya.
2: Kenapa tidak tunggu saja mobil tangki dari pemerintah?
3: Bantuan air bersih tetap kita ajukan, tapi itu hanya untuk sementara.
2: Kalau begitu, saya tidak ikut.
5: Sayang sekali.
3: Jangan memaksa. Semoga nanti beliau mengerti.
2: Aduh, Pak Rahman, penampungan air umum sudah kosong. Mobil tangki belum juga datang.
4: Kalau begini, warga bisa kesulitan mendapatkan air minum.
3: Kita harus membagi sisa air dengan adil.
2: Pak Rahman, tolong.
3: Ada apa, Ibu?
2: Anak saya lagi demam tinggi. Di rumah bahkan tidak ada air untuk mengompres.
5: Ya Allah.
3: Dina, tolong ambil air cadangan di masjid.
2: Aduh, saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana.
5: Ini Bu Maya, pakai dulu air ini.
2: Aduh, padahal tadi saya menolak membantu.
4: Dalam keadaan sulit, kita tidak boleh saling meninggalkan.
3: Inilah gotong royong. Saat satu keluarga mengalami kesulitan, yang lain ikut membantu.
2: Saya malu. Saya terlalu sibuk menyalahkan keadaan.
3: Mulai hari ini, kita kerjakan sedikit demi sedikit ya.
4: Kelompok pertama menggali sumur resapan.
2: Kelompok kedua membuat bak penampungan air hujan.
5: Saya dan ibu-ibu menyiapkan makanan untuk para pekerja.
2: Saya ikut membuat lubang tanam pohon.
3: Nah begitu, semua punya peran kan?
2: Pak, ternyata banyak pemuda yang datang membantu.
3: Alhamdulillah.
4: Kalau kegiatan seperti ini terus dilakukan, kita akan lebih siap menghadapi musim kemarau berikutnya.
5: Saya juga akan menyediakan drum untuk menampung air hujan di warung.
2: Saya akan mengajak tetangga membuat penampungan air di rumah masing-masing.
6: Wah hujan, wah hujan!
1: Alhamdulillah, akhirnya hujan juga.
4: Lihat, air hujan langsung masuk ke bak yang kita buat.
3: Kalau dulu air ini langsung terbuang, sekarang bisa kita simpan.
2: Saya baru sadar, persiapan jauh lebih penting daripada hanya berharap bantuan.
3: Apa yang kita lakukan hari ini sejalan dengan semangat Astacita tentunya. Ketahanan bangsa dimulai dari masyarakat yang mandiri, peduli lingkungan, dan mampu bekerja sama mengatasi persoalan yang ada.
4: Membangun Indonesia bukan hanya tugas pemerintah, masyarakat juga harus menjadi bagian dari solusi.
5: Gotong royong ternyata lebih kuat daripada keluhan.
2: Dan menjaga air berarti menjaga kehidupan. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Saya belajar bahwa perubahan dimulai dari kemauan untuk bergerak.
5: Setetes air sangat berharga.
2: Setiap pohon yang kita tanam adalah harapan untuk masa depan.
4: Setiap bak penampungan yang kita bangun adalah bentuk kepedulian kepada generasi berikutnya.
3: Mari kita buktikan bahwa masyarakat yang bersatu mampu menghadapi tantangan apapun. Semangat Astacita hadir dalam tindakan yang nyata. Menjaga lingkungan, mengelola air dengan bijak, dan bergotong royong demi kesejahteraan bersama.
7: Setetes air adalah kehidupan, bersama mewujudkan Astacita, Indonesia semakin kuat.

0: Dengar berikutnya Irson hadirkan untuk Anda Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama dengan komunitas LMK. Seperti apa itu? Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami temani Anda dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan pendengar, untuk malam hari ini bersama saya Idam yang menemani Anda. Anda bisa dengarkan siaran kami di 94,4 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk malam hari ini pendengar, kita di episode spesial bersama Lembaga Manajemen Kolektif LMK berbasis musik tradisi Nusantara. Dan kita akan ngobrol tentunya seputar khususnya yang berbasis musik tradisi, dan tentunya juga kita akan bahas masalah royalti musik tradisional. Kami sudah bersama dengan tiga orang narasumber. Yang pertama adalah Deng Jamal, Bapak Jamaluddin atau Deng Jamal ya, akrabnya beliau. Assalamualaikum Deng Jamal.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebagai Ketua LMK Citra Musa Suara. Yeah. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Makassar. Juga kita bersama dengan Bang Arhamuddin Ali sebagai Sekretaris LMK Langgam Kreasi Budaya. Terima kasih Bang Arham.
3: Iya, yeah, sama-sama.
1: Sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Makassar.
3: Iya. Yeah.
1: Sama asal
3: Sulawesi Selatan juga.
1: Sulawesi Selatan juga. Baik, dan juga bersama Bang Alex ya, Bendahara LMK Citra Nusa Suara. Dan semuanya ini ketiganya beliau adalah musisi.
3: Yes.
1: Baik, baik, mungkin di awal sebelum kita bahas itu, mengenai pendengar ingin mengetahui dulu mengenai apa itu LMK atau Lembaga Manajemen Kolektif khususnya berbasis musik tradisi Nusantara. Silakan.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Nama populer saya itu Jamal Gentayangan.
1: Iya.
2: Saya ingat betul tahun 88 saya pernah siaran di sini sama Pak Amar,
1: ya,
2: almarhum. Dan Kak Yudhistira suka tanya senior saya.
1: Iya.
2: Pertama lagu yang saya populerkan itu lagunya Buta Go Buta Baji. Itu sama sekali orang tidak mengenal lagu itu. Disitulah saya mulai bahwa RRI penting untuk masyarakat, dan alhamdulillah sangat populer sekali lagu itu, dan itu sampai di tanah Jawa. Oke, lembaga ini sebenarnya hadir karena dorongan seniman musisi Indonesia. Jadi di mana waktu itu masih Kemendikbud ya, Kementerian Kebudayaan, itu menjembatani kita para seniman ini, bahwa seniman tradisi perlu ada wadah, di mana wadah itu untuk mewakili bahwa apa sih tradisi itu, kenapa tidak ada ininya royaltinya kalau dia pentas, sesudah dia main dibiarkan saja dan tidak ada impactnya ke sesudah itu. Maka kementerian lewat dorongan kita para seniman Indonesia, dan itu hampir 1.500 orang yang masuk itu, jadi kita rapat hampir satu bulan untuk merumuskan ini. Situlah berproses, dan sekitar setahun berjalan, karena ternyata membuat LMK ini gak segampang itu, perlu tanda tangan seluruh Indonesia, dan kami itu mendatangi hampir 20 kota untuk memintai tanda tangan, karena harus ada tanda tangan beliau. Misalkan nih, kita ke Aceh, perlu orang tanda tangan musisi Aceh, perlu gak wadah ini itu? Karena kalau kita ngomong LMK itu kan pop sudah banyak, dandut sudah ada, tapi tidak ada yang pernah memikirkan tradisi. Anda bisa bayangin, contoh misalkan di Serang pemain gendang, siapa yang pernah menghormati di Serang itu? Aruyung misalkan kan, atau pakai caping itu, di sini lahirnya. Maka LMK ini sebenarnya wadah bagi kawan-kawan di tradisi ya, mungkin memulai, karena kita juga baru tahun ini baru bergerak, tapi kami bergerak mulai sudah hampir 20 kota kita datangin untuk sosialisasi pentingnya LMK ini. Itu pertama. Jadi memang keberadaan lembaga ini betul-betul dari bawah, dari seniman yang minta, para musisi, budayawan, komposer, itu produser, terutama di tradisi ya. Karena misalkan contoh saya komposer, lagu-lagu saya kok dimain orang, contoh diputar di RRI, kok lagu saya kok diputar ya? Kok saya nggak dapat apa-apa? Kayak gitu-gitu. Ya. Maka perlu ada wadah. Karena gini, Deng, yang beratnya di ini, di apa namanya, di kita itu, kalau lagu sudah diputar, maka yang berhak menarik itu adalah lembaga ini, karena dia resmi dari negara. Maka LMK kita ini, Citra Nusa, ada LKB namanya, Langgam Kreasi, dan ada Prokarindo, produser ya.
1: Ini bedanya apa sih, Bang? Langgam Kreasi.
2: Langgam Kreasi itu pencipta.
1: Oh, pencipta.
2: Pencipta, khusus pencipta. Ya. Kalau ini Citra Nusa khusus pemain.
1: Oke.
2: Okay. Saya mainkan kecapi, gendang suling, gitar, ya, gitu-gitu. Lalu produser, ada Prokarindo itu khusus produsernya. Produser juga bukan punya uang, tapi dia punya karya. Itu jadi produser. Disitulah kita mulai bahwa kepentingan inilah kita bareng-bareng seluruh Indonesia. Maka lahirlah lembaga ini. Dan memang pergulatannya sampai ini luar biasa. Karena kita mikirin bagaimana orang-orang kampung-kampung, di pedalaman, di pedesaan, di perbatasan di Indonesia, kita datangin.

0: Terus kemudian salah satu rekomendasinya kan di situ adalah bagaimana musik etnik ini atau musik tradisional ini diperkuat ekosistemnya, itu salah satunya. Okay. Terus kemudian berlanjut di Kongres Musik Tradisi Nusantara itu waktu zaman Covid kalau tidak salah itu tahun 2021. Itu salah satu rekomendasinya juga di situ bahwa musisi tradisional Nusantara ini membutuhkan yang namanya lembaga manajemen kolektif. Makanya itulah diamanahkan dalam kongres itu untuk membentuk yang namanya LMK. Yeah. Akhirnya LMK untuk musik tradisi ini kita sepakati ada tiga, yaitu yang pertama adalah Langgam Kreasi Budaya. Langgam Kreasi Budaya ini adalah LMK khusus untuk menangani atau memproteksi performing royalty dari para pencipta musik tradisi Nusantara. Terus yang kedua ada namanya Citra Nusa Suara. Itu LMK hak terkait, yaitu LMK yang menangani performing royalty dari musisi-musisi tradisional Nusantara. Terus yang ketiga itu LMK hak terkait juga untuk produser, namanya Pro Karindo Utama. Ini khusus untuk memproteksi performing royalty dari teman-teman produser musik tradisi Nusantara. Nah, ketiga LMK ini kita di bawah satu nama, namanya LMK berbasis musik tradisi Nusantara, seperti itu. Nah, kebetulan posisi saya saat ini berada dipercayakan ke dari teman-teman itu untuk menjadi sekretaris di lembaga manajemen kolektif Langgam Kreasi Budaya, seperti itu.
1: Oke. Sejauh ini apa-apa saja kegiatan yang dilakukan atau yang disuarakan?
0: Ya. Jadi yang pertama itu memang kita di awal itu kita harus mengumpulkan dulu yang namanya KTP, NPWP dari para musisi, pencipta dan produser. Yeah. Jadi ada aturan dari pemerintah bahwa untuk mendapatkannya surat izin operasional dari Kumham waktu itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Yeah. Untuk LMK pencipta itu minimal 200 anggota. Jadi kita butuh 200 pencipta musik tradisional waktu itu. Sedangkan untuk produser dan musisi itu masing-masing 50. Nah, ini tadi dijelaskan oleh Deng Jamal bahwa waktu itu kita ke beberapa provinsi, beberapa kota untuk mengumpulkan itu. Karena tidak semua juga teman-teman musisi ini tradisional ini memahami awalnya apa ini LMK ini. Jadi artinya ada pertanyaan juga, jadi tidak langsung memberikan juga data-data, karena kan ya kita tahu data-data itu kan juga hal yang rahasia yang penting ya. Jadi tidak, akhirnya dengan sosialisasi di awal itu tadi terkait dengan pertanyaannya apa saja dilakukan, kita kerap akhirnya kita harus melakukan sosialisasi, memperkenalkan. Nah, dalam 2 tahun belakangan ini kita sudah mendatangi kurang lebih ya mungkin hampir 20 kota ya. Program utamanya itu adalah sosialisasi. Kita harus terus mensosialisasikan keberadaan lembaga ini dan fungsinya untuk apa. Yeah. Jadi targetnya itu adalah ke para pelaku musisi tradisional dan yang paling penting adalah para user, penggunanya. Benar. Bahwa musik tradisional, ya musik pada umumnya sesuai amanah Undang-Undang Hak Cipta ya, Undang-Undang 28 nomor 28 tahun 2014 ya, itu mengatakan bahwa ketika karya musik digelar, dipertunjukkan atau rekamannya dimainkan di ruang publik yang di tempat-tempat yang bersifat komersial, itu para pengguna ini wajib membayar lisensi yang namanya performing royalty kepada LMK. Jadi tidak langsung kepada para pencipta, pemain dan produser, tapi melalui LMK. Jadi jelas bahwa LMK ini posisinya adalah sebagai wadah untuk mengumpulkan, menghimpun dan mendistribusikan performing royalty yang digunakan oleh para peserta ini. Nah, itu yang kita ingin perkenalkan. Jadi kalau ditanya apa sih program utamanya? Paling utama itu kita sosialisasi terus untuk memperkenalkan nih LMK sudah ada untuk khusus musik tradisi, terus kemudian peranannya apa? Fungsinya apa? Itu yang ingin kita terus.
1: Bang Alex mungkin sebagai penampil ia, pencipta juga ia begitu. Yeah. Sebenarnya apa sih permasalahan yang dihadapi saat ini oleh pencipta dan juga penampil, dan apa harapannya dengan adanya LMK ini?
2: Makasih Mas. Sebenarnya saya adalah pelaku seni yang dimana sekarang ini masih bergelut di dunia panggung to panggung. Yeah. Jadi banyak ketemu teman-teman pemusik modern, pemusik tradisi, di mana sebenarnya sih banyak yang bertanya, terutama kasus Ahmad Dhani sama Agnes, ya hak ciptanya ada sama Ari Bias, kenal juga kan. Nah,

0: Itulah sebenarnya pengetahuan musisi dan berkomunikasi sesama musisi supaya paham bahwa kita menciptakan sebuah karya itu juga ada hak di situ. Nah, di mana kita tempatkan hak itu supaya kita bisa mendapatkan hak itu saat nanti kita mati dalam perjalanan ini atau meninggal dunia, apa ada yang bisa ngambil hak itu nggak ya? Nah, di situ ada hak ahli waris juga. Nah, kalau lagu saya dipakai di kafe atau dipakai di hotel-hotel gitu, teman-teman banyak yang bertanya tentang itu, gimana caranya itu supaya saya bisa dapat duitnya. Nah, ada PHRI yang dimana bekerja sama dengan LMKN ya. LMKN nanti diturunkan ke LMK. Nah, itu masing-masing punya regulasi yang sekarang itu Indonesia punya itu benar banget ini LMK. Jadi saya bersyukur alhamdulillah bisa terlibat terjun langsung bagi-bagi duit. Bagi kebetulan bendahara di LMK Citra Nusa Suara.
1: Asik.
0: Jadi senang banget gitu. Jadi saya mencari teman-teman betul-betul baik yang sebagai kayak saudara, namanya pemusik itu kayak gitu ya, berteman itu kayak saudara gitu. Yang belum kenal, ayo buruan kalau punya karya mendaftar. Kalau enggak punya karya, ayo berkarya. Karena ini adalah harta warisan kita sebagai musisi, pencipta lagu, penyanyi. Karena ada hak terkait, ada hak pencipta lagu, dan itu masing-masing sudah punya pos-posnya gitu kan. Kalau di PNS-nya jukdis ya. Kalau kita jobdesk gitu kan. Nah, masing-masing sudah punya. Hanya teman-teman pemusik itu mungkin ada malasnya kali ya, atau ketidaktahuan. Nah, fungsinya LMK ini, ada 3 LMK di tradisional dan beberapa LMK di pop modern juga ada. Ada perintin dan sekitarnya gitu ya. Sudah ada semua pos-posnya. Tinggal teman-teman pencipta, penyanyi, pemusik itu ayo cari tahu di mana saya bisa mendaftar supaya mendapatkan hak itu loh. Dan itu sebenarnya gak rugi kita mendaftar, cuman 5 menit. Kalau ngecek ke apa namanya grup WA itu lebih lama daripada mendaftar. Jadi pesan saya sih, ayo teman-teman pemusik, mendaftarlah. Kalau saya berbicara, Alex sudah pernah dapatin royalti? Saya hampir tiap bulan dapat royalti.
1: Alhamdulillah.
0: Bahkan setiap hari besar itu dapat bonus. Karena saya juga ada di Citra Nusa Suara, ada di gak apa kali ya disebutin ya?
1: Gak apa-apa.
0: Pro Intin, ada Wahana Musik Indonesia, ada lagi namanya hak di mana kita manggung atau orang memakai itu hak terkait, tapi ini lewat yayasan, bukan LMK. Jadi teman-teman pemusik yang pencipta lagu, ayolah jangan malas menulis biodata Anda, tapi betul kata Omaran tadi, hati-hati jangan salah menempatkan data diri Anda termasuk KTP, NPWP, karena bisa dipakai orang lain. Itu sih pesan-pesan saya.
1: Oke. Namun kenyataannya, faktanya di lapangan, Dayang Jamal sama Bang Arham tidak banyak pencipta atau musisi yang tidak mengalami seperti keuntungan yang didapatkan Bang Alex ya.
2: Iya. Jadi kalau kita bicara konteks musik tradisionalnya, karena gini, LMK di Indonesia itu kan banyak ya. Yeah. Pencipta saja itu ada 5 kalau tidak salah, ada Ray untuk dangdut, yang tadi disebutkan Bang Alex itu Wami. Wami itu yang untuk musisi-musisi pencipta kekinian kayak Ahmad Dhani, Piyul kan semua ada di situ tuh. Terus ada KCI, KCI itu untuk pop-pop nostalgia. Terus ada tadi Ray untuk dangdut. Nah, salah satunya ini adalah Langgam Kreasi Budaya nih kalau untuk pencipta ya. Nah, untuk mereka semua yang di pop ini ekosistemnya sudah berjalan. Ekosistemnya sudah berjalan. Artinya ketika misalnya lagu-lagu mereka dimainkan di ruang publik, entah itu di stasiun radio, di televisi, atau misalnya di mall, perkantoran dan lain-lain sebagainya, itu kan sudah tertib. Artinya sudah berjalan pembayaran performing royaltinya. Tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan para musisi tradisional, pencipta musik-musik tradisional? Nah, itu yang belum berjalan. Makanya ketika waktu kongres itu dibahas bahwa salah satu aspek untuk yang menguatkan ekosistem musik tradisi ini agar para pelakunya bisa mandiri, yaitu harus membentuk yang namanya LMK ini, 3 LMK ini. Karena dengan adanya ini sekaligus untuk memproteksi performing royaltinya, tapi yang paling penting adalah ternyata setelah kita berjalan di beberapa kota, kita baru menyadari bahwa LMK ini ternyata juga secara tidak langsung juga menjadi wadah edukasi bagi teman-teman. Ketika kita berkunjung ke beberapa daerah, ketemu para IO, pelaksana event-event musik tradisional, festival musik tradisional, ketemu dinas-dinas setempat, mereka baru memahami, oh ternyata ada ya skema seperti ini. Ada yang namanya performing royalty. Mereka tuh taunya bahwa Well, selama ini dapatnya dari YouTube, dari misalnya platform digital yang lain ya. Ternyata di royalty itu beda-beda. Ada yang namanya mechanical royalty, ada yang namanya sinkronisasi royalty, ada yang namanya performing royalty. Dan ini pos-posnya berbeda. Nah, khusus untuk LMK ini mainnya di performing royalty. Nah, itu baru banyak diketahui. Jadi misalnya festival nih, contoh. Orang dibayar sebagai pemain, tetapi karyanya tidak dibayar. Terkadang kan kita memainkan karya bukan karya kita kan, karya orang lain. Misalnya saya memainkan karya Bang Jamal, Deng Jamal di satu sebuah festival. Saya dibayar misalnya puluhan juta bersama teman-teman. Tetapi yang punya karya tidak dibayar sama panitia. Jadi kan tidak fair untuk kita. Nah, makanya ada sistem ini. Jadi dalam pembayaran itu adalah juga dibayar pemain sebagai profesional fee mereka yang pertunjukan dan juga dibayarkan juga karyanya berupa performing royalty melalui yang namanya LMKN. LMKN itu lembaga manajemen kolektif nasional, dan dari situ nanti didistribusikan ke masing-masing LMK di mana nama-nama tersebut itu menjadi member di LMK yang mana nih. Nah, gitu. Jadi pada intinya yang disebutkan Bang Alex itu sudah berjalan untuk pop, tapi tradisi musik tradisi ini kita pelan-pelan untuk membentuk ekosistemnya nih. Jadi
1: bahkan di pop pun kalau kita melihat ada 29 musisi yang masih kemudian banyak melakukan gugatan.
2: Masih begitu. Banyak.
1: Ada yang menyampaikan bahwa masih banyak musisi yang belum mengerti sebenarnya. Belum mengerti ini apakah penyelenggara yang bayar ataukah penyanyi yang bayar begitu seperti
2: itu apa. Memang ada di Undang-Undang Hak Cipta itu kan bahwa pengguna yang membayar itu pengguna. Nah, ini yang kita mau jelaskan siapa sebenarnya pengguna. Nah, ini itu menjadi perdebatan apakah yang penyanyi atau pemainnya atau yang memainkan karya itu atau IO atau penyelenggara. Nah, itu yang menjadi perdebatan. Tapi kalau yang kami pahami itu adalah penyelenggara. Penyelenggara karena logikanya penyelenggara mengetahui berapa tiket yang terjual misalnya. Karena ada rumus perhitungannya gitu kan. Okay. Contoh nih, kalau live konser, kalau dia berbayar, ada ticketing, penjualan tiket, dia 2% dari penjualan tiket dan ditambah 1% dari tiket yang digratiskan. Misalnya kan ada VIP tiket itu. Tapi kalau untuk konser yang tidak berbayar tiket, itu diambil 2% dari biaya produksi event atau produksi musik diri. Jadi yang mengetahui itu kan penyelenggara sebenarnya. Jadi kalau untuk di posisi ini, ya kami memahami bahwa penyelenggara yang harus membayar. Tapi dalam perdebatan itu kan terlihatan bahwa ada yang menekankan bahwa yang penyanyinya yang harus bayar atau penyelenggaranya harus bayar. Tapi yang paling utama adalah kalau karya itu dimainkan, penciptanya harus dapat performing royalty-nya. Nah, ini menjadi masalah itu adalah penciptanya tidak menerima dan terkesan ini ada tarik ulur antara manajemen artisnya dan penyelenggara. Jadi ya intinya itu penafsiran ya, penafsiran yang berbeda. Tapi pada intinya pencipta harus mendapat performing hak ekonomi dari karya dia dimainkan di.
1: Dan ini masih di
2: masih gitu ya. Masih.

0: bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Oke, Deng Jamal, kalau berbicara mengenai musisi tradisional, ini seperti apa keikutsertaan dan di LMK ini khususnya begitu? Dan apakah mereka sudah banyak yang mendapatkan royalti?
2: Oke, ya. Ini Pak Citra Nusa itu sedang proses ya, karena dia baru berjalan 6 bulan. Kalau hak terkait itu dibayarnya per 6 bulan royaltinya. Beda dengan pencipta, kalau pencipta per bulan. Itu bedanya di sini. Kalau Citra Nusa itu dia dapat royalti kalau lagunya diputar.
1: Oke.
2: Okay. Diperdengarkan,
1: rekaman.
2: Direkaman. Mm-hmm. Maka besok itu kami akan berikan lokakarya di SMK. Oh, okay. SMK dulu, mm-hmm, di Goa. Itu kami kumpulkan para musisi, mm-hmm, tradisi ada sekitar 40 orang.
1: Ya,
2: 50-an ya, ada 50 orang lebih ya. Hmm. Itu kami kumpulkan, memberitahukan bahwa karyamu kamu tidak bisa dapat royalti kalau tidak direkam. Hmm. Maka kita ajarkan bagaimana metode merekam.
1: Ya.
2: Lagu-lagu contoh misalkan saya main sindel ini. Bagaimana sih gaya sindel itu sehingga dia kedengaran enak, lalu diputar di mana-mana. Nah, itu baru dia bisa dapat royalti. Hmm. Bedanya dengan pencipta. Kalau pencipta tak duduk aja, saya duduk aja dapat royalti karena lagu saya diputar, dimainkan sama misalkan Bang Aran tadi. Nah, kalau Citra Nusa tidak bisa, ya direkam. Maka saya bisa dapat royalti kalau lagu saya dipublish. Berarti kan butuh perekaman yang bagus. Itulah yang kita mau sosialisasikan besok. Dan beberapa kotanya. Jadi kami ini, karena baru ini LMK ini, maka kita berjuang pelan-pelan. Temankan kawan-kawan, terutama gini, dengan apa yang berarti di tradisi itu, meyakinkannya susah sekali. Contoh misalkan nih, kita datang di satu kampung, misalkan saya ke Papua nih, orang Papua juga segampang itu mau. Itu beratnya. Ah, ngapain direkam lagu saya? Anda aja rekam. Padahal sebenarnya kebutuhannya buat dia. Itu contohlah ini Maestro Desia, kan tahu kan? Serendaku kan, main gendang, Maestro gendang. Mana mau dia merekam karyanya? Padahal sebenarnya dia dapat royalti kalau karyanya diputar ulang. Itu bukan buat kita, tapi buat mereka. Itulah yang kami besok akan sosialisasikan ke teman-teman bahwa inilah pentingnya LMK ini hadir ke kita, terutama yang hal terkait. Ya. Begitu.
1: Baik. Bang Aram, kalau pengumpulan royalti ini sumber-sumbernya dari mana saja sih?
3: Oh iya, itu di sesuai dengan aturan ini ya. Sekarang tuh di ada regulasinya, jadi ada beberapa kategori live event misalnya. Kalau live event itu ada yang konser, seminar, bazar gitu. Terus ada juga yang dari broadcast, penyiaran, termasuk misalnya di radio, TV dan lain-lain. Terus kemudian di tempat-tempat lain misalnya rumah-rumah bernyanyi atau karaoke, klub malam dan tempat-tempat. Nah, saya hanya ingin mencontohkannya misalnya di untuk live konser nih. Konser ini nanti nyambung dengan yang dijelaskan Deng Jamal tadi. Jadi untuk performing royalty ini kan terbagi tiga sebenarnya. Ada untuk pencipta, ada untuk pemain musiknya, ada juga untuk produser. Nah, kalau untuk pemain musik dan produser itu namanya hak terkait. Nah, kalau untuk hak cipta itu mereka dapat di pertama itu untuk konser live. Misalnya kita ada pertunjukan musik langsung, itu hanya pencipta yang mendapatkan tuh. Hitungannya 2% dari biaya produksi yang tadi saya jelaskan, yang ada yang tidak komersial, ada yang komersial. Yang berbayar tiket atau yang tidak berbayar tiket. Terus kemudian untuk musisi dan produser itu harus berupa fonogram atau rekaman. Karena kalau untuk live musik mereka tuh asumsinya kita tuh bahwa mereka sudah dibayar sebagai profesional fee gitu kan. Tetapi kalau untuk rekaman mereka baru dapat hitungannya 25% untuk para musisi, 25% untuk produser pemilik master rekaman, dan 50% untuk pencipta. Itu untuk rekaman, misalnya contoh lagu yang diputar di misalnya di mall atau dalam seminar kan kadang kita putar lagu gitu kan,
4: backsound
3: dan sebagainya, itu ada song listnya, terus nanti pembayarannya itu 500, kalau untuk seminar 500 ribu per hari. Sedangkan kalau untuk bazar, kadang kan kalau ada bazar dan pameran kan banyak stand-stand itu kan, itu kan banyak lagu-lagu yang kadang diputar tuh, rekaman-rekaman lagu. Jadi dicatat berapa song list, terus dihitung tuh pembayarannya 1.500 per hari. Itu sesuai tarif yang sudah di ada regulasi dari apa namanya, peraturan apa sih, saya lupa nih kan, diturunnya kan dari undang-undang hak cipta, terus peraturan pemerintah, terus yang terakhir itu soal tarif itu peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2000 tentang pengelolaan royalti hak cipta ya. Terus pengelolaan perlindungan hak, yaitu saya lupa nih, peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 9 tahun 2002, itu soal tarif tuh. Semua itu ada di situ.
1: Yang mengurusi siapa Bang Arang?
3: Jadi yang ngurus tuh ada teman-teman dari LMK tertentu tentunya. Terus yang mengesahkan dari Kementerian Kumham waktu itu.
1: Baik. Bang Alex, ini kalau salah satu juga yang kemudian ramai diperbincangkan di 2025 yang mengatakan bahwa kesenjangan antara potensi dan realisasi royalti, disebutkan bahwa potensi royalti musik di Indonesia diperkirakan capai 3 triliun. Namun dikumpulkan oleh LMK masih berkutat di ratusan miliar begitu. Sebenarnya seperti apa Bang Alex ini sebagai bendahara begitu LMK berbasis musik tradisi Nusantara khususnya, apa yang menjadi kendala?
4: Sebenarnya sih sumbernya sudah bagus, tapi mau dibagi kemana nih uang nih? Nah, artinya ada payung.
1: Sumbernya sudah bagus, capaiannya memang sudah jadi tercapai.
4: Ya kalau sekarang potensi, 80% itu pekerjaan Kementerian Kumham tentang hak cipta itu sudah bagus sebenarnya. Cuman ya kembali lagi ya kata Ahmad Dhani. Ya, tapi kalau kita bahas itu terlebar ya. Intinya pokoknya gini deh. Masyarakat harus dikasih pintar dulu tentang musik, tentang hak cipta itu dulu. Kalau setelah ada itu, automatically dana yang ada di pemerintah sana, hak itu kan hak mereka. Cuman kan pemerintah mau bagi kemana nih? Ini kecap ini mau dibagi kemana nih? Bagi-bagi kemana? Sedangkan orangnya nggak pintar gitu ya, mau dibagikan gitu. Harus disuapin terus, sampai kapan gitu? Mungkin seperti itu ya, yang aku lihat sih seperti itu. Jadi dana sih udah ready gitu. Cuma kan disuruh mendaftar aja, mengisi biodata mereka susah gitu. Jadi dana yang ada di sana, yang ratusan miliar bahkan triliunan, bingung juga pemerintah mau bagi kemana mas gitu.
1: Oh malah bingung.
3: Ya, jadi sempat sih mendiskusikan ini. Kalau kita ngobrol-ngobrol di komisionernya LMKN yang salah satunya tadi Pak Yesi ya, sering diskusi itu. Yeah. Memang banyak potensi royalti itu sampai triliunan. Cuman permasalahannya bagaimana kita menarik itu, ya kan? Nah ini saya tambahkan saja dari Bang Alex. Artinya misalnya gini, contoh. Misalnya
4: lagu saya
3: salah satu user lah, saya tidak menyebutkan siapa, misalnya salah satu user.
4: Anggap saya dulu.
3: Anggap lagunya Bang Alex. Mungkin di situ ada 1M misalnya kan. Yeah. Tetapi karena memang regulasi kita ini sebenarnya gini, undang-undang hak cipta itu udah oke. Cuman penegakan hukumnya itu menurut kami itu masih kurang. Artinya antara reward and punishment-nya itu belum berjalan ya. Artinya karena padahal jelas sanksinya itu pidana dan denda, misalnya di undang-undang hak cipta jelaskan seperti itu. Siapa yang menggunakan lagu seseorang tanpa ada izin atau membayar performing royalty di ruang publik yang sifatnya komersial itu mendapat pidana dan atau denda sampai 1 sampai 4M kan terjelas.
1: Tapi faktanya
3: situ. Faktanya gini, misalnya user nih Bang Alex ada 1M di sini di user. Usernya mengatakan nih, kalau daripada saya bayar Anda 1M, saya bayar misalnya lawyer nih. Kita kasuskan nih, lebih baik saya rugi 500 juta ya kan, kasusnya menang. Terus kemudian saya hanya bayar 500 daripada saya bayar 1M misalnya kan. Nah sedangkan di LMK sendiri ini kan kalau kita mau ladeni, duit yang digunakan juga untuk bayar kan dari realitinya teman-teman juga. Juga kan. Jadi daripada kita bayar ya udahlah ada dulu gitu, ada dulu. Jadi daripada royaltinya ini lagi yang kita pakai untuk sewa lawyer misalnya kan, untuk memenangkan kasus ini. Jadi teman-teman nggak dapat juga, kasusnya bisa menang tapi dapatnya kecil kan. Jadi daripada berkasus seperti itu ya kita pertahankan dulu apa yang ada sambil kita mendorong agar menjalankan regulasi itu semakin rapi, antara reward dan punishment-nya semakin berjalan dengan baik. Nah, itulah salah satu juga bentuk sosialisasi kita nih kalau datang di LMK, karena di terus terang kita di LMK berbasis musik tradisi tidak ingin menempuh jalur-jalur seperti itu. Kita ingin secara persuasif. Makanya yang kita datangi selain pelaku adalah user. Nah, user terbesar musik tradisi di Indonesia kan dari dinas pemerintahan. Ini kita sampaikan bahwa ada regulasinya, tolong dijalankan, dan kalau ini berjalan ya musisi tradisi itu bisa mandiri. Jadi saya pengalaman di pelaku musik tradisi, kalau kita dulu mau keluar daerah dari saya dari Makassar mau ke ada event di Jawa atau keluar negeri, istilahnya teman-teman itu kita todong-todong proposal dulu kemana gini baru bisa jalankan. Nah, kita juga mau mandiri tanpa ada jalan seperti itu, dengan adanya pengelolaan royalti yang kita dapatkan dari karya kita mau kemana saja bisa, karena sudah ada anggarannya, jadi bisa mandiri. Nah, itu yang kita dorong ke pemerintah bahwa tolong kita jalankan bareng-bareng regulasi ini, sudah ada kendaraannya namanya LMK berbasis musik tradisi, ayo kita jalankan, karena ini juga bukan untuk siapa-siapa, untuk pencipta, pemain musik, dan para produsernya. Mungkin seperti itu.
4: Ada kasus kayak gini nih, pengalaman saya. Kebetulan almarhum Haji Dose itu kenal dekat gitu ya, investor dari Republik Band. Jadi ada lagunya itu dipakai di Malaysia. Itu lumayan lama sebelum ada LMK kalau nggak salah deh. Terus masih di YouTube udah ada sih. Itu lagu dipakai sama Romali Setnekin YouTube. Itu viewsnya banyak tuh. Nah, kepintaran kecerdasan almarhum Haji Dose, dia klaim tuh. Kebetulan dia memang kuasa lawyer juga dia kan. Akhirnya apa yang terjadi? Itu YouTube itu jalan terus viewsnya, duitnya masuk terus, tapi bukan ke yang posting yang share video itu. Tapi jatuhnya duitnya ke almarhum Haji Dose tuh. Nah, itu kepintaran beliau itu. Nah, teman-teman banyak juga yang terjadi kayak gitu, kita naikin di YouTube gitu kan, tapi nggak ngerti bagaimana caranya sih men-share ke YouTube supaya hak cipta itu, hak karya kita itu tetap masuk ke kita, jadi berbaginya di sama YouTube sama kita sendiri gitu sebagai pencipta dan penyanyi gitu. Nah, makanya LMK ini terjun ke lapangan langsung beberapa provinsi ya, untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat pencinta peminat musik gitu.
1: Gitu sih. Dan untuk mendapatkan keuntungan ini harus bergabung di
3: harus. Jadi kalau tidak bergabung di LMK, dia tidak bisa mendapat distribusi royalti, walaupun royalti dari karyanya itu kita tarik. Itu nanti jadinya namanya unclaimed. Dan itu diatur dalam regulasinya LMKN bahwa 2 tahun kita mendapat waktu untuk mencari atau memberikan kesempatan kepada teman-teman yang punya karya untuk mendaftarkan diri. Tapi ketika 2 tahun lewat ini tidak ada proses itu, dananya akan dibagi ke semua anggota LMK yang terdaftar. Jadi bukan ke LMKN juga, bukan ke LMK aja, tapi kembali lagi ke para pelaku musik nih, pengusik. Jadi ya tentunya di situ ada pembagian-pembagiannya.
1: Sudah berapa persen, Bang, untuk keikutsertaan?
3: Kalau LMK tradisi nih. Ya. LMK tradisi itu alhamdulillah di tahun 2002 kita mulainya 2022 Juli ya, 2024 baru 6 bulan sebenarnya. Kita mengumpulkan sekitar ya biar banyak kedengaran ya, 50 ada 50-an juta, dan di akhir banyak. Di akhir tahun kemarin juga di awal tahun ini kita juga dapat yang namanya pembagian royalti unclaimed, itu ada 100-an juta, dan itu sudah kita distribusikan sekitar 70-80% ke anggota. Jadi waktu di malam lebaran kemarin ya, teman-teman di LMK tradisi itu khususnya pencipta nih dapat THR. Ada Bang Alis juga dapat, Bang Jama juga dapat, saya juga sebagai pencipta karya-karya tradisi.
4: Tapi itu tertolong dari karena saya cepat-cepat registrasi mengisi biodata saya. Kalau enggak ya enggak dapat juga.
3: Enggak dapat juga karena jadi, itu harus
4: poinnya member. Sebenarnya poinnya sih cuman isi biodata Anda, yeah. Kalau punya karya cepat-cepat isi, yeah. Supaya masuk list untuk pembagian.
3: Betul.
4: Hak Anda sendiri gitu.
3: Karena kita kan juga di audit kan, ada audit juga, dan itu salah satu syarat untuk perpanjangan izin operasional. Kalau hasil auditnya juga menjelaskan bahwa ada permasalahan di sini, itu tidak akan dapat izin operasional dari Kementerian Hukum. Jadi intinya itu.
1: Ini kita bacakan juga untuk beberapa komentar ya, yang menanyakan ya. Kenapa tidak diwajibkan kepada para pencipta atau musisi untuk mendaftar di LMK ini? Kalau tadi salah satu yang disampaikan Bang Alex, sesusah itu mau dibagi-bagi ke siapa begitu?
3: Iya.
1: Terus ada yang menanyakan juga, kalau musisi daerah katanya itu dapat royaltinya sumber-sumbernya dari mana saja?
4: Nah, iya. Yang tadi dulu yang pertama dulu kali ya. Kenapa nggak diwajibkan gitu ya?
3: Iya.
4: Karena kita musisi, pencipta lagu, penyanyi ini kan freedom prinsipalnya. Bebas tapi berkarya. Ya. Nah, pada saat kita kecerdasan kita ada di titik yang dimana karya kita sudah di puncak, artinya saya, secara independen bahwa saya sudah puas nih bikin lagu nih, udah keren banget nih, udah gue share nih di YouTube, gue share di radio semua, terus gue nungguin job dong off air, kapan gue dipanggil ngejob nih, tapi karya saya ada tuh diputar di radio, di YouTube, di TikTok, tapi dia tuh kemana ya, nungguin hasil dari TikTok yang dimana TikTok yang teratas sekarang ya, walaupun di short itu punya TikTok juga, short YouTube gitu kan. Tapi dia nggak pernah dapat namanya royalti yang betul-betul, oh ini loh reel saya nih, duit saya nih. Nah, kalau nggak diwajibkan, kalau diwajibkan itu berarti Anda tidak berkarir di tempat lain dong, hanya musik aja terus gitu kan. Tapi kalau Anda pintar, bagaimana Anda bermusik bisa menghasilkan uang, ya bisa-bisa aja sih 100% di musik gitu. Karena kita bermusik juga kan butuh juga teman-teman lain. Karena pemusik itu, penyanyi, pencipta lagu, itu kebanyakan di kamar ya, atau satu room. Lingkungan lain kita gak kenal, jadi gak juga gitu kan. Orang dulu juga bermusik sampai ke hutan-hutan gitu kan, musik tradisional itu. Tapi dia butuh orang lain juga. Ya orang lain seperti ini, saya dapat pengetahuan dari radio, begini loh kalau kita lagi sosialisasi gitu. Jadi makanya gak diwajibkan. Kalau wajib itu gak bisa bergeser lagi kan.
3: Tambahan juga dikit.
2: Silakan.
3: Mungkin Bang Jamal.
2: Ada satu info yang perlu kawan-kawan pendengar tahu bahwa LMK berbasis musik tradisi ini bukan cuma musik tok sebenarnya.
3: Betul.
2: Tapi pengiring teater juga penting. Musik teater,
3: musik tari,
2: musik tari, musik film, musik tradisi ya. Jadi kami itu karena kita turun di daerah untuk mengambil data itu, tadi itu yang pertanyaan pertama. Kami yang turun ke daerah hampir 20 kota itu tidak ada yang bahkan enggan memberikan KTP. Anda bisa bayangin, kami datang dengan biaya negara ini. Kita kumpulkan, negara yang kumpulkan itu. Misalkan di contoh di Makassar nih. Di Makassar dikumpulkan di gua tuh. Bang Gilan Ramadhan yang datang boro-boro mau ngasih KTP. Ngisi pom aja enggak mau. Apalagi mau diwajibkan, wah itu tuh, itu yang berat sebenarnya Bang. Itu makanya saya bilang memang tradisi itu agak-agak gampang-gampang susah tuh membedahnya, terutama di kitanya ya, di pribadinya itu. Jadi terus terang musik, berbicara musik di sini ditarik juga, makanya sekarang, kami juga besok akan menyampaikan hati-hati para koreografer, para koreografer tari, jangan pernah Anda memakai musik orang kalau kamu tidak izin. Maka itu akan dapat royalti yang kan itu akan ter royaltinya itu kami punya PH yang tentang regulasinya itu bisa menegur langsung bisa somasi. Film saya juga fungsi film langsung dapat royalti dan dapat fee langsung. Teater kalau saya mainkan kecapi orang siapa nih yang saya kasihkan ininya itu. Jadi musik ini yang menarik di tradisi kita ini, di LMK tradisi, karena semua elemen masuk. Apakah dia sebagai pemusik tari aja, itu diambil. Apakah dia hanya pendendang, orang-orang contoh misalkan di Toraja, yang cuma nyanyi di gunung, itu kita rekam. Rekam bahkan lebih dahsyat hasilnya. Itu, royong misalkan, dondo misalkan, itu menarik. Artinya kara-kara itulah yang kita kumpulkan ulang, kita kaji ulang. Itu menariknya. Jadi LMK berbasis tradisi ini bukan hanya genrenya sebenarnya bukan hanya trennya tapi juga bagaimana memulai masa lalunya kita baik, ambil baik. Gitu ya.
1: Ini ada yang menanyakan juga yang bergabung Admira yang bertanya kalau sebagai penampil sering nyanyiin lagu orang di wedding misalnya itu wajib bayar royalti juga enggak? Itu seperti apa katanya aturan ketika ingin menggunakan hak cipta orang lain?
3: Jadi kalau untuk penyanyi pemain musik sebenarnya tidak ada masalah, kamu main aja lagu apapun itu tidak ada masalah. Okay. Yang harus bayar kan penyelenggara, misalnya IO yang mengundang. Tapi kalau untuk konteks wedding itu di aturannya itu belum ada, untuk hajatan itu belum. Sama justru kalau kita ya kalau kita tarik royalti itu justru jadi apa? Pungutan liar kalau itu. Tapi kalau misalnya kayak konser, mungkin kita main di acara pembukaan misalnya hari jadi daerah atau apa ya kan, atau kampanye politik kan itu konser itu ya. Itu ada performing royalty-nya dan harus membayar IO atau penyelenggara. Pemain musik enggak usah. Kalau versi kami ya.
1: Kan. Ini yang nanya juga kalau saya sering buat cover lagu dan upload di YouTube, itu melanggar hak cipta enggak sih katanya?
4: Oh, siap, siap.
3: Jelas
4: itu. Siap, siap. Itu. Gini, ada independen, ada label, publishing. Nah, YouTube itu sifatnya independen yang di mana dia bekerja sama pribadi dengan YouTube. Nah, kalau lagu orang yang udah cover automatically kena hak cipta secara pribadinya ya. Yang dijelaskan tadi Omar Ram itu yaitu hak terkait itu. Itu. Nah, kalau untuk YouTube-nya dengan pribadinya itu mereka berdua aja. Kecuali dia masuk label ya, labelnya dong publishing-nya. Tapi kalau lagu orang dia nyanyikan di YouTube, ya contohnya kayak Ahmad Dhani kan dia nyanyi lagu Queen kalau enggak salah, itu mereka udah tektokan dulu baru dia cover. Itu yang baiknya seperti itu. Kalau dia nggak izin, kalau yang pemilik lagunya pinter, ya naikin aja dia viewsnya sampai puluhan juta juga, tapi nggak dapat duit dianya.
2: Iya.
4: Gitu.
1: Oke.
4: Okay. Silakan lanjut.
1: Ya. Bang Alex sendiri yang gunain lagunya atau apa sering minta izin atau masih?
4: Kami di sorry nggak apa-apa ya. Kami di Naga Suara ya. Semua lagu-lagu Naga Suara itu boleh dibawain di event. Asal satu label,
1: oke.
4: Ya, nggak ada masalah. Label lagu apapun, Wali lagunya Seska Gotik, boleh dibawain. Tapi kalau di luar itu, saya harus izin dulu. Oh, lagu siapa nih? Dia maunya naik di Musika nih, publishingnya harus izin dulu. Label yang izin, tapi bukan kita. Perusahaan itu yang izin, baru saya bisa bawain offer. Kalau sampai saya bawain di maunya di kafe nih, live nih, lagu si ini. Tapi komersi ini lagunya itu kena itu mas. Kalau ada yang videonya bikin TikTok, saya kena. Nah, hubungannya ke produser, ke label karena kan saya masih di label gitu ya.
1: Baik.
4: Kayak gitu.
1: Baik. Sih. Baik ini karena waktu kita tinggal 3 menit terakhir mungkin yang jawab juga bagaimana cara gabungnya ke LMK dan apa syaratnya.
4: Omar kayaknya.
1: Baik silakan.
3: Ya kalau untuk gabung di LMK kan syarat administrasi yang pertama ya, artinya punya KTP, NPWP dan sebagainya. Terus syarat wajibnya itu ya punya karya. Nah di kita juga harus jelas karyanya itu minimal itu sudah memiliki rekaman dengan standar audio yang bisa disiarkan di platform-platform digital minimal ya. Karena target ini bukan hanya dimainkan saja, tapi kan harus banyak yang didengarkan orang juga, karena walaupun kita ada karya kalau tidak didengarkan orang banyak kan tidak ada royaltinya juga. Seperti itu, jadi syaratnya itu administrasi, terus ya punya karya, karyanya sudah ada standar ini apa direkam dengan kualitas audio yang bagus dan sudah layak publish lah seperti itu.
1: Ini untuk kegiatan besok apakah terbuka umum yang mendengarkan mungkin saat ini ada
2: dia undangan dia.
1: Okay.
2: Karena kita prioritaskan anggota. Anggota yang kita undang dan beberapa musisi
1: dan
2: user juga kita undang beberapa lumayan lah datang lah besok.
1: Okay. Jadi,
2: karena besok itu memang langsung ke pelatihan sebenarnya.
1: Siap. Baik Bang Alex, mungkin ada pesan juga atau yang ingin disampaikan untuk
4: saya pengen banget
1: musisi daerah khususnya.
4: Intinya permohonan maaf apabila ada kata atau penyampaian yang salah itu dulu. Kami bertiga adalah manusia biasa. Masih banyak orang cerdas tentang undang-undang ini, hak cipta ini dan hak terkait ini. Jadi intinya teman-teman pemusik Makassar utamanya dan seluruh Indonesia, pemusik ini kadang-kadang nikmat banget untuk bermain musik sampai lupa dia bahwa kalau saya ngisi lagu, lagunya contohnya lagunya Agnes nih, saya ada di situ isian gitar, itu saya dapat hak terkait di situ. Jadi hanya ditulis doang, terus difoto, terus cari hak terkait, elengka mana nih yang hak terkait, masuk ke situ. Jadi saya nyanyi, saya masuk ke perintim, hak cipta masuk ke Wami. Jadi banyak tuh. Kalau kita bisa profesi semuanya, main gendang gitu kan, hak terkaitnya apa gitu, oh, daftar aja, nggak rugi kok daripada mendaftar pinjaman online gitu kan, iya nggak. Jadi saya rasa kalau teman-teman pemusik, ayo daftar diri Anda deh di LMK. Bukan ini bukan satu, bukan uang kita kok, uang pemerintah, uang Anda sih sebenarnya. Iya. Apabila Anda mendaftar, berarti Anda mencari hak Anda gitu. Ya kita ini sebagai pekerja hanya sebagai penyambung tangan aja dari kalian semua, bahwa ayo kejar hak Anda sebagai pemusik, penyanyi, pencipta lagu. Jangan diam, capek-capek bikin lagu, bikin musik, tapi bingung yang tadi Om Aram bilang gitu. Ya sekali lagi, ayo teman-teman daftarkan diri Anda di LMK yang Anda profesinya apa gitu. Silakan.
1: Baik, ya. Baik. Terima kasih banyak Deng Jamal, Bang Arham, Bang
4: Alex. Sama-sama.
1: Ini tentu obrolan kita sangat bermanfaat. Bikin kita semua musisi, penikmat musik maupun pengguna karya makin paham ya. Dan menghargai pentingnya ya. Perlindungan hak cipta. Dan Deng Jamal ini sudah izin tadi memutarkan lagu
4: salah satu karya. Ya.
1: Betul. Ya. Berjudul apa ini Deng Jamal?
2: Pengurangingku
1: ya.
2: Jadi saya di Jawa tetap saya mencipta lagu-lagu Makassar.
1: Oh, masyaallah.
2: Saya di Jawa baru sekitar 30 tahun di Jawa.
1: Baik.
4: Karyanya udah berapa, Bang
2: Jawa? Baru 100 lah. Wah.
1: Baik, siap dan ya. Pendengar lagu ini sekaligus menutup kebersamaan kita di ngobrol bareng komunitas dan jangan lupa untuk terus dukung karya anak bangsa. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Love Musik RRI Makassar. Masih bareng Irsan Saputra menemani Anda mendengar di rangkaian lagu-lagu yang siap Irsan putarkan untuk Anda, tapi lagunya Anda yang menyanyikan di Cafe Musik RRI. Untuk edisi kali ini, Irsan siap untuk mengangkat telepon-telepon Anda. Pengen nyanyi lagunya siapa? Boleh. Di WhatsApp boleh, di telepon biasa juga boleh mendengar ya. Di 0821-333-3944-0, lain teleponnya kami, Irsan aktifkan untuk Anda. Saya angkat telepon biasanya dulu mendengar ya, di awal perjumpaan. Halo, Assalamualaikum. Aduh, terputus, dicoba kembali. 0821-333-3944-0. WhatsAppnya ada siapa nih di ujung? Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Fajar.
0: Pak Fajar di Palopo. Bagaimana kabar hari ini Pak Fajar? Sehat ya?
2: Bagus, sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Fajar. Kali ini kita kan karaoke nih. Mau karaoke lagunya siapa memang Pak Fajar kali ini nih?
2: Kalau saya judulnya Cinta dan Permata.
0: Cinta Panbers. Dan Permata Panbers.
2: Iya.
0: Oke deh. Irsan coba cari lagunya dulu deh ya. Cinta dan Permata dari Panbers ya. Oke, ini Irsan udah ketemu lagunya. Kalau gitu Irsan siapkan lagu-lagunya dulu. Pak Fajar boleh menyapa untuk siapa aja nih Pak Fajar?
2: Oke, buat Tika di Sabang, buat Ibu Ros di Maros, buat Den Hewang, buat Rus, buat Den Nompo, Ibu Sopi, buat Ibu Santri, Ibu Nisa di Banteng. Oke, siapa saja yang mendengarkan.
0: Oke deh kalau begitu.
2: Irsan buat Adinda, semoga sehat selalu menyiar ya.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap musiknya?

0: Fajar. Halo. Musiknya terdengar dengan baik, Pak Fajar?
1: Ya, suka masuk sedikit.
0: Kenapa?
1: Keras sedikit musiknya.
0: Dikeras?
1: Sedikit dulu kasih keras.
0: Oh, dikasih keras musiknya. Oh, ya, oke. Okay. Yeah, Irsan Vulkan ya.

0: Luar biasa suaranya Pak Fajar. Terima kasih banyak hiburannya Pak Fajar. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ada Pak Fajar pendengar tadi ya. Baru gabung bersama kita di WhatsApp kita 0821-333-39440. Yang lain juga boleh gabung, tapi di telepon biasa aja atau di telepon WhatsApp 0821-333-39440. Ada gabung nih di telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waduh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang Rindu, Kafe Musik RRI.
2: Kafe Musik RRI Makassar.
0: Makassar. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Anwar di Kumala.
0: Bagaimana karebannya nih?
2: Kareba Malete.
0: Baru lagi saya dengar suara hatanya Bang Anwar, lamanya mu?
2: Kemarin-kemarin lagunya Lola Dereka yang dulu, kemudian baru-baru ini Irfan.
0: Itu bareng Irsan bukan?
2: Dua tuh bareng Irsan, lagunya Lola Dereka.
0: Ah, Lola Dereka, iya Irsan ingat. Tapi kan itu kayaknya bulan lalu,
2: Dua minggu yang lalu
0: kan, iya benar.
2: Iya, ini baru minggu lalu waktu Bung Arfan.
0: Bung Arfan yang siaran. Iya. Nah, kalau gitu kita nyanyi apa kali ini?
2: Lola Dereka, Kapan yang... Kau Kembali.
0: Kapan Kau Kembali?
2: Iya.
0: Kapan Kau Kembali? Ini Irsan tidak terlalu tahu sama lagunya yang ini, jadi agak sulit Irsan membantu ya.
2: Tidak apa-apa.
0: Oke deh kalau begitu. Lagunya Lola Dereka, Irsan siapkan menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
2: Untuk semua saja.
0: Untuk semua saja?
2: Iya.
0: Oke deh kalau begitu.
2: Mudah-mudahan bagus temponya.
0: Amin.
2: Pantul.
0: Boleh agak jauh-jauh saja sedikit dari radionya. Nanti coba Irsan pandu ininya ya. Temponya.
2: Iya.
0: Oke deh, kami hadirkan musiknya.
2: Yang penting

0: kalimatnya.
1: Di sini begini liriknya yang Irsan lihat nih.
0: Nah, kan liriknya begini. Ada satu kata memori.
1: Oh, ini kapan kau kembali kan? Lola Drakel kan?
0: Iya.
1: Oke, mungkin coba Irsan. Tapi musiknya cocok.
0: Tapi saya yang ori mau.
1: Oke, oke, saya coba, kita cari dulu ya.
0: Makanya lari suara saya lah.
1: Oke, oke, coba Irsan cari yang lain dulu. Mumpung WhatsApp-nya belum berdering ini ya. Yang originalnya ada nggak nih ya?
0: Kalau nggak ada, saya ganti aja.
1: Kalau originalnya kayaknya nggak ketemu Irsan dengan aja, originalnya deh.
0: Iwan Fals.
1: Iwan Fals, yang mana itu?
0: Bukunya kau pinjam.
1: Buku ini ku pinjam.
0: Iya.
1: Oke, kita coba. Buku ini ku pinjam. Buku ini aku pinjam ya.
0: Iya. Iwan Fals.
1: Oke, Iwan Fals. Oke. Nah, ini ada nih. Buku ini aku pinjam. Ini versi ini ya. Ini versi
0: Iwan.
1: Iya, Iwan Fals, terus originalnya.
0: Iya.
1: Oke deh.

0: Anwar. Sudah sih duga Bang Anwar, Bang Anwar tuh cocok sama lagu-lagu balada.
1: Iya.
0: Nah, lagu kayak gini nih, kayak Iwan Fals, terus kayak Lola Drakel boleh. Terus kayak lagunya ini juga nih, The Lloyd kayaknya itu bisa tuh.
1: Iya memang, warna suara saya itu di lagu-lagu tembang kenangan. Cinta lagu-lagu hampa, tomber segitu.
0: Iya benar. Boleh dicoba lagi nanti minggu depan kita nyekarokan lagi.
1: Saya akan coba.
0: Oke deh kalau gitu ya, Bang Anwar.
1: Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Anwar tadi baru gabung mendengar. Berikutnya ada Bang Alex Ardino di WhatsApp. Kita coba si hai dulu deh. Halo Bang Alex.
2: Halo juga.
0: Gimana kabarnya?
2: Kabar Mbak Kasar.
0: Dari mana ini baru terdengar lagi suaranya?

0: Ah, lagi sibuk bang.
1: Oh lagi sibuk. Kali ini di wilayah mana bang Alex nih?
0: Di wilayah Polman.
1: Masih di Polman ya? Saya pikir sibuknya iya. Udah sampai kemana nih? Ke Malaysia gitu atau kemana? Belum ya, masih di Polman-Polman aja ya. Yang penting sehat-sehat bang Alex ya.
0: Insyaallah.
1: Insyaallah. Kali ini kita karaokean lagunya siapa nih bang Alex?
0: Lagunya Biru Band.
1: Biru Band yang mana tuh?
0: Pacar yang hilang.
1: Pacar yang hilang.
0: Iya, pacar yang hilang.
1: Waduh, gimana tuh pacarnya hilang tuh? Irsan coba cari Biru Band pacar
0: tahu,
1: yang hilang
0: gimana.
1: Ya. Oke deh, Biru Band pacar yang hilang ya. Okay. Baik, Irsan siapkan dulu musiknya. Sebari Bang Alex boleh menyapa karena baru muncul lagi nih.
0: Ya, menyapa buat teman-teman ada Kak Tantri, ada Sri Dewi.
1: Iya.
0: Ada Tika, ada Yuda. Pokoknya semuanya deh tanpa
1: semuanya aja ya.
0: Dengarnya karena ini baru masuk, kelupaan namanya.
1: Oke, kalau begitu Irsan hadirkan musiknya Bang Alex.

0: keren banget Bang Alex. Makasih ya, banyak hiburannya malam hari ini Bang Alex ya.
1: Iya. Buat Bang Irsan sehat selalu.
0: Amin, terima kasih
1: keluarga. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke telepon biasa dulu pendengar ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau saya enggak salah dengar ini warga Nuri Baru ini.
2: Atau
0: bagus
2: ya saudara.
0: Bagus mi, bisa mi.
2: Bisa mi. Sepuluh bungkus kini wadah sari.
0: Ayo balas sih.
2: Tapi masih sari awas ya lagi.
0: Iya, mungkin karena suhunya lagi panas sekali ini.
2: Ada itu barangkali.
0: Iya. Sudah siap Miki?
2: Sudah siap lagunya anu.
0: Lagunya siapa?
2: Lagunya Cinta Pramuria mo.
0: Cinta Pramuria?
2: Iya, persi laki-laki ini.
0: Iya.
2: Yang biasa ya mo.
0: Tunggu saya cari dulu.
2: Iya, yang biasa ya mo.
0: Iya, semoga Cinta Pramuria mana ini? Saya carikan ke versi originalnya toh?
2: Yang keyboard nama saja.
0: Oh, yang keyboard nama saja.
2: Iya.
0: Kalau anunya tinggi sekali.
2: Tinggi kalau originalnya.
0: Oh iya, oke. Saya coba carikan ke. Semoga ini.
2: Oh, versi laki-laki.
0: Versi cowok Miki. Ki coba dulu dengar kena begini minadanya.
2: Satu lagi, cek, cek lagi.
0: Yang satu lagi?
2: Iya, cek lagi.
0: Yang mana itu? Tunggu dulu. Saya lihat dulu, apakah yang ini? Enggak, coba, ini bukan.
2: Ya, paling mau pengen
0: dulu nih. Yang ini, Mi? Oke deh, jumpa-jumpa Mi kepeng dulu untuk siapa ini?
2: Pertama-tama ada Santri, yang ada di Pare, ada Kesti, terus ada Mayasari, di Nompo, terus Basil Dewi di Pakato, Mas juga bergabung, Basil Dewi, jangan cuma di grupnya bergabung.
0: Siapa itu? Siapa tadi itu? Siapa itu?
2: Raman de Limpo.
0: De Limpo.
2: Iya.
0: Ditunggu juga. Ditunggu ki masuk di sini De Limpo.
2: Itu hari datang jadi dari itu De Barki.
0: Oh, tapi belum coba karaoke di sini.
2: Belum coba.
0: Tunggu mi. De Limpo, kita mami ku tunggu. De Limpo.
2: Masuk gue nyari biar dia kirsa.
0: Siapa lagi?
2: Semua mi, tanpa terkecuali. Ya terus sampai ku sapa nanti ke apa aja nanti dari. Ya oke Mika.
0: Iya. Sudah siap Miki?
2: Sudah.
0: Irsan hadirkan untuk Anda.

0: Bareng Irsan kembali lagi di Cafe Musik RRI Makassar. Nah, siapa lagi yang pengen gabung? Lain telepon boleh, WhatsApp juga boleh. Kalau misalnya Irsan agak bingung-bingung nih dengan temponya, nggak apa-apa, nanti Irsan bantuin asal Irsan tahu lagunya. Kalau nggak tahu nanti Irsan bilang deh ya kalau Irsan nggak tahu lagunya. Ada yang gabung lewat lain telepon, kita coba dulu ya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irsan Saputra.
0: Desewang.
1: Yeay.
0: Kukira mau ki menyanyi.
1: Mau menyanyi.
0: Ih, lagunya siapa?
1: Deloitte.
0: Deloitte. Tak bangkaku, kukira saya yang disuruh menyanyi.
1: Nanti juga kalau kandas kan baru sambung ibu. Oh.
0: Kayak yang sebelumnya ya. Apa judulnya nih, Deloitte?
1: Pilu.
0: Pilu.
1: Iya.
0: Pilu Deloitte ya. Oke. Menyapa mikir lo nih Sewang, untuk siapa ini?
1: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Pak Dim,
0: Anissa
1: Hakim, Manuar, Tepuan Datu, Indah Ica, Indah Sofi, Tante Nur Hikmah, Henry Yusuf, Pak Bobby, Diploman, Asri Diwoto, Junedi, Terputus Tadi, Minta di Sambang, Alpa yang di Selayar, Ismail Yuda, Jabar, sama Samsia Mahibar, Iwan Pai, sama Ibu Dewi, sama Nurintan di Takala, sama Bapak Aja dengan Tio. Iya, semuanya nih.
0: Semuanya, Midi?
1: Iya, buat Irsan.
0: Iya.
1: Memperbaiki nuku dan irama asairku.
0: Semoga bisa aja ini ya.
1: Iya.
0: Saya bunyikan musik tak.

0: Oh, berbeda sairnya.
1: Berbeda sairnya.
0: Oke deh kalau ada yang sewang, karena ini yang muncul kuliah. Oke deh yang sewang, kalau begitu kita ganti nanti di lain waktu ya yang sewang ya.
1: Oke,
0: deh yang sewang. Sehat-sehat, Ki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deng sewang ya, baru saja bergabung. Ada siapa lagi di ujung telepon sana? 082133339440 atau dapat mendaringkan juga nih WhatsAppnya kami di nomor yang sama. Assalamualaikum.
2: Halo, kami musik RRI Manchester.
0: Dengan siapa di mana?
2: Rain.
0: Oh, Bang Rain di mana nih, Bang Rain?
2: Toraja.
0: Oh, di Toraja. Bang Rain?
2: Ya. Yeah.
0: Lagunya siapa mau dinyanyikan?
2: Nia Daniati.
0: Nia Daniati. Apa itu?
2: Burung pun ingat pulang.
0: Burung pun ingat pulang.
2: Iya. Yeah.
0: Aduh.
2: Versinya Trio Ambisi ya.
0: Versi Trio Ambisi. Tunggu, Irsan cari ya. Burung pun
2: ingat pulang.
0: Ingat pulang. Tunggu, Irsan cari ya. Versi Trio Ambisi. Oh, ini ada nih.
2: Ada.
0: Iya, Irsan coba siapkan dulu ya. Menyapa ke dulu untuk siapa ini?
2: Semuanya yang pendengarnya RRI dan podcast KPN.
0: Oh, oke deh.
2: Bermalam Minggu semuanya.
0: Selamat bermalam Minggu juga buat Bang Rain. Saya hadirkan musiknya.
2: Selamat
0: ya. Siap, nanti Irsan bantu.

0: Keren banget.
1: Oke, terima
0: kasih. Sama-sama. Bagus deh Bang Zain ya. Cuman memang kurang ini aja, kurang di tempo aja tadi, mungkin karena agak kecil kedengarannya ya. Baik, ada siapa lagi berikutnya? WhatsApp boleh. Kali ini kita ke WhatsApp deh. Iya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari mana Ki? Nggak ada Ki kemarin toh?
2: Saya di acara pengantinnya ini keluarga.
0: Ya ampun.
2: Iya.
0: Ada ada sengkulia ini Kak Tirisala.
2: Saya tidak bisa menyanyi ini karena di depan ini banyak orang.
0: Iya, jangan mimanya. Anunya iya Kak Tirisalanya mau ke sini. Karena dikirimkan ke fotonya Kak Tirisala ini pendengar.
2: Ada 10 piring.
0: Ya ampun, luar biasa.
2: Iya, jalannya mini.
0: Kalau begitu sapa-sapa Miki dulu tahu sama pendengar-pendengar.
2: Iya, penyapa Kak dulu.
0: Iya, silakan.
2: Ada Pak Indra Sewa, ada Ray. Ada siapa? Ada Tika. Ada Bang Ali. Menyanyi orang debu-debu jalanan. Oh,
0: kita
2: lebat semuanya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini nih, Mbak Tantri ya. Melapor dulu Irsan kalau saya tidak bisa menyanyi karena lagi di acara keluarga katanya. Tapi di lain telepon ada siapa ini? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana? Saya enggak usah tanya, ding udah tahu. Udah hafal saya suaranya ini. Mbak Ica,
3: Cafe Musik ya.
0: Kasih selesai dulu Cafe Musik.
3: Cafe Musik dari Makassar.
0: Makassar, bagaimana karebannya Mbak Ica?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Kalau gitu mau nyanyi lagunya apa Mbak Ica ini? Sudah lama saya enggak dengar menyanyi. Rindu-rindu Kak Kurasa.
3: Iya, coba nyanyi lagunya Novia Kolopaking ya.
0: Novia?
3: Novia Kolopaking, judulnya Asmara.
0: Asmara Novia Kolopaking.
3: Novia Kolopaking.
0: Jadi khawatir kok nanti bangun nih tetangganya Mbak Ica ini.
3: Apa?
0: Khawatir Kak bangun tetangganya Mbak Ica ini.
3: Enggak.
0: Asmara dari Novia Kolopaking ya?
3: Iya.
0: Oke deh, Novia Kolopaking. Mana nih? Ini dia. Irsan siapkan dulu musiknya, menyapa kayak dulu untuk siapa saja ini Mbak Ica.
3: Menyapa, belananya belum Tika.
0: Kak Tika belum tembus nih malam ini.
3: Oh Tika, buat pokoknya semuanya aja, Bumi juga di Poleman, tau dulu saya waktu tadi sama Alex.
0: Oke deh. Itu aja?
3: Udah.
0: Semuanya aja. Semuanya aja. Irsan hadirkan musiknya Asmara Novia Kolopaking. Saya ulang dari awal ya, biar mantap.
3: Iya.

0: Mbak Ica, tadi gimana kendalanya Mbak Ica?
1: Itu tiba-tiba kecil musiknya, jadi aku nggak tahu ke apa lagi nih.
0: Oh alah, tadi tadi Irsan
1: hilang,
0: iya nggak
1: lama ada lagi.
0: Tadi Irsan kasih kecil sedikit supaya suaranya Mbak Ica kedengaran. Oh ternyata malah nggak kedengaran musiknya.
1: Nggak ada malah, makanya aku bingung. Apa lagi?
0: Iya, abis itu udah naik lagi kan?
1: Iya.
0: Oke
1: lagi.
0: Oke deh Mbak Ica.
1: Makanya jangan. Ini musiknya.
0: Enggak, tadi kalau enggak dikecilin suaranya Mbak Ica ketutup sama musik.
1: Oh gitu.
0: Jadi lebih keras suara musiknya dibanding suaranya Mbak Ica kedengarannya.
1: Memang betul.
0: Jadi makanya saya coba kasih turun supaya suaranya Mbak Ica lebih kedengaran, begitu maksudnya. Tapi malah justru enggak kedengaran ya. Oke, nanti jadi catatannya Irsan deh kalau begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, deh, terima kasih banyak Mbak Ica.
1: Iya, makasih.
0: Iya, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ica tuh pendengar ya. Baru gabung, udah lama banget nih baru gabung lagi. Alhamdulillah ya, sehat-sehat ternyata. Baik, pendengar, menutup perjumpaan kita malam hari ini. Irsan disuruh nyanyi tadi ya. Nyanyi lagunya siapa nih ya? Tunggu. Irsan lagi coba-coba pilih lagu, tapi lagunya yang ini deh. Coba ini aja deh. Semoga ini bisa menghibur pendengar ya. Menutup perjumpaan kita kali ini pendengar, Irsan hibur Anda sama lagu yang satu ini pendengar ya. Semoga cocok lagunya. Seleranya pendengar Pro 1. Mana nih? Nah ini dia.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

berkisah ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempatnya mangkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti depan rumah. Pria itu bertanya, ada gorengan buntut ubi goreng, Pak? Si tukang gorengan lantas menjawab, gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak. Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup.

0: hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa beli jajanan. Tapi waktu itu, Bapak selalu memberi buntut ubi goreng kepada saya. Setiap kali saya main di dekat gerobak Bapak, kata pria muda itu. Tukang gorengan terperangah. Yang saya berikan dulu kan cuma buntut ubi goreng. Tapi kenapa kamu masih ingat saya?
1: Tidak, Pak. Bapak tidak sekedar memberikan buntut ubi goreng, tapi juga sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia, kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kebaikan kecil, tapi mendatangkan

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
6: Terus, kamu gak marah?
5: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, kira orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
7: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah kiri orang Indonesia sejati.

0: RRI dengan esensi buku. Buku The 5AM Club karya Robin Sharma adalah panduan inspiratif yang bertujuan mengubah kehidupan pembaca melalui praktik harian yang dimulai pada pukul 5 pagi. Robin Sharma menguraikan filosofi ini melalui narasi 3 karakter utama, Seeker, Saint, dan Sinner, yang masing-masing mewakili bagian dalam diri kita. Pertama, buku ini mengajarkan bahwa kebangkitan di pukul 5 pagi adalah kunci untuk memaksimalkan potensi diri. Hal ini memberikan waktu untuk jam emas yang disebut sebagai waktu kita sendiri, WKS. Pribadi, bermeditasi, berolahraga, dan belajar. Kedua, karakter Seeker menggambarkan pentingnya pembelajaran seumur hidup. Buku ini mendorong pembaca untuk terus belajar, mengembangkan keterampilan, dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan dunia sekitarnya. Ketiga, karakter Saint menggarisbawahi pentingnya cinta dan empati. Robin Sharma mendorong pembaca untuk berbuat baik kepada orang lain, mengasihi diri sendiri, dan menciptakan hubungan yang kuat dalam hidup mereka. Keempat, karakter Sinner mencerminkan sisi gelap dalam diri kita. Robin Sharma mengingatkan kita untuk mengelola stres, mengatasi rasa takut, dan menjaga keseimbangan dalam hidup agar tidak jatuh ke dalam pola negatif. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya menentukan visi dan tujuan hidup yang jelas. Robin Sharma mengajak pembaca untuk menciptakan blueprint mastery yang akan memandu mereka menuju sukses dan pemenuhan diri. The 5AM Club juga menawarkan teknik produktivitas termasuk penggunaan jurnal dan teknik 20-20 yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup sehari-hari. Secara keseluruhan, buku ini menginspirasi pembaca untuk memulai perjalanan bertransformasi pribadi mereka dengan mengejar kebangkitan pagi dan menjadikan jam 5 pagi sebagai waktu untuk mengasah diri, belajar, mencintai, dan mencapai potensi penuh dalam hidup mereka. RRI untuk Indonesia.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Sabtu, 1 Agustus 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz edisi hari Minggu 2 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bone di manapun Anda berada. Saya Sri Ulfa kembali untuk Anda di 91 FM RRI Bone menemani Anda di Bone pagi ini hingga jelang pukul 10 kita nanti. Dan untuk mengawali seluruh rangkaian acara kami hari ini, kami hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda yang akan diisi dengan paket religi Islami, pengajian dan lagu-lagu religi Islami untuk menemani Anda mengawali aktivitas di akhir pekan ini. Dan pendengar, saat ini kami akan ajak Anda untuk sama-sama menyimak pengajian dan terjemahan surah Al-Qalam ayat 4 hingga 10.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bir sadakallahul azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka pun akan melihat, siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung. Assalamualaikum.

0: Kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Doa yang mulia. Apakah kalian masih ingat kisah Nabi Yakub alaihissalam? Beliau adalah bapak para nabi dan para penguasa dari kaum Bani Israel. Beberapa di antara keturunannya adalah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa. Kisah tiga nabi ini saling berkaitan. Nabi Zakaria merupakan ayah dari Nabi Yahya dan pengasuh Siti Maryam, ibunda dari Nabi Isa. Subhanallah, sungguh keluarga yang mulia. Nabi Zakaria lahir di Palestina pada tahun 91 sebelum Masehi.
1: Allahu Akbar.
0: Dia beriman dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dewasa, dia menikah dengan Ilyasya binti Fakut bin Qabil, seorang perempuan soleh yang berasal dari keluarga Nabi Harun alaihissalam. Semasa hidupnya, Nabi Zakaria bekerja sebagai tukang kayu. Mereka hidup dengan sederhana dan memegang teguh imannya kepada Allah. Kaum Bani Israel pada waktu itu hidup dalam masa yang sulit. Kaum yang beriman kepada Allah selalu memenuhi masjid besar seperti Baitul Maqdis yang agung. Namun, bersamaan dengan itu, kaum yang membangkang hidup dengan bebas di sekitarnya. Pasar-pasar di sekitar masjid menjadi tempat berlangsungnya segala kegiatan yang penuh dengan dosa, seperti penipuan, pencurian, penyiksaan, serta perjudian. Kaum yang beriman harus berjuang dengan gigih melawan segala macam godaan. Di antara mereka, ada satu imam besar yang dihormati oleh kaum Bani Israel. Dia adalah Imron. Istri Imron merupakan saudara ipar dari istri Nabi Zakaria. Dengan begitu, Nabi Zakaria menjadi kerabat dari Imron. Keduanya memiliki kisah yang serupa, yakni sulit memiliki anak meskipun telah lama menikah. Dan ternyata Allah lebih dulu menitipkan karunia-Nya kepada istri Imron. Ketika mengetahui bahwa dirinya hamil, istri Imron bernazar, berjanji kepada Allah, jika lahir anak laki-laki, maka dia akan menjadikannya pembantu Allah.
2: Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi anak yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis.
0: Beberapa bulan kemudian, lahirlah seorang bayi perempuan yang kemudian diberi nama Maryam.
2: Ya Allah, meskipun dia bukan laki-laki, namun aku tetap akan menjalankan nazarku. Terimalah dia, ya Allah.
0: Dan Allah telah memiliki rencana yang besar untuk Maryam. Ketika dia masih bayi, ayahnya meninggal dunia, sehingga dia pun diperebutkan oleh para imam besar kaum Bani Israel. Karena Maryam adalah keponakannya, Nabi Zakaria mengajukan diri untuk merawatnya. Namun, para imam besar tidak setuju. Perdebatan pun terjadi. Siapa di antara mereka yang berhak mengasuh Maryam? Kemudian, salah satu dari mereka mengusulkan untuk mengadakan undian.
3: Supaya adil, kita putuskan dengan undian saja. Biar Allah yang menentukan untuk kita semua.
0: Setiap nama dari imam besar itu diukir di sebuah pena kayu. Kemudian diundi bersama-sama. Yang pertama keluar adalah nama Nabi Zakaria.
4: Allah telah memutuskan agar aku mengasuhnya, dan aku lebih mulia daripada kalian.
3: Tidak, undian ini harus diulangi sebanyak 3 kali.
0: Undian pun diulang sebanyak 3 kali, dan nama Nabi Zakarialah yang selalu keluar. Akhirnya, Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria. Dia dan istrinya merawat Maryam dengan baik serta penuh kasih sayang. Nabi mengajarkan Maryam semua ilmu yang dimilikinya. Dia juga menanamkan nilai-nilai luhur yang tiada duanya. Selama tumbuh dewasa, Maryam selalu terjaga kesuciannya. tidak pernah bersentuhan dengan lelaki manapun. Beberapa tahun berlalu, tibalah saat melaksanakan nazar dari sang ibu. Maryam pun mengabdikan dirinya di Baitul Maqdis. Dia memiliki satu ruangan khusus yang digunakan untuk berdoa. Hampir setiap hari, dia berada di sana untuk berdoa dan berzikir. Dalam kisahnya, Allah begitu memuliakan Maryam. Seringkali, Nabi Zakaria melihat makanan yang melimpah di ruangan Maryam.
4: Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?
1: Makanan itu dari sisi Allah.
0: Nabi Zakaria terdiam mendengar jawaban dari Maryam. Dia kemudian tersadar bahwa sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan kuasa Allah memang terbukti dan nyata. Iman Nabi pun semakin bertambah. Nabi Zakaria diangkat menjadi Rasul utusan Allah ketika usia 90 tahun. Di usia tuanya, Nabi Zakaria merindukan seorang putra yang kelak bisa mewarisi ilmunya dan membimbing umatnya agar tetap beriman kepada Allah.
4: Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Berikanlah aku seorang putra dan jadikan dia salah satu dari golongan yang Engkau ridhoi.
0: Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Zakaria. Allah berfirman melalui malaikatnya.
5: Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu. Kamu akan memperoleh seorang anak bernama Yahya.
0: Nabi Zakaria terguncang menerima wahyu tersebut. Dia gembira namun juga heran. Bagaimana dia bisa punya anak dalam usia yang sudah sangat tua? Dan istrinya juga sama tua sepertinya. Allah sungguh maha besar. Jika Allah menghendaki, Allah hanya perlu berkata kun fayakun, yang artinya jadilah maka terjadilah. Dan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini telah ditetapkan jauh sebelum manusia ada. Nabi bersujud atas karunia yang diberikan kepadanya. Hatinya dipenuhi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia pun memujinya. Lalu, Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberinya tanda ketika anak yang dijanjikan hadir di dunia ini. Allah berfirman,
6: tanda bagimu adalah engkau tidak bisa berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan istri.

teringat pada firman Allah tentang tanda kehadiran seorang anak baginya. Nabi pun berzikir setiap pagi dan petang. Dia selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memanjatkan doa. Hatinya bergetar karena rasa gembira yang dirasakannya. Allah telah mengabulkan keinginannya yang paling dalam. Sungguh terasa menakjubkan bisa melihat istrinya yang sudah lanjut usia tengah mengandung seorang putra titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Yahya alaihi salam pun lahir dengan membawa sifat mulia. Di antaranya adalah suka bersedekah, memiliki lisan dan perbuatan yang baik, tawadhu dan rajin beribadah. Nabi Zakaria mendidik dan membesarkan Nabi Yahya dengan sangat baik. Kelak, dialah yang akan meneruskan perjuangan sang ayah, menjadi nabi serta rasul untuk kaum Bani Israel.

kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

Mendengar di manapun Anda berada, kita cukupkan Mutiara Pagi untuk hari ini. Dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar.

Teman-teman, kalian sudah tahu belum kalau Aceh itu disebut Serambi Mekah? Ada loh kota di Indonesia yang disebut Serambi Madinah. Kira-kira kota apa ya? Ya, kota Gorontalo. Gorontalo sering disebut sebagai kota Serambi Madinah. Julukan ini bukan tanpa alasan loh.

ilmiah budaya dan lokalitas Gorontalo, karya Basri Amin, disebutkan Raja Amai adalah peletak dasar Islam di Gorontalo pada abad ke-15. Bahkan, Masjid Hunto Sultan Amai yang dibangun pada tahun 1495 sebagai simbol awal penyebaran Islam masih berdiri kokoh hingga hari ini. Selain karena sejarahnya, masyarakat Gorontalo menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat, dan kesopanan. Serta dengan semboyan, Adati Hula Hula To Syara, Sara Hula Hula To Qur'ani, yang artinya, adat istiadat selalu selaras dengan ajaran Islam. Tak heran jika suasana religius begitu terasa di sana. Masjid-masjid ramai oleh jamaah. Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar dari berbagai sudut kota. Dan nilai-nilai keislaman terjaga dalam kehidupan sehari-hari. Dengan lebih dari 99% penduduknya beragama Islam, Gorontalo layak disebut sebagai Serambi Madinah. Jadi, jika suatu saat kamu berkunjung ke Gorontalo, jangan lupa untuk merasakan sendiri suasana religius dan damai di sana ya.

0: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan imam Islam kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga pagi hari ini penuh berkah yang masih dapat kita awali dengan mengingat dan mendekatkan diri kepadanya. Dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mori Harmalasari kembali hadir menemani Anda dalam program Mutiara Pagi edisi 2 Agustus 2026. Dan pendengar, pagi hari ini kita akan membahas topik menjadi hamba yang spesial di sisinya. Dan telah hadir bersama kami di media Zoom narasumber kita, Ustadz Abdul Qahar Zainal LC-MED PhD, yang akan berbagi ilmu dan hikmahnya kepada kita semua. Dan untuk itu kita menyapa dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Semoga sehat selalu Pak Ustadz. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk di Mutiara Pagi kita di pagi hari ini. Tanpa mengurangi waktu, kami persilakan kepada Pak Ustadz untuk menyampaikan topik kita dan pembelajaran kita di pagi hari ini dengan topik menjadi hamba yang spesial di sisinya. Kami persilakan pada Pak Ustadz.
2: Ini untuk Ania berapa menit?
1: Untuk saat ini waktu kita untuk 15 menit ke depan Pak Ustadz.
2: Iya baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar setia RRI Makassar, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, kesempatan umur yang panjang untuk kita beramal soleh dengan duduk-duduk sejenak untuk mendengarkan pencerahan imani. Tema kita hari ini adalah bagaimana menjadi hamba yang spesial di sisinya. Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat 35 berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan menuju kepadanya, wasilah menuju kepadanya, dan berjuanglah di jalannya agar kalian beruntung. Ayat yang mulia ini memberikan kepada kita satu panduan yang luar biasa, karena Allah menutupnya dengan statement agar kalian beruntung. Jalan keberuntungan itu adalah dengan melaksanakan tiga perintah. Perintah pertama adalah ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini banyak perintahnya dalam Al-Qur'an. Perintah takwa itu banyak berulang-ulang karena memang itu adalah modal utama dalam kehidupan. Hakikat ketakwaan itu adalah bagaimana kata para ulama menjadikan antaramu dan antara azab Allah itu pelindung, hijab. Ya, jadi segala hal yang mendekatkan kita kepada azab Allah kita jauhi. Itulah hakikat ketakwaan. Ya, apa saja yang mengundang murka Allah itu kita jauhi. Itulah hakikat ketakwaan. Dan bahwa engkau ketika Allah menginginkan Anda berada pada situasi perkataan perbuatan tertentu karena Allah suka, Anda selalu berada di situ. Sebaliknya juga kalau Allah tidak suka perkataan perbuatan tindakan sikap tertentu, Anda selalu tidak ada di situ. Ya, itulah hakikat ketakwaan. Ya. Kemudian yang kedua yang menjadi tema kita hari ini adalah perintah Al-Qur'an, wabtagu ilaihil wasilah, carilah jalan menuju kepadanya. Ini perintah untuk cari muka, tapi mencari mukanya Allah. Bagaimana supaya ketika Allah memandang kita, Allah memandang kita dengan pandangan cinta dan keridhaan. Sekarang ini banyak orang yang dicari adalah muka makhluk, apalagi muka orang-orang penting, pejabat, orang-orang berpengaruh. Untuk apa? Tujuannya adalah kalau kita dekat, kalau kita spesial di sisi orang-orang yang penting itu, orang berpengaruh itu, kan kalau ada apa-apa urusan mudah. Ya. Nah, itu landasan berpikirnya, dan itu tidak menjadi enggak dilarang, silakan saja. Tapi yang perlu diingat, ada hal yang lebih penting yang selalu harus kita pikirkan. Bagaimana kita menjadi orang ring satunya Allah? Bagaimana kita spesial di sisi Allah? Kenapa? Karena kalau kita spesial di sisi Allah, Allah itu adalah penguasa alam raya ini. Ya. Kalau manusia, bagaimanapun kuasanya, kalau ada orang punya pengaruh, punya kekuasaan, ya, punya kekayaan, ya. Tapi yang namanya makhluk itu selalu pengaruhnya, kekuasaannya terbatas. Tidak semua hal bisa dieksekusi. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, ya, itu sifatnya Allah fa'alul lima yurid. Allah itu maha bisa mengeksekusi apa yang dia inginkan. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Kalau Allah mau menolong kita, memberi kepada kita rezeki, memberi kepada kita kebaikan, sebenci apapun makhluk, tidak ada yang bisa menghalangi. Ya. Kalau manusia, ya, itu terbatas sekali kemampuannya. Maka disinilah pentingnya, para pendengar sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, kita selalu berusaha menjadi orang ring satunya Allah. Karena kalau sudah Allah yang menjadi kita menjadi makhluk hamba spesialnya Allah, maka dalam hadis disebutkan, aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi penglihatannya, aku akan menjadi tangannya, kakinya. Artinya Allah selalu membersamai kita di semua situasi kehidupan kita. Bukan berarti kalau kita spesial di sisi Allah tidak ada masalah. Ada masalah, kehidupan dunia ini tidak ada masalahnya. Ya, kapan hidup ini no problem? Kalau kita sudah di surga, baru no problem. Tidak ada masalah, semuanya adalah kesenangan, kenikmatan. Tapi kalau selama kita masih hidup di dunia, pasti ada masalah. Ya, ada problematika, ada ujian. Tapi satu yang membedakan, ya, kalau kita dekat kepada Allah itu, semua masalah yang kita hadapi itu Allah membersamai, alias selalu ada solusinya, sehingga kita tidak mudah untuk stres, gegana istilah saya, gelisah, galau, dan merana. Tidak mudah, karena kita yakin Allah membersamai kita. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita dekat kepada Allah? Yang pertama, jaga perintah dan larangan Allah. Ya, apa yang Allah perintahkan, usahakan terwujud dalam kehidupan kita. Apa yang Allah suka, usahakan terwujud. Allah suka kita tepat waktu dalam sholat, sholatlah tepat waktu. Allah suka kita ini dermawan, dermawanlah. Allah suka kita ini suka silaturahim, senanglah bersilaturahim. Ya, Allah suka kita ini tawadu rendah hati, lakukanlah itu. Jadi periksa dalam diri kita apa hal-hal yang Allah cintai yang belum terwujud, wujudkan. Ya, wujudkan dalam kehidupan kita. Pun sama juga sebaliknya, apa saja yang Allah larang, yang Allah tidak suka, ya, jangan lakukan, jangan eksekusi. Dan kalau itu kita lakukan, Nabi SAW mengatakan, ihfadillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kalau Anda menjaga Allah, menjaga perintah Allah, menjaga larangan Allah, maka Allah akan terlibat di semua urusanmu. Ya. Contoh kecilnya, ketika Nabi Musa AS dikejar oleh tentara Fir'aun, ya, dengan bala tentaranya yang begitu dahsyat banyak, Nabi Musa dan pengikutnya berlari ke arah Laut Merah, ya, sampai di pinggir laut itu, ya, mentok, dari belakang sudah ada suara Fir'aun dan bala tentaranya. Ada sebagian pengikutnya mengatakan, kalla inna la mudrakun. Wah, kita ini sudah pasti akan ketangkap ini. Mau ke mana? Ya, laut di hadapan, di belakang sudah ada suara tentara Fir'aun. Kita mau kemana? Tapi Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'iyya rabbi sayyidin. Tidak, ada Allah yang akan memberikan petunjuk. Dan Nabi Musa juga tidak pernah membayangkan bagaimana caranya Allah menolong dia. Ya. Tapi begitulah Allah. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, pukul laut itu dengan tongkatmu. Dipukul lautan dengan tongkat, langsung terbelah. Terbentang jalan di hadapannya. Ya. Nabi Musa menyeberang, akhirnya selamat. Datang Fir'aun dan tentaranya, ikut pula dia masuk ke situ. Dan ketika dia sampai di tengah-tengah lautan itu, Allah perintahkan laut kembali menyatu dan tamatlah riwayat Fir'aun. Jadi bagi hamba-hamba yang spesial di sisinya, begitu dia mendapatkan masalah, problematika yang berat sekalipun, Allah subhanahu wa ta'ala selalu campur tangan memberikan solusi-solusi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Jadi ini sila pentingnya, para pendengar sekalian yang saya cintai, kita selalu dekat kepada Allah supaya napa duli ki Allah juga, najam pangi ki Allah juga, ya Allah mau campur tangan dengan urusan kita. Tapi kalau kita jauh dari Allah, salat mau-maunya, dalam bahasa Bugis itu manupasi, manupasi sempayan, ya kapan-kapan aja saya salat, kalau tidak tidak lagi, tidak begitu. Hanya kalau kita punya masalah, kita juga dibiarkan. Maka dekatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya kita menjadi hamba yang selamat. Kemudian berikutnya, selalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah aku mohon cintamu ya Allah, aku mohon petunjukmu ya Allah, aku mohon ridhamu ya Allah. Bermohonlah kepada Allah cintanya, mengemislah kepada Allah, rajinlah bermohon kepada Allah agar supaya kita selalu dilirik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian sebagai pengantar. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari inspirasi mutiara iman bagi kita pagi hari ini. Dan saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk pembelajarannya di pagi hari ini. Dan kami mengundang pendengar Persatu untuk bergabung di 0821-3333-9440. Dan saat ini kami sudah menerima telepon dari pendengar. Halo, assalamualaikum.
3: Kami sudah menerima telepon.
1: Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
4: Pak Ustaz, ada satu pertanyaan saya ini, Pak Ustaz. Tolong diuraikan itu. Kagare itu memakai nama Allah Ta'ala yang dibawa punya kepada orang tertentu. Itu uraiannya sebentar tahu, karena betul-betul saya bertanya ini. Kemudian yang kedua itu, Pak Ustaz, itu Abdul Rahman Auf, kalau saya tidak salah, dia kan orang, kalau dia masuk di sebuah tempat itu, dia tanya pasar. Saya ingin bertanya, adakah poster paham Pak Doang Rokuregi Abu Rano Al supaya makin lebih leta ini Bapak saya atau Padang Kange begitu poster. Terima kasih.
2: Yeah.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik Bapak, terima kasih tadi dengan pendengar yang sudah bergabung langsung mempertanyakan dengan Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz bisa langsung menjawab dan menjelaskan.
2: Yeah, baik. Betul sekali itu Pak ya. Tadi lupa saya tanyakan namanya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang yang paling penting memang dalam kehidupan kita adalah bahasa Bugis ya, pemasihnya pengallahu subhanahu wa ta'ala, rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Itu yang harus senantiasa kita kejar memang. Ya, tidak ada yang lebih penting dibanding rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kalau kita menjadi hamba yang mengerti, yang paham, maka itulah yang senantiasa menjadi tujuan kita, bagaimana supaya nakasihani ki Allah subhanahu wa ta'ala, najampangi ki Allah subhanahu wa ta'ala, ya, narahmati ki Allah subhanahu wa ta'ala. Maka memang di semua situasi kehidupan kita, ya, itu Nabi memang mengajarkan, Allahumma birahmatika astaghis, ya Allah, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Allahumma birahmatika astaghis. Ya, ini salah satu pak doa angang yang perlu untuk senantiasa kita ulang-ulang. Allahumma birahmatika astaghis. Ya Allah, dengan rahmatmu aku mohon pertolonganmu, aku mohon bantuanmu, aku mohon engkau terlibat dalam semua urusanku. Ini doa sapu jagat ini pak. Ya, Allahumma birahmatika astaghis. Mau kemana, mau ke pasar, kemanapun ya. Birahmatika astaghis, dengan rahmatmu aku mohon pertolonganmu ya Allah. Ya, nah dari aspek rezeki, ya Ya, mungkin Pak Dangkang ini, Bapak ini bertanya tadi ini ya, pedagang di pasar ya, itu setiap hari ya, itu apa sempo dalle itu sebenarnya adalah bersedekah, bersedekah di awal hari ya. Jadi jangan lupakan gitu ya, bagaimana supaya di awal hari itu sebelum kita kemana-mana ya, itu ada namanya sedekah subuh. Sedekah subuh itu setiap hari malaikat itu berdoa, Allahumma a'ti mumfikan khalafan wa a'ti mumsikan talafa, ya Allah, berikanlah orang yang bersedekah hari ini tambah rezeki yang lebih banyak dibanding apa yang dia keluarkan, dan berikanlah orang yang bakhil hari ini ya kebinasaan, kehancuran. Jadi kalau mau kita doakan malaikat tiap hari, awali hari dengan bersedekah ya, pergi ke salat subuh, kasih masuk ke sedekah di celengan. Sekarang kalau umpamanya kita lupa, banyak sekarang lembaga-lembaga yang terpercaya itu yang kita lewat barcode itu kita langsung kirim, banyak sekali, mudah sekali sekarang ini. Kalau memang kita ingin membiasakan itu, yang namanya sedekah itu luar biasa, petolak bala, mengundang rezeki, penolak bala, mengundang rezeki, dan seterusnya gitu ya. Dan itu sederhana ya, jangan pernah mengatakan bilang kalau kita bersedekah ini kurangi uang, tidak pernah berkurang harta yang disedekahkan, bahkan dia mengundang rezeki Allah yang lainnya. Saya kira demikian Pak, wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya, dan mungkin Pak Ustadz tak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung Mutiara Pagi. Kami mengucapkan terima kasih Pak Ustadz untuk pembelajarannya di pagi hari ini di Mutiara Pagi. Semoga Pak Ustadz sehat selalu dan berkah atas pembelajarannya ini. Alhamdulillah pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian kebersamaan kita di pagi hari ini. Semoga kajian yang disampaikan bisa memotivasi kita untuk terus memperbaiki diri, memperkuat iman, dan berusaha menjadi hamba yang senantiasa dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saya Mori Hermalasari dan rekan Surahman di meja operator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.

0: Okay. Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar di berbagai lokasi dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.

0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan warta berita dibacakan oleh Hermalasari. Sari berita, warga Makassar mulai membiasakan diri memilah sampah dari rumah. Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan menilai kualitas pelayanan publik di Sulsel masih perlu pembenahan. Warga Makassar mulai membiasakan diri memilah sampah dari rumah. Laporan Kiswanti Ruslia.
1: Pemerintah Kota Makassar mulai menerapkan kebijakan penutupan tempat pembuangan akhir TPA Antang dari sampah organik dan non-organik per 1 Agustus kemarin. Kini masyarakat mulai diwajibkan memilah sampah secara mandiri. Merespons hal itu, warga Panakukang Randi mengaku sudah beberapa minggu terakhir mulai menyiapkan berbagai persiapan, seperti 2 galon bekas dan mengedukasi anggota keluarga agar mulai membiasakan diri memilah sampah.
2: Menurut saya pada awalnya memang membutuhkan penyesuaian karena mengubah kebiasaan, namun jika dilakukan secara konsisten dan didukung sosialisasi serta fasilitas yang memadai, pemilahan sampah akan menjadi kebiasaan sehari-hari dan memberikan manfaat besar bagi kebersihan lingkungan.
1: Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Makassar, Helmi Budiman, mengaku kebijakan ini masih menemukan beberapa kendala di lapangan. Salah satunya sarana dan prasarana yang masih minim di tingkat kelurahan dan kecamatan. Namun meski demikian, ia menyebut sosialisasi tentang program ini akan terus digaungkan minimal dengan menggunakan tempat sampah bekas, baik dari ember, galon, ataupun karung.
3: Satgas Kebersihan tentu kita berharap ini karena program edukasi, program kolaboratif antara pemerintah Kota Makassar, baik itu dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas DP2, dan Ketahanan Pangan, tentu kita berharap ini edukasi masyarakat terhadap bebas sampah, terhadap pemilahan dan pengolahan ini bisa semakin cepat terlaksana di masyarakat kita. Begitu. Dan ini menyasar seluruh elemen masyarakat, Pak.
1: Adapun sejak 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa resmi menghentikan sistem pembuangan terbuka atau open dumping dan hanya menerima sampah residu. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswanti Ruslia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi C dorong Makassar terapkan 3R dan hentikan open dumping. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
4: Pemerintah Kota Makassar resmi akan menerapkan prinsip 3R, kurangi gunakan ulang dan daur ulang, sekaligus menghentikan sistem pembuangan terbuka atau open dumping mulai 1 Agustus 2026. Kebijakan ini dibahas dalam rapat kerja Komisi C DPRD Makassar bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar di ruang rapat kantor sementara DPRD belum lama ini. Saat ini tempat pembuangan akhir Makassar sudah menerima sekitar 1.000 ton sampah setiap hari. Angka yang jauh melampaui kapasitas DLH. Penghentian sistem lama yang merupakan amanat kebijakan nasional yang wajib dilaksanakan. Ketua Komisi C DPRD Makassar, Aswar Rasmin, menyatakan dukungan terhadap kebijakan tersebut, namun mengingatkan kesiapan di lapangan harus matang. Pihaknya mendukung kebijakan dengan bertujuan baik, namun sistem harus siap agar masyarakat tidak bingung saat aturan berlaku.
5: Sebenarnya, pertama, kita secara umum bahwa memang kita dukung segala peraturan yang baik dari Pak Wali Kota, tentu niatnya baik, tapi ya kita ingatkan bahwa ya peraturan itu bisa saja kurang bagus kalau timingnya tidak tepat. Ya misalkan kita belum siap lantas peraturan itu diberlakukan. Tadi kita sudah bicara sama Pak Kadis tetap optimis, tapi kita mau ada pertanyaan-pertanyaan dasar yang mungkin nanti kita diskusikan lebih lanjut di semua leading sektor, termasuk camat, lurah. Yang paling utama kita pertanyakan, bagaimana siapa yang angkut sampah organik itu dari masyarakat? Karena pasti yang mampu mengelola secara personal itu hanya sekitar 5% mungkin dari.
4: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Dr. Helmi Budiman, menegaskan penerapan 3R adalah cara paling efektif menekan volume sampah yang masuk ke TPA. Semakin banyak sampah di villa dan dimanfaatkan, semakin ringan beban lingkungan.
6: Dan mudah-mudahan besok akan mengundang, DPRD akan mengundang beberapa stakeholder terkait. Kita coba carikan solusi, tentu kita berharap 1 Agustus ini tidak dimundurkan lagi. Tapi mungkin akan ada solusi-solusi yang akan keluar, mungkin akan ada pembatasan atau akan ada pengecualian. Itu salah satu solusi yang bisa kita dorong masyarakat. Kita akan minta terpilah terlebih dahulu, Tetapi kalau dia tidak memilah, ini harus kita berikan sanksi. Tapi kalau dia sudah terpilah, paling tidak kita bisa tetap ikutkan. Tapi khusus untuk dunia usaha atau sektor usaha, karena mereka punya kemampuan, punya dana, pendanaan untuk melakukan apa namanya pembelian tempat sampah ataupun juga pengolahan secara mandiri, itu juga kita harapkan untuk disupport, didorong. Karena kenapa? Kalau kita tidak mendorong sektor usaha atau dunia usaha untuk melakukan, ya pasti masyarakat juga tidak mau. Karena kan harus ada yang didorong juga. Jangan sampai kita stop sama sekali, masyarakat tidak kita dorong, kemudian dunia usaha kita tidak dorong, akhirnya tidak jalan juga di Makassar.
4: Pemerintah juga akan terus melakukan pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha. DPRD berkomitmen mendukung penyediaan anggaran untuk pembangunan fasilitas pendukung seperti bank sampah dan TPST dalam APBD mendatang. Diharapkan sinergi seluruh pihak menjadikan pengelolaan sampah Makassar lebih baik dan berkelanjutan. Dari Makassar, Hairudin Ibrahim melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kesra Kota Makassar latih pengurus masjid urban farming hingga pemilahan sampah. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
1: Demi mendukung kebijakan pemerintah Kota Makassar, yakni program pemilahan sampah, kesejahteraan rakyat, Kesra Kota Makassar telah melatih pengurus masjid dan mendorong rumah ibadah untuk menghadirkan tempat sampah terpisah. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Kesra Kota Makassar Muhammad Syarif kemarin. Dikatakan selain pelatihan pemilahan sampah, pihaknya juga melatih setiap pengurus masjid untuk lebih mandiri dalam hal ketahanan pangan, misalnya memanfaatkan lahan sempit untuk diproduksi atau urban farming.
7: Biar kalau di masjid sudah salah, karena kan bagusnya masjid itu dia mereka punya organisasi yang kuat, sehingga untuk memilah sampah itu mereka akan mudah.
1: Sementara itu, organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia, MUI Kota Makassar, juga sudah melakukan berbagai langkah dan upaya untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, salah satunya dalam memilah sampah. Wakil Ketua MUI Kota Makassar, Rahmi Damis, menyebut, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pelatihan pengolahan sampah kepada masyarakat.
8: Ini salah satu ya yang kita lakukan itu adalah mengajak ataukah melakukan kegiatan seperti hari ini, ya, forum diskusi, ya, terkait dengan memberikan pemahaman terhadap bagaimana implementasi UHWA ini, persaudaraan, baik persaudaraan Basyariah atau Insaniyah, artinya semua umat manusia kita itu adalah sama, dan kemudian UHWA Wataniyah.
1: Ditambahkan, sosialisasi tentang program ini juga akan terus digaungkan demi menghadirkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat.
0: Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan menilai kualitas pelayanan publik di Sulsel masih perlu pembenahan. Laporan IIN Nur Fahreni.
9: Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan menilai kualitas pelayanan publik di Sulsel secara umum bagus dan berada di kategori baik. Namun masih ada yang menjadi catatan dan perlu pembenahan, termasuk yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini diungkapkan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulsel Ismu Iskandar usai melakukan pertemuan dengan Pemprov Sulsel belum lama ini terkait opini Ombudsman 2026. Menurutnya penilaian akan mulai dilakukan pada pertengahan Agustus sampai Oktober. Opini Ombudsman ini mengcapture kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Sulawesi Selatan yang tentu diharapkan bisa secara kualitas membaik terutama kepada masyarakat. Jumlah sektor menjadi penilaian seperti rumah sakit, dinas sosial, dan dinas sumber daya air Cipta Karya. Tetapi secara umum ini gambaran untuk pelayanan publik di seluruh lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara umum untuk pelayanan publik ini masuk kategori baik, bahkan termasuk salah satu provinsi dengan kualitas pelayanan publik terbaik di Indonesia. Namun ada yang harus diperhatikan, misalnya terkait dengan transportasi jalur pemenuhan infrastruktur jalan yang memang banyak dikeluhkan publik.
10: Tetapi memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama yang terkait dengan hal-hal yang mikro. Misalkan sarana transportasi, jalur pemenuhan infrastruktur jalan dan lain-lain. Ini kan kalau kita melihat di publik masih banyak dikeluhkan. Nah, sekali lagi, kadang kita melihat dari hanya skala makronya saja bahwa ini sudah berjalan baik, tetapi masyarakat tetap merasakan banyak hal-hal yang kurang maksimal. Nah, untuk itulah kemudian Ombudsman melalui kanal pengaduan yang kita ada, kita ingin melihat itu lebih mikro.
9: Ismu Iskandar menyatakan semua catatan tersebut telah diserahkan ke pemerintah provinsi dan diharapkan segera ada tindak lanjut akan catatan tersebut. Ismu Iskandar menambahkan jika pada tahun ini ada pergeseran lokus penilaian, diantaranya yakni Dinas Cipta Karya Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan. Ombudsman membuka ruang bagi masyarakat menyampaikan pengaduan secara spesifik terhadap pelayanan yang diterima termasuk pelayanan di rumah sakit maupun sektor lainnya.
11: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Pemprov Sulsel akan kembali membangun satu rumah sakit umum regional. Laporan Iin Nurfahreni.
9: Setelah memulai pembangunan rumah sakit regional wilayah selatan, pemerintah Provinsi Sulsel akan memulai pembangunan rumah sakit regional wilayah utara, tepatnya di Kabupaten Luwu. Rumah sakit ini ditargetkan akan selesai pada tahun 2027 nanti dan ini menjadi upaya pemerataan layanan kesehatan di Sulsel. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman belum lama ini menjelaskan rencana pembangunan rumah sakit regional di wilayah utara ini akan melengkapi akses pelayanan kesehatan di 4 wilayah layanan. Lebih jauh ia menyatakan jika pembangunan juga akan mulai dilakukan pada tahun ini dan meminta dukungan dari semua pihak agar pembangunan dari 2 rumah sakit yang akan dimulai dapat selesai tepat waktu.
12: Insya Allah tahun ini juga kita mulai rencana fisik, mendoakan supaya bisa, kemudian bisa selesai dalam 2 tahun, 2027. Jadi kalau kita sudah punya lemah pepenin di wilayah regional Bosowasi, itu juga rumah sakit regional, ada di selat di utara, wilayah regional Luwu, ada rumah sakit regional Luwu nanti, kemudian Toraja sudah ada, Laki Padada yang sudah di-upgrade, sudah selesai dari Kemenkes, dan kemudian di selatan ini ada di Kabupaten Goa ini.
9: Andi Sudirman menyatakan pembangunan rumah sakit regional yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Sulsel untuk lebih mendekatkan masyarakat terutama yang berada di perbatasan. Diharapkan dengan adanya rumah sakit regional di wilayah utara ini kualitas layanan kesehatan dapat dijangkau masyarakat pedalaman termasuk juga menekan angka kematian ibu dan anak, serta mengatasi berbagai kondisi darurat lainnya.
0: Acacia Energi menjajaki peluang investasi energi baru terbarukan di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
4: Perusahaan energi asal Kanada, Portage Energy Group, yang berkolaborasi dengan Acacia Energi menjajaki peluang investasi energi baru terbarukan di Kabupaten Sidendren Rappang, Sulawesi Selatan. Rencana investasi tersebut mencakup pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah, pembangkit listrik biogas berbahan baku kotoran ayam, panas bumi geotermal, hingga pembangkit listrik tenaga surya PLTS. Rombongan Acacia Energi meninggalkan kesan sangat positif usai melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sidendren Rappang. Pihak perusahaan menilai sambutan yang diberikan pemerintah daerah luar biasa sekaligus semakin memperkuat minat untuk melanjutkan penjajakan investasi di sektor energi terbarukan. Stephen Alpaco mewakili rombongan menyampaikan apresiasi mendalam atas keramahan pemerintah Kabupaten Sidrap selama kunjungan berlangsung. Menurutnya, pelayanan yang diterima membuat keyakinan berinvestasi semakin kokoh. Dalam kunjungan tersebut, Stephen didampingi jajaran pimpinan Acacia Energi yaitu Direktur Utama Jose Roy Borromeo, Direktur Keuangan Cuke Borromeo, serta Direktur Perwakilan Indonesia Muhammad Malik Setiawan. Sementara itu, Bupati Sidrap Saruding Aldri mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan beberapa kepala daerah dan tentu mereka menyambut baik. Tinggal menunggu tahapan kunjungan berikutnya dan melakukan pengkajian lagi agar Waste to Energy ini bisa berjalan di Sidrap. Karena investasinya juga lumayan besar, maka kunjungan investor ini akan dilaporkan ke gubernur dan pemerintah pusat agar bisa difasilitasi. Menurut Sarudin, rencana investasi tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang mendorong setiap daerah mengembangkan energi baru terbarukan.
13: Untuk dalam rangka menjajaki kerjasama pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah dan pembangunan pembangkit listrik biogas menggunakan kotoran ayam dan geotermal PLTS, dan 4 target itu akan dilakukan upaya untuk penjajakan potensi. Dan untuk waste energy, ya beliau sudah melihat potensi yang ada karena Sidrap ini berada di tengah, maka tentu bisa nanti menjalin kerjasama dengan daerah tetangga Parepare, Sopeng, Wajo, Baru, Endrekang, Pindrang. Nah, 6 daerah ini tentu akan, kalau waste energy ini jalan di Sidrap, maka akan mengurangi beban pemerintah Sidrap dan daerah setempat untuk mengubah sampah menjadi listrik.
4: ASSIA Energy rencananya akan bekerja sama dengan Protos Energy Group dalam pengembangan proyek energi terbarukan yang sudah dijajaki di wilayah Sidrap. Sambutan hangat diharapkan menjadi awal kerjasama yang erat dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak.
0: MUI Kota Makassar Komisi UKUA mempererat persaudaraan melalui forum diskusi publik. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
1: Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Makassar Komisi UHUA menggelar kegiatan Forum Group Discussion atau FGD bertema Merawat UHUA Islamiyah, Wataniyah, dan Basyariah di Hotel Almadera kemarin. Forum diskusi ini digelar sebagai upaya memperkuat persaudaraan dan menjaga kerukunan antar umat beragama di Kota Makassar. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kabakesra Kota Makassar Muhammad Syarif mengatakan, kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkuat komitmen dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis melalui pengalaman ajaran agama secara benar. Menurutnya, tujuan utama kegiatan ini adalah mengajak seluruh umat beragama untuk kembali menjalankan ajaran agamanya masing-masing dengan baik dan benar sebagai landasan membangun persaudaraan.
14: Ego itu tidak akan muncul kalau kita melaksanakan ajaran agama ini dengan baik dan benar. Kembali kepada ajaran, misalnya ajaran agama Islam, ya, Kristen juga dengan kembalian ajaran agamanya, itu akan tercapai. Tidak akan muncul ego.
1: Sementara itu, Wakil Ketua MUI Kota Makassar, Rahmi Damis, mengatakan FGD ini merupakan salah satu langkah MUI untuk membangun dialog yang melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama. Menurutnya, semangat persaudaraan harus diwujudkan dalam kehidupan nyata melalui kerjasama dan saling menghormati.
15: Nah, salah satu contohnya itu adalah di dalam kita mencoba membangun atau mewujudkan di dalam keluarga kita. Kita ya, menciptakan betul-betul kerukunan dalam artian persaudaraan di dalam keluarga kita sehingga anak-anak kita, saudara-saudara kita, ataukah siapapun yang berada dalam keluarga kita itu setelah dia bersosial masyarakat, maka itu akan dia wujudkan di tengah-tengah masyarakat sehingga jika terjadi perbedaan maka bukan perbedaan itu dipertajam, tetapi kita mencoba untuk mencari solusi ya, sehingga ya kita mampu menghasilkan suatu kedamaian atau kerukunan.
1: Adapun kegiatan ini dihadiri oleh 100 peserta dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan perwakilan lintas agama.
0: Pemerintah Kabupaten Bone menghadirkan mural di kawasan Stadion Lapa Tau. Laporan Ayunia Nindiati.
16: Kawasan Stadion Lapa Tau Matanatika mulai dihiasi mural bertema pembangunan daerah yang menampilkan program unggulan setiap organisasi perangkat daerah atau OPD di Kabupaten Bone. Selain mempercantik kawasan stadion, mural tersebut diharapkan menjadi sarana edukasi agar masyarakat lebih mengenal berbagai program dan pelayanan pemerintah daerah. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman saat meninjau progres pengerjaan mural di kawasan Stadion Lapa Tau Matanatika belum lama ini mengatakan, seluruh mural dikerjakan secara swadaya oleh masing-masing OPD sebagai bentuk kolaborasi dalam memperindah ruang publik. Menurutnya, setiap karya tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga memuat pesan pembangunan, kerukunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
17: Bagaimana program-program masing-masing OPD yang dilakukan yang menjadi hal dianggap sukses, ya, yang dianggap berhasil dan dianggap telah mendapatkan hasil manfaat untuk masyarakat tersebut kepada program yang sudah direalisasikan, ya, jajaran pemerintah dari sebuah utamanya pejabat eselon 2-3, ya, ya, ini bagian dari mural tulisan dinding.
16: Pemerintah Kabupaten Bone berharap penataan kawasan Stadion Lapa Tau melalui mural dapat menghadirkan ruang publik yang lebih menarik sekaligus menjadi media komunikasi yang mendekatkan masyarakat dengan berbagai program pembangunan daerah.
0: Askot PSSI Makassar keluhkan minimnya jumlah lapangan yang digunakan untuk latihan. Laporan Zainal Abidin.
18: Persiapan Askot PSSI Kota Makassar menuju Pekan Olahraga Provinsi atau PORPOV Sulawesi Selatan 2026 masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu kendala utama yang dihadapi yaitu keterbatasan lapangan yang dapat digunakan untuk menunjang program latihan para atlet. Sekretaris Umum Askot PSSI Kota Makassar, Yuswan, saat dihubungi RRI menyampaikan, Saat ini para pemain masih harus menjalani latihan di wilayah Pacelekang yang cukup jauh dari pusat kota Makassar karena ketersediaan lapangan latihan di dalam kota masih terbatas. Yusran menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga untuk mendapatkan jadwal penggunaan lapangan milik pemerintah kota Makassar. Menurutnya, sejumlah lapangan seperti lapangan Pemkot di kawasan Hertasning juga digunakan oleh pihak lain sehingga penggunaannya harus diatur melalui jadwal.
19: Untuk kendalanya itu sebenarnya kendala terbesarnya itu kami di lapangan untuk latihan. Makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa kami sementara latihannya itu di daerah Pacelekang. Contoh misalnya lapangan Pemkot yang di Hertasning, lapangan di Misailan. Nah itu kan ada beberapa juga, ada beberapa pemakai selain dari kami ini. Jadi kami sementara juga menyurat ke Dispora. Mudah-mudahan kami dapat jadwal untuk pemakaian di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu supaya adik-adik atlet ini tidak terlalu jauh sampai ke Pacelekang untuk latihan rutinnya. Ya mudah-mudahan sih kami didukung anggaran untuk sewa lapangan.
18: Yusran berharap adanya dukungan anggaran untuk penyediaan atau pengembangan fasilitas lapangan yang dapat digunakan untuk pembinaan sepak bola di Makassar. Menurutnya, ketersediaan fasilitas latihan yang memadai akan membantu Askot PSSI Makassar menjalankan program pembinaan secara lebih teratur serta menunjang kesiapan para atlet menghadapi berbagai event kejuaraan sepak bola di masa mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
0: Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar.

Pendengar, setelah kita ikuti warta berita dari Pro 1 RRI Makassar, kita selanjutnya akan kembali di 91 FM RRI Bone.

Selamat pagi, kembali kami ucapkan untuk Anda pendengar RRI Bone. Dan kita sudah ikuti penyampaian warta berita dari Pro 1 RRI Makassar. Saat ini kita bersama di Bone Menyapa Pagi hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti. Namun karena akan dijeda dengan rangkuman warta Bone di pukul 7, kami akan hadirkan Bone Menyapa Pagi dalam 2 sesi untuk Anda. Selamat beraktivitas, semoga sehat, semangat, dan tetap selalu bersama kami, tetap selalu setia mendengarkan acara-acara yang kami hadirkan untuk Anda pendengar RRI Bone. Untuk mengawali sesi pertama di Bone Menyapa Pagi, kami akan sampaikan informasi seputar perakiraan cuaca yang informasinya kami kutip dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bmkg.go.id dalam info BMKG.

0: Kita mulai dari Sulawesi Selatan untuk Kota Palopo, Kota Parepare, Kota Makassar, Toraja Utara dan Luwu Timur diprediksi cerah. Suhu 15 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 56 hingga 92%. Pinrang, Luwu, Tanah Toraja dan Luwu Utara diprediksi cerah. Suhu 15 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 52 hingga 93%. Untuk Nrekang diprediksi hujan dengan intensitas ringan, suhu 20 hingga 26 derajat Celcius, kelembaban udara 80 hingga 95%. Pangkep, Wajo dan Sidrap diprediksi cerah. Suhu 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 53 hingga 88%. Baru dan Sopeng diprediksi berawan, suhu 23 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 48 hingga 82%. Goa dan Maros diprediksi cerah, suhu 21 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 51 hingga 78%. Takalar dan Bone hari ini berpotensi berawan, suhu 22 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 68 hingga 94%. Goa dan Maros diprediksi cerah, suhu 21 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 51 hingga 78%. Jeneponto diprediksi berawan, suhu 25 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 41 hingga 79%. Kepulauan Selayar, Bulukumba dan Bantaeng diprediksi cerah, suhu 23 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 55 hingga 89%. Selanjutnya kita akan beralih ke informasi perakiraan cuaca untuk Kabupaten Bone.
1: Bone pagi ini.
0: Bontocani diprediksi berawan, suhu 20 hingga 26 derajat Celcius, kelembaban udara 73 hingga 93%. Kahu, Kajuara, Salomeko, dan Tondra berpotensi hujan ringan, suhu 22 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara diperkirakan antara 70 hingga 92%. Liburang diprediksi berawan, suhu 23 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 63 hingga 88%. Maret dan Cina diprediksi hujan ringan, suhu 24 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 69 hingga 93%. Sibulue, Barebo, dan Ponre diprediksi cerah, suhu 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara antara 65 hingga 95%. Kemudian Kemudian untuk Kelapa Riaja dan Lamuru diprediksi berawan, suhu 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 58 hingga 91%. Ulaweng, Palaka, Awang Pone, dan Telus Yatinge berpotensi cerah, suhu 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 57 hingga 92%. Ajangale dua bocoe cendrana, Tanete Riatang, Tanete Riatang Barat dan Tanete Riatang Timur berpotensi cerah, suhu 25 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 48 hingga 86%. Amali dan Bengo diprediksi cerah, suhu 23 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 55 hingga 89%. Telulimpoe dan Patimpeng diprediksi berbeda, di mana Telulimpoe berpotensi berawan, suhu 20 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 68 hingga 97%, dan Patimpeng hujan ringan, suhu 23 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 68 hingga 91%.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: Pendengar kita kembali di 91 FM RRI Bone. Dan untuk kali ini kami akan sampaikan informasi dari rri.co.id. Kapolres Bone berganti, prosesi adat sambut Kapolres baru. Polres Bone menggelar prosesi adat dan tradisi kepolisian dalam rangka menyambut Kapolres Bone yang baru, AKBP Astoto Budi Rahmantio, di Mapolres Bone Sabtu kemarin. Penyambutan tersebut menandai dimulainya masa tugas AKBP Astoto yang menggantikan AKBP Sugeng Setio Budi. Rangkaian penyambutan diawali dengan prosesi pengalungan sarung dan penyerahan buket bunga sebagai simbol penghormatan kepada pejabat baru yang akan memimpin jajaran Polres Bone. Selanjutnya AKBP Astoto Budi Rahmantio bersama istri disambut dengan tarian tradisional yang menggambarkan kearifan budaya lokal. Kemudian melewati barisan jajar kehormatan dari personil Polres Bone. Prosesi semakin hikmat dengan pelaksanaan tradisi pedang pora, sebuah tradisi kehormatan di lingkungan Polri yang melambangkan penerimaan resmi sebagai bagian dari keluarga besar Polres Bone. Dalam kesempatan itu, AKBP Sugeng Setio Budi menyampaikan apresiasi kepada seluruh personil atas dukungan serta kerjasama yang terjalin selama dirinya memimpin Polres Bone sebelum mendapat amanah baru sebagai Kabak Watpers RO SDM Polda Sulsel. Ia berharap semangat kebersamaan yang telah terbangun dapat terus dipertahankan demi meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Sementara itu, Kapolres Bone yang baru AKBP Astoto Budi Rahmantio mengaku bersyukur atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin Polres Bone dan berkomitmen melanjutkan berbagai program positif yang telah berjalan. Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kita akhiri dulu sesi pertama Bone Menyapa Pagi dan segera akan hadir rangkuman Warta Bone untuk Anda. Jadi untuk Anda yang masih tetap mendengarkan kami, jangan kemana-mana, tetap di 91 FM dan sesi kedua akan kami hadirkan dengan informasi dari rri.co.id setelah kita ikuti penyampaian Warta Bone. Saya Ulfa pamit, sampai jumpa di sesi kedua.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
2: Sesaat lagi akan Anda ikuti rangkuman Warta Bone.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Bone menghadirkan sejumlah berita hasil liputan reporter wilayah kabupaten terangkum dalam himpunan Warta Bone selama sepekan dibacakan oleh Sri Ulfa. Berikut berita pertama. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksanaan tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Untuk paskibraka ini kan, sama ini kan yang baris sama kesadaran, apalagi ini. Insya Allah di tanggal berapa itu kita akan di karantina di Bakebaya selama 6 hari.
1: Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya ke pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Pondok Pesantren di Kabupaten Bone, termasuk Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe, dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.
0: Lapas kelas 2A Watampone terus memperkuat kerjasama dengan UPTD Puskesmas Bajoe untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi warga binaan dan petugas. Berikut laporan Firdaus Gafar.
4: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone terus memperkuat kerjasama dengan UPTD Puskesmas Bajoe untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi warga binaan dan petugas, di mana langkah tersebut diwujudkan melalui koordinasi bersama tenaga kesehatan lapas dengan pihak Puskesmas Bajoe. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2A Watampone Ashar mengatakan, pertemuan ini membahas persiapan pelaksanaan program cek kesehatan gratis dan screening tuberkulosis sebagai bagian dari upaya deteksi dini berbagai penyakit di lingkungan pemasyarakatan. Dikatakan, program tersebut merupakan tindak lanjut kolaborasi Kementerian Kesehatan bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan mendukung program hasil terbaik cepat Presiden Republik Indonesia. Menurut Ashar, dalam pembahasan tersebut menyusun sejumlah langkah teknis mulai dari penjadwalan kegiatan, penentuan peserta pemeriksaan, mekanisme pelayanan kesehatan, hingga pembagian tugas bagi tenaga medis yang terlibat. Lanjut Ashar, selain pemeriksaan kesehatan dasar, peserta juga akan menjalani screening tuberkulosis serta layanan kesehatan lainnya sesuai standar pelayanan kesehatan nasional. Olehnya itu, koordinasi juga difokuskan pada kesiapan tenaga kesehatan, penyediaan sarana pendukung, serta sistem pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Selain itu, kolaborasi dengan fasilitas kesehatan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan di lingkungan lapas sekaligus memastikan seluruh program pemerintah di bidang kesehatan dapat terlaksana dengan baik.
5: Terus memperkuat kerjasama dengan UPTD Puskesmas Bajue untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi warga binaan dan petugas. Langkah tersebut diwujudkan melalui koordinasi bersama tenaga kesehatan lapas dengan pihak Puskesmas Bajue. Pertemuan ini membahas persiapan pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG dan screening tuberkulosis atau TB sebagai bagian dari upaya deteksi dini sebagai berbagai penyakit di lingkungan pemasyarakatan. Program tersebut merupakan tindak lanjut kolaborasi Kementerian Kesehatan bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mendukung program hasil terbaik cepat Presiden Republik Indonesia.
4: Ashar menambahkan, melalui sinergi tersebut, Lapas Watampone berharap pelaksanaan cek kesehatan gratis dan screening TB dapat memberikan manfaat nyata bagi petugas maupun warga binaan, sekaligus menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih sehat.
0: Maraknya aksi main hakim sendiri di sejumlah daerah menjadi alarm bagi penegak hukum dan kesadaran masyarakat. Kembali laporan Ayunia Nindiati.
1: Maraknya aksi main hakim sendiri, termasuk yang terjadi di Bali dan Morowali, dinilai tidak hanya menjadi persoalan pidana, tetapi juga menjadi tragedi hukum dan kemanusiaan. Fenomena tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat penegakan hukum, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat agar setiap persoalan diselesaikan melalui jalur hukum yang sah. Ketua Prodi Studi Hukum Pidana Islam Pasca Sarjana UIAD Sinjai Dr. Eril mengatakan, tindakan main hakim sendiri tidak bisa serta-merta disimpulkan sebagai akibat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Menurutnya, persoalan tersebut juga dipengaruhi kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam menyikapi dugaan tindak pidana. Dr. Eril menegaskan, Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap dugaan tindak pidana harus diproses melalui mekanisme penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga peradilan. Ia mengingatkan masyarakat hanya dapat mengamankan pelaku yang tertangkap tangan untuk kemudian diserahkan kepada aparat penegak hukum.
6: Saya mengatakan bahwa ini merupakan tragedi hukum dan kemanusiaan yang patut menjadi refleksi kita bersama. Tapi perlu juga dipahami check and balance-nya antara aparat penegak hukum yang kemudian tidak menempatkan dirinya pada posisi yang seharusnya, kemudian mungkin ada juga masyarakat yang mudah terprovokasi, kan itu bisa semua terjadi. Artinya kita tidak bisa menyimpulkan secara langsung bahwa adanya main hakim sendiri ini karena masyarakat tidak lagi percaya dengan aparat hukum. Kemudian dugaan pencurian kan artinya tidak dapat dijadikan legitimasi untuk menghilangkan hak hidup seseorang.
1: Dr. Eril juga menekankan, dugaan pencurian maupun tindak pidana lainnya tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan atau menghilangkan nyawa seseorang. Karena itu, edukasi hukum kepada masyarakat perlu terus diperkuat agar penegakan hukum tetap berjalan sesuai aturan dan tidak memunculkan persoalan pidana baru.
0: 4 desa di Kecamatan Telu Limpoe, Kabupaten Sinjai dijadwalkan menggelar pemilihan kepala desa antar waktu atau PAW secara serentak. Laporan Ayunia Nindiati.
1: 4 desa di Kecamatan Telu Limpoe, Kabupaten Sinjai, yakni Desa Patongko, Lembah Lohe, Sawa Tengah, dan Samaturue dijadwalkan menggelar pemilihan kepala desa antar waktu atau PAW secara serentak pada 20 Agustus 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, Yuhadi Samad, mengatakan seluruh tahapan seleksi bakal calon terus dilakukan untuk memastikan proses PAW berjalan sesuai ketentuan. Dijelaskan, Desa Samaturue menjadi satu-satunya desa yang melanjutkan seleksi tambahan tahap kedua melalui tes CAT karena terdapat bakal calon dengan nilai skor yang sama. Yuhadi menyebut, hasil seleksi akan menjadi dasar penetapan 3 calon kepala desa yang selanjutnya dipilih melalui musyawarah desa.
7: Mekanisme pemilihan kepala desa antar waktu ini tidak sama dengan pilkada serentak kemarin, jadi dilaksanakan secara musyawarah di desa. Bisa saja dalam perkembangan ke depan ada yang aklamasi berarti tidak melaksanakan pemilihan. Artinya 3 calon melakukan komunikasi-komunikasi yang dibangun dan sepakat bahwa kita cukup dengan aklamasi, berarti tidak ada pemilihan. Tapi kalau tetap menganggap bahwa harus pemilihan, nanti tanggal 20 Agustus ya, itu serentak di 4 desa ini kita akan melaksanakan.
1: Yuhadi juga berharap seluruh tahapan PAW di 4 desa berjalan aman, lancar, dan kondusif hingga proses pemilihan selesai.
0: Sebelum mengakhiri rangkuman Warta Bone, kita simak berita terakhir berikut ini. PBVSI Bone rencanakan pembentukan Akademi Bola Voli di berbagai wilayah untuk jaring atlet potensial. Laporan Suryani Arifin.
8: Kepengurusan Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Bone masa bakti 2026-2030 resmi dilantik di lapangan Merdeka Watampone Minggu kemarin. Pelantikan kepengurusan baru yang melibatkan unsur ASN, P3K, guru hingga masyarakat umum ini dipimpin langsung oleh Ketua PBVSI Sulawesi Selatan Muhammad Sadar. Kepengurusan baru PBVSI Bone periode ini diketuai oleh Haji Muslimin, didukung oleh Muhlis sebagai sekretaris, serta diperkuat oleh sejumlah anggota DPRD Bone dan para pembina voli lokal. Usai dilantik, Ketua PBVSI Bone, Haji Muslimin menegaskan komitmen kuatnya untuk memperluas jangkauan pembinaan organisasi hingga ke tingkat kecamatan. Langkah tersebut dinilai krusial guna menjaring bibit-bibit atlet bola voli yang potensial secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Bone.
9: Untuk agenda ke depan, bagaimana supaya bisa untuk dibentuk di masyarakat. Dan kalau nanti ke depan kita mungkin maraton dari kecamatan ke kecamatan untuk nanti di tingkat desa. Jadi mungkin karena ini lebih waktu untuk pada api poprov mungkin dapat setelah poprov nanti di kontainer.
8: Senada dengan komitmen tersebut, Bupati Bone Haji Andi Asma Sulaiman menekankan pentingnya penerapan sistem pembinaan olahraga yang berkelanjutan dan menyentuh hingga akar rumput. Ia berharap momentum pelantikan ini mampu mendongkrak prestasi cabur voli Bone pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov mendatang.
10: Bahwa bagaimana meningkatkan ya, meningkatkan status per bola polian ya di Bone. Dari yang biasa menjadi luar biasa, ya. Jadi capaian-capaian atlet khususnya di PBS ini minimal nanti porprov bisa mendapatkan
11: emas.
10: Dari ya emas lah, ya emas. Ya. Yang pertama, yang kedua mungkin bisa aktif sampai ke tingkat desa, tingkat kecamatan, ya. Jadi pengurus-pengurus ini sampai ke kecamatan.
8: Dengan dilantiknya pengurus baru, dunia bola voli di Kabupaten Bone diharapkan mampu bangkit dan menelurkan prestasi gemilang di tingkat regional hingga nasional.
0: Demikian hasil rangkuman Warta Berita RRI Bone dalam sepekan. Siaran kami dapat Anda akses melalui website di www.rri.co.id atau melalui RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Segenap tim redaksi RRI Bone mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget.
3: Din, lihat nih. Gila ya, dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
6: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.

Kita lanjutkan kebersamaan kita di Bone Menyapa Pagi. Dan pendengar rangkuman Warta Bone sudah kami hadirkan untuk Anda. Saatnya kami sampaikan informasi lainnya dari rri.co.id.

Taruna Akmil mulai pengabdian di Bone. Pemerintah Kabupaten Bone menyambut kedatangan rombongan Taruna Akademi Militer Akmil yang akan mengemban misi pengabdian melalui program Taruna Bakti di wilayah Kodim 1407 Bone, jajaran Kodam 14 Hasanuddin. Penyambutan berlangsung di rumah Jabatan Bupati Bone Sabtu 1 Agustus 2026. Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman Esos MM bersama Ketua TPPKK Kabupaten Bone Haja Maryam Andi Asman menyambut langsung para taruna tersebut dengan penuh kehangatan. Penyambutan ini menjadi penanda eratnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI dalam membangun semangat pengabdian serta kedekatan dengan masyarakat. Bupati Bone menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada seluruh taruna. Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat adalah bagian tak terpisahkan dari pembentukan karakter pemimpin. Melalui program ini, para taruna dapat mengimplementasikan ilmu sekaligus membangun empati, komunikasi, dan semangat melalui melayani masyarakat. Program Taruna Bakti sendiri dijadwalkan berlangsung pada 3 hingga 7 Agustus 2026 di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone. Wakil Bupati Bone Andi Akmal resmi pimpin IKASMAN 8 Bone. Wakil Bupati Bone Dr. Haji Andi Akmal Pasludin SPMM secara resmi dilantik sebagai Ketua Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni IKASMAN Kajuara Tausman 8 Bone periode 2026-2031. Prosesi pelantikan yang dirangkaikan dengan rapat kerja IKA tersebut berlangsung di Kompleks SMAN 8 Bone Kecamatan Kajuara Sabtu kemarin. Kegiatan pelantikan ini mengusung tema utama bersatu dalam silaturahmi bergerak untuk alma mater berkontribusi untuk negeri. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Ketua TPPKK Kabupaten Bone Haja Maya Damayanti Andi Akmal SP, jajaran anggota DPRD Bone, unsur pemerintah kecamatan, pihak sekolah serta ratusan alumni lintas angkatan. Sebanyak 123 orang pengurus resmi dikukuhkan dalam kepengurusan periode ini yang mencakup Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Dewan Pertimbangan, para koordinator bidang hingga pengurus pusat. Selain pelantikan dan rapat kerja, momen penting dalam acara ini adalah peluncuran website resmi IKASMAN 8 Bone sebagai pusat media komunikasi, pendataan digital, dan penguatan jaringan antar alumni. Dalam sambutannya pasca dilantik, Andi Akmal Pasludin menyampaikan rasa syukur atas amanah dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Andi Akmal mengungkapkan bahwa potensi IKASMAN 8 Bone sangat besar karena didukung sekitar 8.000 alumni yang saat ini telah tersebar di berbagai profesi strategis. Jaringan luas tersebut meliputi akademisi, profesor, dosen, anggota legislatif, pejabat pemerintahan, praktisi hukum hingga para pelaku usaha sukses di berbagai daerah.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Bang, makan bang.
3: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
4: Huh?
3: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
3: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
3: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
3: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
3: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
3: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
5: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

91 FM RRI Bone. Dan pendengar, selanjutnya di sesi kedua kami masih akan sampaikan informasi dari rri.co.id. Dan kali ini informasi terkait Indonesia Sehat Generasi. Kami ulang, Indonesia Sehat, vaksin HPV jadi investasi kesehatan generasi perempuan. Vaksin Human Papilloma Virus HPV menjadi salah satu upaya penting dalam melindungi generasi perempuan dari ancaman kanker serviks. Hal tersebut mengemuka dalam dialog program Indonesia Sehat Pro 1 RRI Makassar bersama Siti Hidayah SKMMkes, Kepala Seksi Penyakit Menular Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan yang mengikuti siaran secara daring. Siti Hidayah menjelaskan bahwa kanker serviks menjadi salah satu penyakit yang mengancam kesehatan perempuan Indonesia. Sebagian besar kasus disebabkan oleh infeksi Human Papilloma Virus HPV. Karena itu pemerintah terus mendorong pemberian vaksin HPV kepada sasaran sebagai langkah pencegahan yang efektif sebelum seseorang terpapar virus tersebut. Menurutnya, keberhasilan program imunisasi HPV tidak hanya bergantung pada pemerintah, tapi juga membutuhkan dukungan orang tua, sekolah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Edukasi yang berkelanjutan dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi sebagai langkah pencegahan penyakit, bukan sekedar pengobatan setelah seseorang jatuh sakit. Selain vaksinasi, Siti Hidayah mengingatkan pentingnya menjaga pola hidup sehat dan melakukan deteksi dini ketika memasuki usia dewasa. Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan terus memperluas sosialisasi mengenai manfaat vaksin HPV melalui puskesmas, sekolah, serta berbagai media komunikasi. BGN tangguhkan SPPG usai 707 penerima MBG diduga keracunan. Badan Gizi Nasional BGN menangguhkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Hal itu terjadi karena setelah 707 penerima diduga keracunan. Keputusan tersebut diberlakukan sementara sambil menunggu hasil investigasi penyebab dugaan keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis. Kepala BGN Sudaryono langsung bergerak cepat melihat kondisi ini. Sudaryono meninjau korban di 3 rumah sakit untuk memastikan kondisi sekaligus memantau penanganan medis yang diberikan. Korban dugaan keracunan berasal dari SMK Negeri 6 Semarang, Jawa Tengah setelah menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis. Sudaryono menyampaikan tim investigasi masih mendalami penyebab dugaan keracunan melalui pemeriksaan menyeluruh. Sudaryono menegaskan BGN tidak akan menoleransi kelalaian dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. BGN menyatakan akan mengambil tindakan tegas apabila investigasi menemukan pelanggaran dalam penyediaan makanan. Dinas Kesehatan Semarang sebelumnya melaporkan sebanyak 693 siswa dan 14 guru diduga mengalami keracunan makanan. Seluruh penerima tersebut merupakan peserta program Makan Bergizi Gratis di SMK Negeri 6 Semarang, Jawa Tengah.

Masih di sesi kedua Bone Menyapa Pagi, dan informasi yang akan kami sampaikan kini, Kementerian Ekraf sebut local market pertemukan kreator dengan masyarakat. Kementerian Ekonomi Kreatif Kemendekraf melalui The Local Market mempertemukan masyarakat dengan pelaku usaha kreatif dan produsen lokal dalam satu ruang. Kolaborasi tersebut dinilai dapat memperkuat promosi produk lokal sekaligus mendekatkan konsumen dengan para kreator. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Wamenekraf Iren Umar saat memberikan sambutan dalam acara pembukaan acara The Local Market Pasar Wiwitan di Jakarta Selatan Sabtu kemarin menjelaskan kegiatan tersebut melibatkan Kementerian P3A karena keluarga, terutama ibu, berperan penting mendukung lahirnya berbagai karya kreatif Indonesia. Menurut Iren, dukungan keluarga menjadi fondasi bagi tumbuhnya kreativitas dan inovasi pelaku ekonomi kreatif. Iren menyebutkan local market menghadirkan farmers market dan creative market untuk memperkenalkan produk berkualitas serta karya kreatif Indonesia kepada masyarakat. Ia juga menilai konsep itu mendekatkan budaya lokal dengan konsumen melalui pengalaman berbelanja yang interaktif. Iren berharap kolaborasi perdana SCBD dan local market menjadi wadah promosi produk lokal sekaligus memperkenalkan budaya Indonesia. Ia menilai berbagai karya kreatif mampu memperkuat identitas budaya sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Pendengar, sekian informasi yang kami sampaikan untuk Anda pagi ini dalam kebersamaan kita di Bone Menyapa Pagi edisi hari Minggu 2 Agustus 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda, dan warta berita dari Pro 3 RRI akan segera hadir untuk Anda di pukul 8 WITA nanti. Saya Ulfa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.